0: penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
1: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Kenapa, Pak? Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Anwar Sadat, Pak?
3: Tidak ada.
4: Tidak ada. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
3: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
5: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
6: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
6: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
8: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
6: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
9: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
10: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
9: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
10: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg

0: Boyolali dan Klaten.
1: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya, untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
0: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
2: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
0: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
5: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
4: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
6: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
4: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara

0: resmi telah menjadi kepala badan.
1: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
0: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
1: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
2: Ini di depan Ibu Bapak, teman-teman media semua, ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu ya. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
3: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
1: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kami Brahma Wiyarsa, putra dari Ibu Sri Rahayu dan Bapak almarhum Taslim di RSUD Depati Bahrin Sungai Liat pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 pukul 22.12 waktu Indonesia Barat dalam usia 48 tahun. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka yang beralamat Jalan Kartini 1, RT 04 lingkungan Sidodadi, Kampung Jawa, belakang Masjid Al-Husna, dan akan dikebumikan ba'da zuhur di perkuburan Sri Menanti Baru. Berita duka ini ditujukan untuk seluruh sanak saudara dan sahabat almarhum dimanapun berada. Atas perhatian, bantuan informasi yang diberikan, kami mewakili pihak keluarga mengucapkan terima kasih. Dan bagi yang mengenal almarhum, berkenan memberikan maaf seluas-luasnya bagi kesalahan almarhum, baik yang disengaja ataupun tidak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro Satro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, bukan di
2: buang. Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa buatkan latihan langsung itu kami bisa melihat.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
6: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik hadir kembali menyapa Anda di pagi hari ini edisi 23 Juli 2026. Di awal kebersamaan kita di pagi hari tadi dalam Bangka Belitung pagi segmen pertama, kami sudah hadirkan 4 pilihan informasi yang akan kita bahas di pagi hari ini dalam Opini Publik. Jadi untuk Anda nanti yang ingin bergabung silakan saja ya di telepon 0717-94301 atau juga melalui WA di 0811-7179-111. Untuk informasi ataupun bahasan pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan penyeberangan Sadai Belitung atau dari Pulau Bangka menuju Pulau Belitung via Sadai. Ini dihentikan sementara. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh RRI, ya, penghentian sementara ini diakibatkan oleh pelabuhan yang mengalami kerusakan parah, ya. Nah, dikhawatirkan akan mengganggu ataupun mengakibatkan keselamatan dari para calon-calon penumpang yang ingin menggunakan jasa dari kapal di Pelabuhan Sadai akan terganggu begitu ya. Jadi untuk sementara penyeberangan Sadai Belitung ini dihentikan. Nah, kemudian terkait dengan peralihan ya, ini diinformasikan bahwa untuk saat ini PT ASDP akan berangsur untuk mengalihkan proses penyeberangan dari Sadai ke Pelabuhan Pangkal Balam ya, menuju Belitung. Nah, jadi ini juga menjadi informasi pertama yang akan kita bahas dalam segmen kita Opini Publik di pagi hari ini. Sebagai tambahan informasi, untuk perbaikan ya, untuk nilai perbaikan disampaikan oleh ataupun didapatkan informasi dari portal kami rri.co.id, diperkirakan untuk perbaikan ini nilainya itu sebesar 80 miliar rupiah. Dan kemudian jalur penyeberangan ini memang menjadi jalur yang cukup vital ya untuk distribusi antar pulau, yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, maka untuk kewenangan sendiri ini penanganannya berada di bawah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan dukungan dari pemerintah pusat. Nah, kita berdoa ini mudah-mudahan penyeberangan via Sadai ya untuk Pulau Bangka ke Pulau Belitung dan Pulau Belitung ke Pulau Bangka akan segera bisa diperbaiki ya. Tapi secara prediksi ataupun target dari pemerintah provinsi untuk pelabuhan ini sendiri ataupun maksud kami dari SDP menginformasikan untuk pelayanan yang berpindah dari Pelabuhan Sadai menuju Pelabuhan Pangkal Balam ditargetkan awal Agustus ini sudah mulai bisa dioperasikan ya. Nah, jadi itu informasi pertama dari Bangka Selatan ya, informasi pertama yang akan kita bahas dalam program kita opini publik. Kemudian yang kedua ini terkait dengan di Bangka Tengah ya, kita beralih ke Bangka Tengah, terkait dengan kewaspadaan penyakit ISPA di musim kemarau ya. Jadi pemerintah Bangka Tengah atau pemerintah daerah Bangka Tengah mewaspadai penyakit ISPA di musim kemarau. Hal itu dikarenakan pada kemarau ini ya, disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bangka Tengah Zaitun, pada kemarau ini penyakit yang muncul biasanya seperti demam berdarah, malaria, dan juga ISPA. Nah, ISPA ini diungkapkan menjadi penyakit dengan jumlah penderita tertinggi dibandingkan penyakit lainnya. Nah, sampai Juni 2026, ada sebanyak 2.795 kasus ISPA, sedangkan sepanjang Januari hingga Desember 2025, totalnya mencapai 4.044 kasus. Ya. Nah, jadi untuk informasi ataupun bahasan kedua kita, yaitu terkait dengan ISPA atau penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang diwaspadai atau meningkatnya ya kasus ISPA di Bangka Tengah ya. Kemudian yang ketiga terkait bantuan dari pemerintah untuk para pelaku UMKM melalui Basnas ya, yang dilakukan pada Rabu kemarin 22 Juli 2026, bantuan berupa bantuan modal dan perlengkapan usaha ini diperuntukkan untuk UMKM dan diharapkan dan dimaknai sebagai stimulus untuk pertumbuhan atau bertumbuh ya. Jadi tidak stuck ketika diberikan bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi motivasi untuk bertumbuh ya, menjadi lebih baik lagi, lebih besar lagi begitu untuk para pelaku UMKM. Itu ketiga. Yang keempat itu terkait dengan Kapolres Belitung. Ini menegaskan tidak ada toleransi bagi penyelewengan BBM ya. Jadi Polres Belitung ini memastikan akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Kabupaten Belitung. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga distribusi BBM tetap tepat sasaran di tengah kondisi pasokan yang berangsur mulai normal kembali ya. Nah, terkait hal ini juga di minggu kemarin saya sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak Pertamina Patraniaga dan alhamdulillah sebenarnya sudah mendapatkan jawaban. Pagi ini kita akan langsung menginformasikan kepada para pendengar. Ini pertanyaan ataupun laporan yang disampaikan oleh Pak Engkus kemarin dari Plaben terkait dengan barcode double pada kendaraan roda 4, kemudian terkait dengan pengawasan SPBU. Nah, ini mendapat tanggapan dari pihak Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel ya. Dijawab langsung via WA ya. Disampaikan bahwa terkait barcode double Pertamina, ini barcode double ini Pertamina akan melakukan blocking nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut ya. Nah, jadi untuk yang barcode double Pak Angkus ya, ini akan dilakukan blocking nopol atau nomor polisi kendaraan. Nah, jadi ketika ada yang terindikasi atau terbaca double, maka nomor kendaraan tersebut atau nomor polisi tersebut BN-nya kalau bahasa Bangka ini akan diblok ya. Diblok otomatis tidak bisa lagi mengisi BBM subsidi ya, dan harus mengisi BBM jenis tidak subsidi seperti Pertamax ataupun juga Dexlite ya, kemungkinan besar seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pengawasan SPBU ya. Nah, apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh lembaga penyalur, ini Pertamina akan melakukan investigasi dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada lembaga penyalur jika terbukti melakukan pelanggaran. Nah, jadi sudah dijawab dua informasi atau dua aduan dari pendengar kita, yaitu Pak Angkus di Plaben terkait dengan barcode double pada kendaraan roda 4 dan pengawasan SPBU. Nah, ini mudah-mudahan menjawab ya Pak Angkus ya. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa apa ya, bisa membantu juga dari pihak-pihak untuk memberikan informasi mungkin jika ada penyelewengan dalam pendistribusian BBM bersubsidi ya. Tapi tentu terkait dengan BBM ini, terkait dengan BBM ini tentu tidak hanya di Belitung. Kemarin sempat ada beberapa daerah seperti di Bangka juga, kemudian di Pangkal Pinang yang mengalami kejadian serupa, yaitu antrian yang cukup panjang ya, bagi kendaraan yang ingin mengisi BBM ya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah normal. Mungkin bisa menginformasikan bagi para pendengar seperti apa kondisinya, kemudian juga untuk pengisian sendiri apakah sudah normal kembali atau seperti apa ya. Silakan informasikan juga kepada kami di interaktif 0717943301. Nah, selain empat pembahasan ini pendengar, ada satu bahasan juga, bahasan tambahan yang akan kita bahas terkait dengan pelantikan Sudaryono menjadi kepala BGN yang baru ya. Pelantikan ini dilakukan setelah Nani Esdeang ini resmi mengundurkan diri sebagai kepala Badan Gizi Nasional, dan Rabu kemarin resmi Sudaryono menjadi pengganti Nani Esdeang sebagai kepala BGN yang baru, di mana jabatan awal dari Sudaryono adalah wakil kepala wakil menteri pertanian ya, di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan per kemarin Rabu, Sudaryono resmi dilantik menjadi kepala BGN yang baru ya. Nah, ada beberapa informasi yang sudah kami lansir juga dari portal rri.co.id ya, terkait dengan peralihan ataupun juga kepemimpinan baru dari Sudaryono selaku kepala BGN yang baru. Di antaranya tentu ini disampaikan bahwa Sudaryono akan mengedepankan kolaborasi ya. Jadi disampaikan, kita bacakan informasinya kan, kita sampaikan informasinya kepada Anda pendengar, terkait dengan pernyataan dari kepala BGN yang baru, disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. Ini menegaskan pihaknya akan menegaskan atau akan mengedepankan kolaborasi dalam menjalankan program makan bergizi gratis. Nah, menurutnya keberhasilan program tersebut tidak dapat diwujudkan oleh satu orang, melainkan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Sudaryono mengatakan BGN akan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, kemudian saran maupun gagasan. Nah, berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional. Nah, disampaikan atau saya mengutip kata-kata dari Sudaryono selaku kepala BGN yang baru, kami bukanlah Superman, tentu saja tidak mungkin saya menyelesaikan persoalan atau program ini sendirian. Kami bersama semua tim, baik yang aktif maupun seluruh stakeholder, ingin lebih banyak mendengar dan meminta atau menerima masukan dari semua pihak. Nah, hal itu disampaikan oleh Sudaryono usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Ia juga menegaskan setiap kritik maupun ide baru akan dipertimbangkan dalam proses pengambil kebijakan. Menurut Sudaryono, keterbukaan menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Sudaryono menilai peningkatan kualitas gizi masyarakat merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang, dan ia menyebut masih banyak anak Indonesia yang memerlukan perhatian agar memperoleh asupan gizi yang memadai. Sudaryono juga menegaskan akan menjalankan amanah sebagai kepala BGN secara profesional dan berintegritas, dan ia berkomitmen bekerja maksimal mendukung keberhasilan program-program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Nah, jadi itu tema tambahan kita ya pendengar ya. Selain empat tema yang fokus kita bahas, ada satu tema tambahan yang mungkin bisa juga Anda komentari begitu, di pagi hari ini, yaitu terkait dengan pergantian Kepala BGN atau Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, ya. Di mana untuk profilnya sendiri, Sudaryono, ya, ini adalah di era kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebelumnya ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, ya. Nah, Presiden Prabowo ini resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional kemarin Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono ini menggantikan Nani S.D. yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan, ya. Sudaryono dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 78B tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional yang sebelumnya dipercaya memimpin BGN. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kabinet Merah Putih. Kemudian Sudaryono ini lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Ia berasal dari keluarga petani Dukuh Mangunrejo, Desa Timberejo, Kecamatan Toroh, ya, Kabupaten Grobogan, ya. Nah, jadi karir profesionalnya ini dimulai pada 2014 saat dipercaya menjadi Corporate Secretary di Nusantara Energy, ya. 4 tahun kemudian ia menjabat sebagai Chief Executive Officer, ya, dari Garuda TV. Lalu kemudian Sudaryono akhirnya dalam kiprah politiknya menjadi asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Baik pendengar, kita rehat sejenak sebelum lanjut lagi, sembari menunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Tetap di Opini Publik.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Baik, kita lanjut menghadirkan...
8: Selamat datang di era digital baru.
6: Baik, kita lanjut menghadirkan informasi ataupun menghadirkan profil dari Kepala BGN yang baru, ya, terkait dengan tema tambahan kita, di mana di dunia politik, ya, kita lanjutkan di dunia politik. Sudaryono mengawali kiprahnya sebagai asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian pengalaman tersebut membawanya dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra pada tahun 2020, dan kemudian ia ditunjuk, ya, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Dan selain itu, Sudaryono juga aktif memimpin sejumlah organisasi kemasyarakatan dan ekonomi. Lalu sejak tahun 2021, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA. Dan pemerintah menilai pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting dalam memimpin BGN. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia selama ini turut mengawal penyediaan bahan pangan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Nah, itu jadi profil dari Kepala BGN yang baru, ya, yaitu Sudaryono, ya, di mana sudah resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, ya. Nah, jadi ada 5 bahasan kita, 4 bahasan fokus kita bahas juga terkait dengan penyeberangan Sadai yang dihentikan sementara, kemudian terkait dengan kewaspadaan terhadap ISPA, ya, atau inspeksi saluran pernapasan akut, ya. Kalau lalu juga bagaimana terkait dengan bantuan, ya, yang disalurkan oleh Gubernur Bangka Belitung melalui Basnas kepada UMKM, lalu juga Kapolres Belitung atau Polres Belitung ini memastikan akan menindak tegas setiap bentuk penyelewengan bahan bakar minyak atau BBM yang terjadi di Kabupaten Belitung. Nah, jadi ada 5 bahasan kita. Silakan kami undang Anda untuk bergabung pendengar di telepon 0717-94301 atau juga di WA di 0811-7179-111, ya. Dan kami informasikan juga tadi Pangkus, ya, yang sudah bergabung bersama kita di minggu kemarin, sudah kami teruskan informasinya, ya, ataupun sudah kami teruskan juga aduannya, dan alhamdulillah ini sudah direspon oleh pihak Pertamina terkait dengan barcode double dan juga pengawasan SPBU juga, ya. Baik pendengar, kita rehat sejenak sembari menanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami tetap di Opini Publik.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan berbayar itu, bisa dibuatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
1: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111, serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik dan kami masih mengundang Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam segmen kita Opini Publik. Sembari kita lihat sejenak tadi, saya sudah menghubungi beberapa narasumber kita untuk kita ajak bergabung bersama kami di pagi hari ini membahas terkait dengan tema kita. Yang pertama tadi saya sudah mencoba menghubungi Dinkes ya. Dalam hal ini meskipun sebenarnya fokus pembahasan kita di Bangka Tengah, tapi kita juga ingin tahu begitu bagaimana kondisi di Kabupaten Bangka. Maka tadi saya sudah mencoba terhubung dengan Dinkes Kabupaten Bangka, dalam hal ini selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ibu Nora Sukmadewi ya. Mudah-mudahan beliau bisa bergabung bersama kita. Kemudian juga hari ini tepat di tanggal 23 Juli 2026 juga diperingati sebagai Hari Anak Nasional ya. Nah, maka dari itu tadi saya juga sudah mencoba menghubungi Ibu Imelda Handayani SEMSI ya, selaku LPA ya, lembaga ataupun Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Bangka Belitung periode 2022-2027 ya. Nah, mudah-mudahan beliau bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini ya, untuk juga membahas tentang Hari Anak Nasional di hari ini tepat di tanggal 23 Juli 2026. Dan juga kita juga masih membahas beberapa tema kita, banyak bahasan yang kita bahas pagi hari ini ya, cukup menarik juga terkait dengan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Nini SD yang digantikan oleh Sudaryono ya, yang juga sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian ya. Nah, juga kita akan membahas sedikit terkait dengan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya. Kita melansir ini informasi dari portal ayusehat.kemkes.go.id ya. Ini portal resmi miliknya Kemenkes atau Kementerian Kesehatan ya. Nah, jadi untuk gejala ISPA dan tindakan yang perlu dilakukan ya, kita akan bahas sedikit terkait hal tersebut. Jadi menurut survei Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME tahun 2019, penyakit pernapasan ini masuk ya di dalam 10 penyakit terbanyak yang terjadi di Indonesia ya. Jadi bahkan penurunan kualitas udara dinyatakan sebagai resiko atau faktor risiko kematian kelima tertinggi di Indonesia setelah hipertensi, kemudian gula darah tinggi, merokok, lalu juga obesitas. Nah, salah satu penyakit pernapasan yang umumnya kerap terjadi atau terjadi di Indonesia adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Nah, istilah medis ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis infeksi yang mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas dan juga bagian bawah, termasuk hidung, tenggorokan, sinus, bronkus, dan juga paru-paru. Nah, infeksi saluran pernapasan akut bisa disebabkan oleh berbagai agen penyebab seperti virus, bakteri, atau bahkan jamur. Nah, dampak buruk dari penurunan kualitas udara ini sangat jelas terutama yang tinggal di perkotaan.

kotaan berisiko lebih tinggi terkena ISPA karena paparan polusi udara, ya, kemudian partikel-partikel berbahaya, debu halus, kemudian asap kendaraan bermotor dan polusi industri dapat merusak saluran pernapasan dan memicu infeksi. Nah, oleh karena itu pendengar, penting bagi kita semua masyarakat untuk mengenali gejala, kemudian mengambil tindakan pencegahan seperti menggunakan masker saat polusi tinggi, menjaga kebersihan tangan, kemudian menjauhi orang-orang yang sakit, ya, terutama sakit ISPA, ya, atau infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian beberapa gejala ISPA yang perlu kita ketahui adalah yang pertama batuk, ya. Batuk ini adalah gejala utama dari ISPA. Nah, jadi uni bisa menjadi batuk kering atau batuk berdahak. Nah, batuk dapat menjadi gejala yang cukup mengganggu dan menguras energi. Ya. Kemudian yang kedua, hidung tersumbat. Nah, hidung tersumbat adalah ketika saluran hidung menjadi penuh dengan lendir atau pembengkakan yang membuat kita sulit bernapas melalui hidung, ya. Lalu yang ketiga, rasa sakit atau terbakar di tenggorokan. Ini adalah gejala umum pada ISPA. Nah, ini seringkali membuat menelan makanan atau minuman ini menjadi sedikit sulit, ya. Bahkan ada merasakan sakit mungkin, ya. Kemudian demam. Demam adalah respon alami tubuh terhadap infeksi. Jika suhu tubuh kita naik di atas normal, ini bisa menjadi tanda bahwa kita memiliki ISPA, ya. Lalu berikutnya sesak napas atau kesulitan bernapas. Ini adalah gejala serius yang harus segera diatasi, ya. Dan ini bisa menjadi tanda bahwa infeksi telah mencapai paru-paru. Lalu berikutnya sakit kepala. Sakit kepala dapat menyertai ISPA dan membuat kita merasa tidak nyaman. Dan ini bisa disebabkan oleh demam atau ketegangan otot, ya. Lalu yang berikutnya adalah nyeri otot atau sendi. Nah, nyeri otot atau sendi adalah gejala umum ISPA. Ini bisa membuat tubuh merasa tidak nyaman, ya. Kemudian lemas atau lelah. Nah, ISPA seringkali membuat kita merasa lemas atau lelah. Tubuh kita berjuang untuk melawan infeksi sehingga energi kita sedikit berkurang, ya. Kemudian yang kesembilan, suara serak atau hilangnya suara. Nah, jika kita mengalami perubahan suara yang signifikan, seperti suara serak atau suara yang hilang sama sekali, ini bisa jadi menjadi tanda bahwa ISPA mempengaruhi saluran pernapasan kita, ya. Berikutnya yang ke-10 adalah pilek atau nyeri sinus. Pilek atau hidung berair adalah gejala umum ISPA, terutama jika infeksi menyerang sinus, ya. Lalu yang ke-11, mual, muntah atau diare. Beberapa orang dengan ISPA mungkin akan mengalami masalah pencernaan seperti mual, kemudian muntah atau diare, dan ini bisa disebabkan oleh peradangan tubuh. Lalu yang ke-12 atau yang terakhir, nafsu makan menurun. Nah, infeksi seringkali mengurangi nafsu makan. Dan ini normal karena tubuh kita berfokus pada melawan infeksi, ya. Nah, jadi pendengar, jika kita mengalami satu atau lebih dari gejala tersebut, ini sangat penting untuk kita berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat, ya. Mereka akan dapat memberikan evaluasi medis lebih lanjut dan memberikan perawatan yang sesuai. Jadi dengan mengenali ISPA ini sendiri atau gejala ISPA ini dengan cepat, ya, kita dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi dan juga tentu mempercepat proses pemulihan, ya. Ya, jadi selalu utamakan kesehatan kita, lalu juga jangan ragu untuk mencari bantuan jika diperlukan, dan juga mudah-mudahan dengan kami menghadirkan informasi ini, mudah-mudahan kita lebih bisa memahami gejala ISPA tersebut, ya, pendengar, ya. Nah, jadi itu, ya, terkait dengan ISPA, salah satu bahasan kita yaitu ISPA, terutama di musim kemarau ini tentu
kualitas udara sedikit agak menurun ya, dengan adanya debu, debu-debu halus. Kemudian juga ditakutkan juga adanya karhutla yang menyebabkan asap juga agak meningkat begitu ya, dan juga hal-hal lainnya. Jadi untuk kita harus segera mengenali gejala-gejala ISPA yang rentan terjadi juga di musim kemarau. Nah, juga untuk kita mungkin dapat lebih waspada dan lebih bisa menjaga kesehatan kita mungkin dengan penggunaan masker jika kita melewati tempat-tempat yang mungkin terindikasi debunya agak sedikit banyak ya. Dan juga tempat-tempat di wilayah mana yang mungkin rentan terjadinya karhutla juga mungkin bisa kita atasi dengan penggunaan masker ya, pendengar ya. Nah, jadi itu pembahasan kita pertama terkait dengan tema kita, yaitu tentang ISPA ya, yang fokusnya sebenarnya untuk informasinya ini di Bangka Tengah yang waspada penyakit ISPA di musim kemarau ya. Ya, itu pembahasan pertama kita. Berikutnya pendengar, kita juga akan membahas terkait dengan Sadai. Tadi sudah kita bahas ya, penyeberangan Sadai. Jadi kita sudah bahas, kemudian juga terkait dengan antrian BBM, kemudian juga penyelewengan pendistribusian BBM juga sudah kita bahas. Bukan tadi sudah mendapatkan respon begitu ya dari pihak terkait, dalam hal ini tentu Pertamina Patraniaga Sumbaksel ya, regional Sumbaksel. Dan kemarin juga saya sudah menghubungi Pak Adit ya, ini selaku penghubung juga, dan juga beliau juga sudah memberikan jawaban langsung ya via WA, tulisan WA begitu, bahwa untuk barcode yang double juga akan diblocking atau diblokir ya nomor polisinya, dan otomatis ketika diblocking tentu tidak bisa mengisi BBM dengan subsidi begitu ya. Lalu juga untuk pengawasan, pihaknya berkomitmen akan menindak tegas untuk SPBU-SPBU yang terbukti melanggar aturan, dan akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Itu untuk terkait dengan penyaluran BBM ya. Kemudian juga terkait bantuan UMKM juga yang sudah dilakukan kemarin pada Rabu 22 Juli 2026 melalui Basnas ya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung bekerja sama dengan Basnas memberikan penyaluran bantuan ya, berupa peralatan ataupun juga modal usaha dan perlengkapan usaha begitu ya, untuk diserahkan kepada pelaku UMKM sebagai motivasi, kemudian juga sebagai stimulus untuk bertumbuh begitu ya, agar tidak stagnan begitu, kepada para pelaku UMKM ya. Kemudian juga tadi kita membahas tentang pergantian kepala BGN ya, atau juga mungkin ada isu-isu yang bisa Anda sampaikan kepada kami, silakan saja pendengar ya di pagi hari ini melalui telepon 0717-94301 ya. Dan juga tentu di WA kami, kami juga tunggu kebersamaan Anda di 0811-717-9111. Baik, kita rehat lagi sejenak sebelum kita lanjut kembali untuk menghadirkan atau mengundang Anda bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam program kita, yaitu Opini Publik. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir, yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: Baik, pendengar, Anda masih di Opini Publik dan saat ini pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat menjadi segmen terakhir kita di Opini Publik ya. Dan tentu masih kami undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini. Kami sudah menghubungi beberapa narasumber kita namun belum mendapatkan respon. Ya, mudah-mudahan nanti di pukul 9 ketika sudah mendapat respon kita bisa berbincang sedikit ya terkait dengan tema kita di pagi hari ini, terkait dengan bahasan kita yaitu tentang ISPA, kemudian juga tentang bantuan kepada UMKM, lalu juga terkait dengan penyaluran BBM dan juga terkait dengan pelantikan dari kepala BGN yang baru ya. Tapi tentu tadi kita menghubungi narasumber kita yaitu Ibu Imelda terkait Hari Anak Nasional, lalu juga Ibu Nora Sukmadewi terkait dengan ISPA di Kabupaten Bangka. Dan juga tadi kami sudah berusaha untuk menghadirkan informasi cuaca terkini dari perkiraan BMKG namun belum mendapatkan respon. Tapi tentu mudah-mudahan nanti ketika sudah mendapat respon akan kami hadirkan informasinya untuk Anda ya. Dan tentu sebagai akhir dari kebersamaan kita dalam Opini Publik di segmen terakhir ini, kami masih akan hadirkan beberapa pilihan informasi juga yang kami lansir dari portal rri.co.id terkait dengan penyaluran BBM dan juga tema-tema lain kita ya. Jadi untuk Anda juga kami informasikan yang ingin mengupdate informasi terkini ya di wilayah Anda ya, yaitu di manapun Anda berada, silakan untuk membuka portal kami yaitu portal rri.co.id. Tapi sebelumnya pendengar, kita akan hadirkan informasi terkini dari reporter kita yang bertugas ya. Kali ini kita akan terhubung dengan rekan Ratna Gusari terkait dengan penutupan MTQH Kabupaten Bangka 2026 bersiap akan dilakukan penutupan pagi ini. Sari.
1: Iya, baik pendengar, di mana saja berada kali ini di ruang pertemuan pendengar Hotel Novilla Sungai Lia sedang berlangsung untuk persiapan pelaksanaan penutupan MTQ pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis MTQH tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026. Dan juga pendengar, memang sebelumnya dijadwalkan pukul 8 namun sampai saat ini masih dilakukan persiapan dan tadi hasil konfirmasi yang kami lakukan bersama Kabak Kestra Seda Bangka Pak Budi Hamzah bahwa pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga penutupan rencana akan dilakukan oleh staf ahli bupati Pak Arman Agus pendengar, sekaligus juga nanti mengumumkan kafilah juara umum dari 8 kontingen 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang juga mengirimkan pesertanya dalam kegiatan MTQH tahun 2026 ini. Dan juga pendengar, memang diketahui 120 kori-kori Hafiz Hafizah yang telah ikut serta terlibat dalam kegiatan MTQH tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026. Dan tentunya dari hasil ini nanti mereka akan mewakili Kabupaten Bangka untuk tingkat MTQH Provinsi Bangka Belitung tahun 2026. Dan juga pernah diketahui juga pelaksanaan MTQH memang dengan kondisi keuangan yang terbatas, dilakukan efisiensi juga untuk kegiatan pelaksanaan MTQH yang hanya diselenggarakan 7 cabang yang diperlombakan, yaitu cabang tilawah Al-Quran, kiroat Al-Quran, hifzil Quran, tafsir, karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah Al-Quran, karya tulis ilmiah hadis, dan juga cabang hadis. Dan memang sebelumnya juga serangkaian lomba, dan memang tahun ini lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, kalau sebelumnya juga ada kaligrafi dan sebagainya, nah ini diselenggarakan, namun karena memang kondisi keuangan, efisiensi pendengar, panitia mengoptimalkan atau juga mengefisienkan pelaksanaan kegiatan dari MTQH ini. Pendengar demikian untuk informasinya, saya melaporkan kembali ke Dudi di studio.
0: Baik, itulah informasi yang sudah dihadirkan oleh rekan kita ya, Rana Gusari, terkait dengan penutupan MTQH Kabupaten Bangka. Dan tentu kita masih lanjut kurang lebih kebersamaan kita masih sekitar 10 menit lagi di pagi hari ini. Kita masih lanjut akan menemani Anda tentu dengan program kita Opini Publik ya di pagi hari ini. Dan juga tentu kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di line interaktif kita di 0717-94301, kemudian juga di 0811-7179-111. Ya, pendengar, kita hadirkan informasi dari portal rri.co.id terkait dengan PT Pertamina Patraniaga ya. Ini memastikan bahwa untuk penyaluran untuk wilayah Sumatera ini dikategorikan aman ya, lancar berdasarkan monitoring yang dilakukan secara berkala. Disampaikan bahwa untuk penyaluran dari BBM ini sendiri sampai saat ini berjalan optimal ya, sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh SPBU-SPBU ya. Dan tentu Pertamina memastikan penyaluran energi kepada masyarakat ini tetap berjalan optimal ya. Nah, jadi untuk penyaluran BBM ini informasinya sampai saat ini masih optimal dan aman. Ini mudah-mudahan juga ini untuk pendistribusian di daerah-daerah juga semakin aman ya, terutama untuk daerah kita di Provinsi Bangka Belitung ya. Kemudian juga terkait dengan ISPA tadi sudah kita bahas ya. Lalu kita juga akan membahas beberapa penyakit yang rentan muncul di musim kemarau ya. Musim kemarau memang identik dengan cuaca panas, kemudian kelembapan udara yang menurun, serta kondisi lingkungan yang lebih berdebu. Nah, hal ini tentu menyebabkan beberapa penyakit rentan yang muncul saat musim kemarau. Yang sudah kita bahas tadi yaitu ISPA ya. Jadi salah satu penyakit yang paling sering dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut, kemudian udara kering dan debu yang bertebaran dapat mengiritasi saluran pernapasan sehingga memicu batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga memperburuk kondisi pada penderita asma atau alergi. Ya, selain ISPA juga ada dehidrasi. Ya, nah ini juga tentu jadi salah satu kewaspadaan juga dehidrasi. Mungkin kita awalnya minum air putih tuh tidak begitu sering ketika tidak musim kemarau. Nah, di musim kemarau bisa jadi kita harus lebih sering lagi mengkonsumsi air putih, memperbanyak asupan kepada tubuh kita, terutama asupan cairan ya. Lalu heat stroke ya. Heat stroke atau penyebabnya itu dehidrasi. Heat stroke ini adalah yang disebabkan oleh dehidrasi atau kekurangan cairan ya. Nah, kondisi darurat akibat tubuh tidak mampu mengatur suhu dengan baik ya. Lalu diare ya, juga ini menjadi salah satu kewaspadaan juga bagi kita, diare, karena tentu resiko diare ini atau resiko penyakit saluran pencernaan seperti diare ini dikarenakan ketersediaan dari air bersih mungkin yang berkurang ya. Kemudian juga mungkin meningkat atau udara yang sedikit menurun kelembapannya juga menyebabkan diare ya. Nah, mengonsumsi air yang tidak higienis atau makanan yang kurang bersih juga dapat memudahkan kuman masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan infeksi ya. Nah, itu terkait dengan ISPA. Lalu juga bantuan UMKM tadi juga sudah kita bahas terkait dengan bantuan yang dilakukan oleh Basnas ya. Lalu juga berdasarkan informasi yang kita hadirkan ini terkait UMKM juga, OJK ini optimis ya bahwa kredit UMKM mulai menunjukkan perbaikan setelah mengalami kontraksi pada awal tahun, dan hingga Mei 2026 untuk kredit UMKM tercatat tumbuh 0,60% secara tahunan atau year on year. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit usaha mikro yang meningkat 0,64% dan kredit usaha menengah 1,84% secara tahunan. Ya, nah jadi ini kabar baik juga, artinya memang UMKM kita sudah berkembang ya secara general seluruh Indonesia, yang mudah-mudahan ini tentu menopang ekonomi kita supaya terus meningkat, terutama di wilayah-wilayah daerah dan khusus juga di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Baik pendengar, itu menjadi akhir dari kebersamaan kita. Setelah ini kita akan lanjut lagi di program kita Bangka Belitung Pagi Lanjutan, segmen terakhir dalam Bangka Belitung Pagi ya. Oleh karena itu tetap bersama kami, tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, dan kami akan kembali menemani Anda dalam program Bangka Belitung Pagi ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Bangka Belitung Pagi, program 1 RRI Sungai Liat.
2: Opini Publik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Pangkal Pinang. Selamat pagi Pak Slamet.
1: Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada.
0: Baik, silakan Pak Slamet informasi cuaca terkini untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiran cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari nanti didominasi berawan, sementara potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah seluruh Kabupaten Bangka Tengah, wilayah Payung, wilayah Kecamatan Air Gegas, Tobali, Kabupaten Bangka Selatan, Kecamatan Parit 3, Jebus, Kelapa, dan Tempilang, Bangka Barat. Potensi hujan ringan juga berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Bangka kecuali Kecamatan Merawang dan Sungai Liat. Potensi hujan ringan juga berpotensi di seluruh wilayah Kota Pangkal Pinang. Sementara potensi di Kecamatan Sijuk, Tanjung Pandan, Badau berada di Kabupaten Belitung. Untuk Belitung Timur potensinya ada di Kecamatan Simpang Renggiang. Cuaca pada malam hari, dini hari hingga pagi hari didominasi cerah berawan, sementara suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 95%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 8 hingga 23 km per jam. Kita beralih ke perakiraan gelombang. Perairan Bangka Barat bagian utara selatan, perairan Bangka bagian utara selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur barat, perairan Bangka Selatan bagian timur barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan Pulau Belitung bagian selatan. Potensi tinggi gelombang yang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada potensi tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Sekian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca terkini di media sosial kami @info_bmkg_pkp atau bisa melihat informasi lebih lengkap di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Pak Slamet Supriyadi atas informasi yang sudah dihadirkan. Baik, Pak Slamet, mungkin terkait titik hotspot, apakah sudah ada update untuk awal musim ini atau seperti apa nih Pak? Pak Slamet, untuk hotspot kita.
1: Untuk hotspot, pantauan kita terakhir sampai hari ini, tadi terakhir jam 7 pagi itu berkurang drastis karena beberapa hari kemarin beberapa tempat di kuyur hujan hanya terpantau 12 titik Bang. Dominan berada di Bangka Selatan ada sekitar 8 titik, untuk wilayah Bangka Tengah ada 3 titik dan 1 titik di wilayah Kabupaten Belitung sekitar wilayah Badau gitu Bang.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Slamet atas informasi. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak Slamet.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itulah informasi cuaca terkini yang sudah disampaikan oleh perakirawan BMKG Pak Slamet Supriyadi di pagi hari ini.
3: Info cuaca Bangka Belitung.
0: Baik pendengar, kami juga akan hadirkan kembali informasi untuk Anda yang saat ini masih monitor kami di program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tentu juga informasi kami lansir dari portal kami yaitu rri.go.id. Sekali lagi kami mengingatkan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini, silakan membuka portal kami yaitu portal rri.go.id.

0: Masih di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda informasi di pagi hari ini melansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan 120 kapilah dari 8 kecamatan di Kabupaten Bangka mengikuti Musabakah Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nopila Batik Resort Sungai Liat resmi dibuka pada Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Ketika membuka pelaksanaan MTQH, Bupati Bangka Peri Insani yang diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Baharudin Bapa menyebutkan MTQH bukan sekedar ajang perlombaan melainkan wadah untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis kepada generasi muda. Ia mengatakan menjaga kemurnian isi dan kandungan Al-Quran melalui hafalan, lantunan ayat suci serta pemahaman hadis merupakan amanah yang harus diteruskan kepada generasi penerus. Menurutnya pelaksanaan MTQH selama ini telah melahirkan banyak qori, qoriah, hafiz, hafizah hingga insan kaligrafi yang berkualitas di berbagai daerah. Baharudin Bapa juga berpesan kepada Dewan Hakim agar menjalankan tugas secara profesional, objektif dan adil sehingga mampu melahirkan peserta terbaik yang nantinya akan mewakili Kabupaten Bangka pada MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, berikutnya kami hadirkan terlebih dahulu pendengar di ruang dengar Anda informasi terkait dengan BPBD Bangka Belitung ini mewaspadakan potensi karhutla bubble yang dinilai cukup tinggi yang akan disampaikan oleh rekan kita Debbie Nirwani. Sekali lagi untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkini untuk dapat membuka portal kami yaitu portal rri.co.id. Baik, kita simak informasi terkait dengan BPBD Bangka Belitung mewaspadakan potensi karhutla bubble yang tinggi. Debbie.
1: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar dimanapun berada dapat saya sampaikan di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat untuk meningkat kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sepanjang bulan Juli 2026 ini. Seperti disampaikan oleh PLT Kepala BPBD Bangka Belitung, Agus Safandi, wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi karhutla akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dampak El Nino tersebut. Di mana BPBD Babel juga mencatat luasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan dari bulan Juni hingga Juli telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama. Sementara itu, berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot realita di lapangan, BPBD Babel mendeteksi wilayah paling banyak ataupun rawan karhutla berada di menyebutkan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya potensi fenomena El Nino. Perkiraan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi. Supriyadi juga menjelaskan bahwa puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi semakin berkurang sehingga masyarakat juga dihimbau untuk mengantisipasi dampak kekeringan terutama ketersediaan air bersih dan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, rekan Dudi bahwa masyarakat juga diminta untuk mewaspada karhutla ini dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, kemudian tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar dan menjaga sumber air bersih yang khawatir kekeringan akibat daripada fenomena El Nino ini, pendengar. Demikian rekan Dudi, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Devi Nirwandi yang sudah menghadirkan informasi terkini untuk kita pendengar terkait dengan kondisi cuaca dan juga kondisi karhutla di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali hadirkan ragam pilihan lagu di ruang dengar Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, informasi berikutnya menjadi informasi terakhir juga di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi. Sebelum nanti kita akan segera menjelang juga dialog interaktif di hari ini, edisi 23 Juli 2026. Ada dialog interaktif terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung, bersama dengan Dr. Rio Amanda Agustian SHMH, CPM CPARB, Dewan Fakultas Hukum Universitas, dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Dan juga untuk Anda pendengar, nanti silakan bergabung ya, yang akan dipandu oleh rekan kita Abdurrahman Haris ya. Informasi kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, informasi terakhir terkait dengan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menerima sertifikat lahan rencana pembangunan sekolah rakyat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Rabu 22 Juli 2026. Sertifikat lahan diserahkan secara langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan, Erik Ruwianto, dan diterima oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Pita Dewi. Sementara Kepala Kantor Pertanahan Bangka Belitung, Erik Ruwianto, menyebut penyerahan sertifikat ini merupakan bantuan bentuk dukungan pihaknya dalam rencana pembangunan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Dan pendengar, ini menjadi informasi terakhir di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi. Sesaat lagi kita akan menjelang sekali lagi dialog interaktif Beranda Astacita Kita Indonesia bersama dengan Dr. Rio Amanda Agustian SHMH CPM CPARB dari dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Namun tentu masih ada satu pilihan lagu yang akan kami hadirkan sebelum kami akhiri kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Mendengar pukul 9 lewat 57 waktu Indonesia Barat, kini saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini dalam Bangka Belitung Pagi. Jangan lupa setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di awal kebersamaan dalam Bangka Belitung Siang, rekan Haris akan memandu jalannya dialog interaktif beranda cita-cita dengan tema pembinaan ideologi Pancasila bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Saya pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang tugas di pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Astacita, ruang dialog, informasi, dan inspirasi. Mengulas kebijakan, membangun optimisme untuk Indonesia yang maju dan berkelanjutan.
1: Ya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Tentunya sedang sekali saya Abdurrahman Aris dapat kembali menemani Anda dalam dialog interaktif Beranda Astacita Kita Indonesia. Di mana pendengar pada kesempatan kali ini kita akan membahas temanya pembinaan ideologi Pancasila bagi pelajar, mahasiswa dan juga masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kita ketahui bahwa di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, arus globalisasi hingga maraknya penyebaran informasi di media sosial, mungkin nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Nah, karena itu pendengar, pembinaan ideologi Pancasila tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga ini membutuhkan keterlibatan dunia pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Nah, lalu bagaimana upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dipahami sebagai teori, tapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini? Dan bagaimana kondisi pembinaan ideologi Pancasila di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita Dr. Rio Armanda Agustian SHMH CPM CPARB, ini selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Selamat siang Pak Rio.
2: Oke, selamat pagi.
1: Pagi. Baik Pak Rio, mungkin tadi kita sudah membahas ya topik kita, tapi pertanyaan pertama mungkin sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembinaan ideologi Pancasila dalam konteks saat ini?
2: Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat pagi ya buat pendengar RRI ya, Radio Republik Indonesia di Provinsi Bangka Belitung. Jadi terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Ya. Jadi kalau misalnya diartikan ya, ini sebetulnya adalah upaya terstruktur, sistematis ya, yang dilakukan oleh negara. Oke, artinya dalam konteks pembinaan. Pembinaan ini artinya ada lembaga yang membina, dan ada yang dibina. Oke, kalau terkait dengan pembinaan, ada lembaga namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu di secara keseluruhan BPIP. Nah, untuk di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Itu ada ranahnya di Kesbangpol, khususnya bidang ideologi wawasan kebangsaan. Nah, itu untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, artinya apa? Terkait dengan pembinaan ini untuk menanamkan sebetulnya, untuk menanamkan, memperkuat, mengamalkan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai Pancasila. Dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, jadi terkait dengan selalu kita baca terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nilai-nilai di situ yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan itu menjadi identitas bangsa kita. Oke, nah, yang majemuk, banyak agama, banyak suku, ras dan sebagainya. Pembinaan ideologi Pancasila ini sangat penting agar apa? Untuk tujuan berbangsa kita, untuk persatuan dan kesatuan, dan tentunya sesuai dengan tujuan bangsa kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti itu. Dan ini tidak hanya tugas negara, tetapi juga semua elemen harus saling mendukung terkait dengan proses ini. Sehingga apa? Nanti goalsnya. Kalau sekarang ini kan kita negara kita bercita-cita terkait dengan 2045. Ya, goalsnya kayak kita seperti itu. Ya.
1: Baik. Lalu mengapa pentingnya ideologi Pancasila di era digital saat ini?
2: Oke. Di era digital ini kita melihat sekarang ini kan banyak sekali tantangan-tantangan kan gitu.
1: Hoax,
2: terus juga kurangnya literasi. Terus juga dunia digital dengan teknologi yang sangat luar biasa. Ini ada positif dan negatifnya. Tapi kalau positif artinya ini pembelajaran. Tapi negatif itu akan mempengaruhi banyak orang, elemen-elemen, dan itu akan bisa sampai dengan disintegrasi nasional kita. Kan gitu. Bagaimana seandainya berita di-share itu akan berdampak terkait dengan orang akan mempengaruhi konten-konten negatif saat ini. Tidak hanya terkait dengan pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat pun filternya masih sangat kurang terkait dengan berita-berita itu. Nah, jadi kalau ditanya penting atau tidak penting pembinaan ideologi Pancasila ini, salah satunya sebagai penangkal yang namanya berita-berita hoax, disintegrasi sampai dengan intoleransi beragama yang seperti itu.
1: Jadi sebenarnya ancamannya cukup besar kalau dibiarkan gitu ya Pak ya?
2: Ya betul.
1: Okay. Lalu bagaimana Pak Rio sendiri melihat pemahaman ideologi Pancasila di tengah pelajar mahasiswa kita saat ini?
2: Jadi kalau saya melihatnya ada beberapa sisi ya. Kalau misalnya kita bicara pendekatan, yang pertama itu harus ada pendekatan secara kultural atau budaya. Artinya apa? Keteladanan ini penting. Keteladanan penting. Apakah dia nanti seandainya jadi pejabat, terus juga guru dan sebagainya, itu harus memberikan contoh-contoh yang teladan. Karena kenapa? Seandainya suatu pimpinan, ya, terus juga guru, dosen dan sebagainya memberikan contoh yang baik, tentu hasilnya anak muridnya juga akan melakukan hal yang baik, panutan kayak seperti itu. Nah, terus juga ada pendekatan terkait dengan internalisasi pendidikan. Nah, ini penting. Pelajar ini sekarang kan sudah sangat banyak sekali. Ada yang namanya kita ketahui ada profil pelajar Pancasila. Anak SD, anak SMP sudah melakukan penelitian. Nah, beda dengan kita-kita dulu. Kalau kita-kita dulu kan belum kenal yang namanya penelitian. Itu kan pada waktu kita kuliah atau di apa namanya tingkat lebih tinggi. Tapi anak SD, anak SMP, anak SMA, dia sudah punya namanya profil Pancasila yang ditugaskan oleh guru. Terus juga untuk di tingkat mahasiswa, ini tugas mahasiswa ini kan tidak hanya jadi dosen, juga ada di dalam perguruan tinggi. Salah satunya terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang terjun ke lapangan dan sebagainya terkait dengan mensosialisasikan terkait dengan Pancasila, itu harus dia acung jempol, harus didukung. Khususnya kalau di tingkat kabupaten kota provinsi, itu ada di kesbangpolnya, khususnya bidang ideologi wasbang tadi. Terus di masyarakat juga, ini sangat penting juga. Hari ini kita lihat misalnya sangat sangat kurang sekali yang namanya gotong royong.
1: Kalau dulu sudah kan mulai cuek
2: mulai cuek terkait dengan hal-hal yang namanya berkaitan dengan masyarakat. Padahal apa? Gotong royong, kerja bakti dan sebagainya itu merupakan hal-hal terkait dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira seperti itu.
1: Apakah Bapak melihat sudah ada mulai kelunturan begitu
2: di tengah masyarakat itu? Nah, kenapa ada pembinaan ideologi Pancasila? BPIP, ya, Kesbangpol dan sebagainya. Kalau beberapa kita lihat berita-berita terkait dengan media sosial dan sebagainya, Pancasila ini kan merupakan konsensus nasional, kan gitu, dari Sabang sampai Merauke. Di situ berisi nilai-nilai keluhuran terkait dengan masyarakat kita, kan gitu. Nah, Pancasila inilah sebetulnya menyatukan, kan gitu. Agama menjadi satu, terus juga terkait dengan pulau-pulau kita, terus juga terkait dengan ada istilah dan sebagainya, sampai hari ini Pancasila itu menjadi pemersatu. Nah, terkait luntur atau dan sebagainya bisa kita lihat sekarang ini. Media sangat luar biasa terkait dengan berita hoax. Sekilas itu kelihatan benar, ternyata beritanya
1: bohong,
2: tidak benar dan sebagainya. Kurangnya filter. Nah, bayangkan saja sekarang handphone ini, ya, gadget ini 20. Sudah 24 jam. Kan gitu, berita apapun bisa kita lihat. Kan gitu. Dari hal yang positif sampai dengan negatif. Bayangkan saja kalau seandainya filter yang dilakukan tidak dilakukan oleh pelajar, mahasiswa dan masyarakat, itu akan mengancam yang namanya disintegrasi. Kira-kira seperti itu.
1: Dan ini kalau dibiarkan
2: berdampak. Artinya berdampak terhadap dan keutuhan kita, persatuan dan kesatuan negara kita. Makanya sekarang nilai-nilai Pancasila ini harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya harus ada contoh.
1: Tapi kalau dari tingkat pendidikan untuk mata pelajaran dan sebagainya bagaimana?
2: Betul. Nah, jadi kalau terkait dengan itu betul. Kalau di tingkat sekarang ini BPIP itu sudah mengeluarkan yang namanya BTU, buku teks utama Pancasila, kan gitu. Nah, dan itu sudah bisa digunakan terkait dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Terus juga kalau zaman kita dulu pendidikan Pancasila, sekarang sudah ada namanya PKN, pendidikan kewarganegaraan dan sebagainya. Nah, nilai-nilai yang dipelajari sampai dengan kampus juga, sekarang kan setiap mata kuliah itu sudah wajib harus ada.

0: Oke, nah, oke.
1: Terus juga terkait dengan sekarang Kesbangpol sudah ada yang namanya FKUB, yang forum komunikasi umat beragama. Ya, ya, di situ pengurusnya dari beberapa agama.
0: Ya.
1: Terus juga ada kegiatan-kegiatannya, ada kemah. Kemah pemuda beragama kayak gitu. Nah, dan itu leadernya ada di Kesbangpol kalau di tingkat kabupaten kota provinsi.
0: Oke, ya. Tapi kalau Pak Rio melihat upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pemahaman ideologi Pancasila ke generasi muda saya, apakah sudah cukup begitu?
1: Oke. Kalau dibilang cukup, ya, mungkin belum.
0: Belum.
1: Ya. Karena kenapa? Semua terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila ini, keberhasilannya bagaimana tidak ada disintegrasi. Negara ini tidak terpecah, tidak ada lagi berita hoax dan sebagainya, tidak ada lagi yang namanya korupsi dan sebagainya.
0: Masih
1: tidak ada.
0: Sulit saat ya, ini kondisinya.
1: Gitu. Nah, karena kenapa? Kalau seandainya nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan, dia tahu mana yang benar, mana yang buruk. Contoh misalnya, nah, penerapan sila pertama, harus makan minum harus berdoa dulu. Idealnya seperti itu. Apakah hari ini kita melakukan itu? Terkadang kita langsung makan saja kan, kayak seperti itu. Terus juga menghargai orang lain. Terus juga terkait sila kedua, misalnya terkait dengan membantu orang lain, kayak seperti itu. Hari ini kita lihat, misalnya kalau ada orang kecelakaan nih di jalan, kita berhenti kan? Ya, kalau dulu kita menolong, nah, kalau dulu sekarang berhenti bertanya, itu lagi apa kan gitu? Nah, atau terus apa tuh?
0: Video.
1: Buat video, kan gitu. Share, kan gitu.
0: Viral.
1: Nah, ya, viral dan sebagainya. Nah, padahal kita juga harus mengerti kondisi yang bersangkutan, keluarga dan sebagainya. Benar, kayak seperti itu. Artinya apa? Ada berita yang bisa disampaikan dengan bijak, kayak seperti itu. Nah, memang tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dalam hal BPP dan Kesbangpol, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Keteladanan itu penting, terus juga pihak kampus juga harus melaksanakan itu juga sebagai lembaga edukatif ya, kan gitu. Nah, dan tentunya yang paling penting adalah peranan daripada keluarga juga, itu paling penting.
0: Artinya itu menunjukkan indikator-indikator mulai kelunturan ideologi Pancasila di tengah masyarakat kita,
1: Pak. Nah, memang poin-poinnya mengarah. Mengarah, gitu. Ya? Nah, makanya pembinaan ideologi Pancasila ini penting dalam konteks menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, rasa nasionalisme dengan kekinian teknologi tantangan dan sebagainya. Ini tidak hanya tanggung jawab negara, saya sampaikan tadi, adalah tanggung jawab kita bersama. Karena Pancasila ini dia berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya seperti komunis, sampai dia berbeda. Nah, bayangkan saja. Saya ambil contoh satu. Dulu kita kenal namanya negara Yugoslavia.
0: Iya, Yugoslavia. Nah,
1: sekarang negara itu pecah. Jadi Kosovo, Serbia, Montenegro, gitu. Ya seperti kita nonton di bola-bola itu kan, nah gitu. Dulunya itu besar. Nah, terus yang kedua ada negara yang namanya Uni Soviet. Uni Soviet ini ada saingannya Amerika zaman dulu itu.
0: Yeah.
1: Uni ini gabungan dari beberapa negara.
0: Rusia.
1: Rusia yang sekarang kan gitu. Nah, dulu itu ada sebelum pecah itu Uni Soviet. Setelah pecah itu ada Uzbekistan, Tajikistan, kan gitu. Nah, dan yang ada negara-negara yang pecah itu. Nah, kan gitu akhirnya apa? Yang salah satunya tidak ada ideologi yang menguatkan itu. Oh, Indonesia hari ini misalnya bersatu, walaupun negaranya beribu-ribu pulau, kan gitu. Contoh misalnya kita mau ke Belitung, tidak ada jalan darat, tapi kita bersatu. Kita mau ke Pulau Jawa, tidak ada jalan darat. Kalau dari Bangka Belitung kan gitu. Kita harus naik pesawat atau naik kapal. Artinya apa? Berikut juga dengan Papua dan sebagainya, apa? Walaupun berbeda-beda pulau, berbeda agama, suku agama, Pancasila ini yang menguatkan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Dan itu bertahan sampai dengan hari ini. Kira-kira seperti itu.
0: Ini menarik tadi, negara besar bisa pecah-pecah. Mungkin ini apakah kekhawatiran pemerintah? Masyarakat kita mudah diadu domba. Sekarang gampang terpecah belah dengan isu, dan khawatirnya seperti itu. Kalau menurut Pak Rio,
1: saya yakin negara itu sudah memikirkan itu.
0: Ada upaya-upaya dari orang.
1: Dulu negara ini terbentuk, kita salah satunya perbedaan pendapat, kan gitu. Dalam proses pembentukan Pancasila misalnya, ada pendapat Soekarno, ada pendapat Muhammad Yamin, ada pendapat Sukomo. Itu berbeda-beda-beda. Nah, bahkan ada yang namanya piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu sila pertamanya salah satunya menekankan kepada syariat Islam.

0: Okay. Kayak gitu. Nah, padahal negara kita bukan negara Islam. Artinya apa? Negara kita memang beragam. Kayak seperti itu. Akhirnya ada yang sekarang menjadi Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Kayak seperti itu. Dan kita selalu disampaikan. Nah, tanpa kita sadari, setiap kita upacara, selalu dibacakan Pancasila. Dan khususnya tanggal 1 Juni. Setiap tanggal Juni selalu dibacakan Pancasila. Nah, apakah masih ada yang tidak hafal? Masih ada. Kayak seperti itu. Nah, tapi yang paling penting bukan persoalan hafal atau tidaknya, tapi nilai-nilai itu yang harus
1: yang diterapkan
0: ke dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat dan bernegara. Kayak seperti itu.
1: Oke. Ya. Jadi ini merupakan salah satu apa ya? Benteng begitu yang dibangun pemerintah begitu ya. Kalau Pak Aryo melihat sudah ada upaya-upaya untuk memecah belah itu ya.
0: Nah, karena kenapa? Negara kita ini yang pertama beribu-ribu pulau. Kan gitu. Nah, beragam-beragam agama, suku, ras dan sebagainya. Apakah rentan? Akan rentan.
1: Rentan.
0: Dulu ada konflik-konflik dan sebagainya.
1: Suku
0: dan sebagainya. Nah, ideologi Pancasila inilah yang menyatukan tadi. Nah, makanya kalau kita misal baca atau kita mengajarkan anak kita, anak SD itu kan, anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, selalu penerapan-penerapan terkait dengan sila pertama sampai dengan sila kelima. Kan gitu. Nah, artinya apa? Penerapan-penerapan inilah yang harus terus diajarkan. Nah, kalau kami dosen ini diajarkan kepada anak didik. Secara institusi harus berada di dalam tataran menanamkan nilai-nilai itu dalam dimasukkan dalam perkuliahan, kan gitu. Nah, dan terus ada yang namanya proyek terkait dengan penerapan Pancasila itu. Nah, kalau kita dulu kan kalau Pancasilanya merah enggak naik kelas, kan kayak seperti itu ya. Agama juga kayak gitu kan. Nah, artinya apa? Sekarang dalam konteks teknologi sekarang.
1: Teknologi
0: sekarang yang sangat luar biasa. Terus juga berita hoax, terus juga terkait intoleransi, itu ya artinya apa? Itu menjadi tantangan bagi pembinaan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Kayak seperti itu. Nah, apalagi di Bangka Belitung ini kan ini beragam.
1: Tapi kita termasuk menjadi contoh ya.
0: Iya, contoh. Kita Bangka bisa Belitung. Dikatakan kita ini mini Indonesia. Semua agama ada, terus ada yang di kita ini pangin tongin jejong itu. Artinya apa? Itu wujud daripada Bhinneka Tunggal Ika tadi, kan gitu. Nah, kalau misalnya kita ini pulaunya memang kecil, tetapi kita beragam. Tenang, saling menghormati, saling menghargai dalam proses pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Bahkan masjid kita sama gerejanya bersebelahan. Baik itu di Kabupaten Bangka Barat, kelentengnya itu dekat kan, sama dengan yang di Pangkal Pinang. Artinya apa? Walaupun bersebelahan, artinya apa? Masing-masing menjalankan ibadah agamanya masing-masing sesuai dengan sila pertama. Kayak seperti itu.
1: Nah. Oke. Tapi Pak Aryo, sekarang kan memang mungkin generasi muda nggak semuanya ya. Kadang kita lihat di media sosial tawuran dan lain sebagainya. Ini jika dibiarkan kan luar biasa akan merusak juga generasi muda ke depan. Apalagi kita menuju Indonesia Emas 2045. Kira-kira bisakah kita mencapai itu nanti? Di tengah kondisi generasi muda kita mungkin yang saat ini masih banyak kebut-kebutan lain sebagainya.
0: Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas itu 2045. Artinya apa? Di dalam proses itu diharapkan nanti, sekarang kalau seandainya kalau kita-kita ini mungkin lewat ya usia kita sudah ini. Jadi anak kuliah sekarang, anak SMA, anak SMP itu akan sampai goalsnya itu. Nah, tapi hari ini kita lihat kemarin berita di mana-mana ada geng motor, narkoba, kan gitu. Nah, artinya apa? Ini adalah tugas pemerintah, tugas kita semua. Artinya apa? Kita harus bersama-sama terkait dengan hal tersebut. Nah, kalau seandainya narkoba masih marak, kan gitu, terus geng motor masih marak, kriminal masih marak dan sebagainya, kejahatan yang dilakukan anak masih marak dan sebagainya, kita agak sulit kalau mencapai itu. Karena kenapa? Indonesia Emas ini nanti mereka diharapkan akan menjadi pejabat-pejabat pemimpin-pemimpin nasional. Jadi anak SMP, anak SMA sekarang bisa kita bayangkan kalau seandainya 2026 sekarang, artinya apa? Tinggal beberapa belasan tahun lagi. Mereka inilah akan nanti Kapolres, mereka akan menjadi Dandim, mereka inilah akan menjadi Kapolda nantinya dan sebagainya. Artinya apa? Besar harapan kita bonus demografi ini untuk mencapai Indonesia Emas ini. Nah, biar Indonesia bisa dilihat dunia itu sebagai negara yang tidak hanya berkembang tapi menjadi negara yang maju, kayak seperti itu.
1: Wow. Nah, menarik tadi narkoba dan lain-lain. Ada istilah waktu itu kalau ingin merusak sebuah negara dirusak dari dalam.
0: Generasi mudanya.
1: Generasi mudanya.
0: Ya betul.
1: Nah, bagaimana menurut Pak?
0: Karena kenapa? Generasi muda inilah yang membangun sebetulnya, membangun dalam konteks masa depan. Makanya negara ada goals-nya 2045 tadi saya sampaikan. Kan gitu, ada sekitar 18-19 tahun lagi, kan gitu. Nah, kalau seandainya narkoba ya sudah masuk dan sebagainya, itu kehilangan satu generasi.
1: Iya.
0: Sekitar 25 sampai 30 tahun. Nah, karena kenapa? Narkoba ini tidak akan sembuh, hanya pulih. Nah, pulihnya ada kecenderungan untuk mengulang kembali. Kalau bahasa kita itu ada zat kimia yang masuk dalam tubuh yang akan merusak sistem imun, otak, ya, dan pola pikirnya. Kan gitu. Beda kalau seandainya mungkin kalau misalnya apa terkait dengan geng motor dan sebagainya, itu tinggal penyuluhan, pemahaman dan sebagainya, mungkin orang tua dipanggil. Tapi kalau seandainya narkoba itu jelas untuk menyakiti dirinya, kayak seperti itu.
1: Nah, ini yang lagi hits, mungkin informasi yang lagi hot. Ini juga mungkin menentang nilai-nilai Pancasila. Pemerintah telah menetapkan ancaman non-militer terhadap LGBTQ. Bagaimana Bapak? Selaku.
0: Jadi memang ya pemerintah sekarang sudah melihat itu. Nah, bayangkan saja negara kita ini ya sangat peduli terhadap kadernya, bangsa dan sebagainya. Nah, salah satunya ancaman itu ada LGBT, kan gitu. Nah, kalau di negara-negara lain Asia Tenggara seperti Thailand dan sebagainya, kan gitu, sudah apa namanya melegalkan, ya pernikahan sesama jenis sesama sebagainya, jenis. Kan gitu. Kita tidak bisa. Karena kenapa? Walaupun dilihat dari konteks, kita jangan melihat konteks HAM-nya, tetapi calon-calon pemimpin negara kita terkait dengan hal itu, ya makanya dibuat itu tadi ancaman non-militer. Bukan perang, tetapi sendi-sendi.
1: Karena bisa merusak generasi muda.
0: Bisa merusak generasi muda dan sebagainya. Bayangkan saja kalau seandainya generasi muda kita terkait dengan hal tersebut. Maka ini tidak, negara sudah melihat itu. Nah, pembinaan ideologi Pancasila itu penting terkait dengan untuk menyelesaikan problem itu. Nah, baik orang tua, masyarakat, pelajar, ya, terus juga mahasiswa dan sebagainya, harus ada edukasi dini terkait dengan hal-hal tersebut, kayak gitu. Nah, apalagi ini menyangkut non-militer,
1: seperti itu,
0: bukan perang. Nah, beda kalau seandainya militer, ya kan gitu. Nah, artinya apa? Negara sudah memikirkan itu. Nah, dan itu harus kita dukung. Salah satunya negara kita melihat pemberantasan terkait dengan korupsi dan narkoba.
1: Narkoba.
0: Nah, itu menjadi prioritas pertama di presiden kita Pak Prabowo.
1: Kayak seperti dan sekarang terlihat ya.
0: Ya terlihat.
1: Pemberantasan korupsi
0: dan mungkin sebagainya.
1: Ya, mungkin ada yang tidak puas hukum dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak
0: melihat? Memang konteks hukum ya apalagi dengan KUHAP dan KUHAP yang baru kita lepas dari fase yang namanya dari Belanda. Dulu kan kita KUHAP-nya Belanda. Disahkan 2023. Berlakunya sekarang ini 2026 Januari kemarin, 2 Januari dan sebagainya. Kita dalam proses mempelajari itu. Makanya sekarang banyak yang namanya pelatihan-pelatihan terkait dengan KUHAP, KUHAP dan sebagainya. Tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, jaksa, hakim, polisi semuanya belajar dalam konteks sekarang ini. Nah, jadi ini KUHAP-nya nasional, produknya Indonesia. Kita sudah meninggalkan penghukuman yang dari produk Belanda. Makanya sekarang kalau seandainya ada anak mencuri misalnya, sudah dihukum ponis oleh hakim misalnya, dia tidak masuk sel, tetapi dia kerja sosial. Nah, Pemda harus menyiapkan peranan itu, MOU. Ya, misalnya dari lapasnya kerjasama dengan dinas tenaga kerja, penghukumannya sanksi sosial, kan gitu. Nah, memang terkait dengan itu tadi, ya apa harus bersinergi untuk menyelesaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan disintegrasi, merusak dan sebagainya. Dan solusinya adalah terkait ideologi, dengan ideologi Pancasila. Kayak seperti itu.
1: Oke, baik. Untuk pendengar yang ingin bergabung silakan ya di 0717943001 dan di 0811717911. Nah, menarik Pak tadi merupakan ini kan bisa mengancam generasi muda yang non-militer tadi ya. Kemarin fenomenanya apakah ini juga merupakan kebablasan gitu? Karena kita menetapkan non-militer tapi tidak menghargai hak-hak, apa hak-hak mereka.
0: Okay. Yeah.
1: Yang ini kan kalau mereka menyebarkan yang boleh di. Yeah. Tapi ini kemarin ada generasi muda yang memburu.
0: Okay.
1: Memburu yang kaum-kaum ya ini. Okay. Yang menyimpang begitu. Ini okay. Apakah dibenarkan atau tidak sebenarnya?
0: Oke. Okay. Pemerintah sudah memperhatikan terkait dengan non militer,
1: yeah.
0: Kan gitu. Artinya itu ancaman.
1: Ancaman.
0: Ancaman. Mm-hmm. Ya. Ancaman ini harus disegerakan, kan gitu, untuk diselesaikan.
1: Oke. Okay.
0: Dan harus terencana, tersistem, okay. Terstruktur agar ini bisa diselesaikan.
1: Okay.
0: Karena kenapa? Ya, seperti ini kan kadang kan bisa kelihatan tidak kelihatan. Makanya dikatakan non militer, kan seperti itu. Beda dengan negara-negara di luar kayak Korea misalnya. Korea itu umur sekian, berapa yeah. 17 tahun itu wajib militer. Mau wow. Artis,
1: wamil,
0: ya, wamil. Ya, ya. Nah, kita kan tidak. Kan gitu. Nah, artinya apa? Mau artis, mau apa pun sebagainya itu harus wajib militer.
1: Wajib militer.
0: Kan gitu. Artinya apa? Itu ya membentuk, untuk mengukur, ya. Untuk melihat salah satu itu tadi bagaimana generasi mudanya mempersiapkan okay. Rasa nasionalismenya untuk negaranya. Kita kan tidak.
1: Tapi ada wacana kemarin.
0: Iya, kan gitu. Nah.
1: Tapi iya,
0: okay.
1: Iya.
0: Memang kalau wacana kan tinggal bagaimana diterapkan, harus dikeluarkan dengan aturan-aturan
1: ya,
0: kayak
1: iya,
0: seperti
1: iya.
0: Itu. Nah, terkait dengan LGBT dan sebagainya, ini menjadi non ancaman non militer.
1: Mm-hmm.
0: Ini ada tugas pemerintah, tugas kita bersama bahwa ini akan merusak sendi-sendi okay. Ya pemuda kita, kan gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terus terkait dengan apa namanya? Berbangsa dan bernegara kita. Nah, kadang-kadang bayangkan saja kalau seandainya aparat penegak hukum kita, misalnya pemuda-pemuda kita terkait dengan LGBT tadi,
1: menyimpang
0: tadi sebagainya. Kalau menyimpang kan artinya kan kalau main bola itu offside.
1: Offside.
0: Gitu. Artinya ada pelanggaran.
1: Pelanggaran.
0: Nah, artinya apa? Kalau offside itu kan artinya harus dikasih hukuman dan sebagainya. Memang terkait dengan HAM dan sebagainya, kita tidak melulu melihatnya dari si konteks HAM-nya. Tapi bagaimana cita-cita bangsa negara kita jauh. Bagaimana saja menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Kan gitu. Nah, artinya apa? Kalau seandainya pemimpin-pemimpinnya bagus, ya tentu negaranya akan bagus. Dan negara itu diukur keberhasilannya adalah bagaimana pemudanya bisa bagus ke depan. Kan gitu. Makanya bisa kita lihat kalau suatu negara maju itu diukurnya militernya.
1: Iya, iya.
0: Amerika militernya.
1: Militernya.
0: Kan gitu. Ya. Tapi kalau Indonesia bisa dilihat pemuda-pemudanya. Kan Soekarno pernah menyampaikan, kan gitu. Tidak perlu banyak, tetapi cukup 10 pemuda akan guncangkan dunia. Kayak seperti itu. Nanti apa dalam konteks itu pemuda ini adalah ruhnya untuk bangsa dan negara kita, untuk maju atau tidak suatu negara kita. Kayak narkoba tadi, itu bisa hilang satu generasi sekitar 20-30 tahun. Nah,
1: judol artinya, juga sekarang.
0: Ya, ya. Nah, judol sangat luar biasa, kan gitu. Judol 1, judul 2, judul 3, kan gitu. Nah,
1: ya, judol 1, judul banyak
0: sampai,
1: banget ya.
0: Sampai akhirnya dia judol misalnya. Tadi kan saya sampaikan judol. Judol itu bisa kita lihat kalau terkait dengan yang pertama kalau seandainya dia punya uang is okay, kan yeah, gitu ya. Yeah. Tetapi nanti kalau tidak punya uang apa? Dia pinjam sana, pinjam sini, kan
1: benar.
0: Gitu. Akhirnya mencuri,
1: berbohong.
0: Wow. Sampai dengan mohon maaf membunuh,
1: kriminal.
0: Sebagainya. Nah, jadi ya tidak hanya dampaknya judol saja, tetapi dampaknya ke lain-lain dan muncullah tindak pidana yang baru. Dan itu merugikan.
1: Dan ini masuk ancaman-ancaman ideologi Pancasila.
0: Betul, kayak gitu.
1: Okay.
0: Nah, bayangkan saja handphone bisa langsung dan sebagainya kan terkait dengan judi online dan sebagainya, kan gitu. Nah, dan situs-situs itu sangat luar biasa.
1: Walaupun sudah ditutup, tapi luar biasa
0: hal yang baru.
1: Modus-modusnya.
0: Yang namanya kejahatan ini dia akan selalu tetap muncul,
1: nah.
0: Kan gitu. Artinya apa terkait dengan teknologi. Kalau dulu, kalau orang mau mencuri uang, dia secara manual. Sekarang kan tidak, dia cukup menggunakan hacker, memindahkan dari uang bank satu ke yang lain, kayak seperti itu.
1: Wah.
0: Artinya apa? Itu ada teknologinya, kan gitu. Misal kita berobat tidak harus ke lokasi
1: daftar,
0: tetapi kita bisa langsung lewat aplikasi. Nah, ini menjadi di satu sisi teknologi itu akan memberikan hal yang positif, tetapi kalau tidak digunakan untuk hal yang negatif. Akan berbahaya dan itu akan bisa menyebabkan disintegrasi bangsa kita, apalagi berita-berita hoax ini.
1: Wow.
0: Seperti itu.
1: Nah. Baik. Nah, Presiden saya melihat mulai menumbuhkan rasa cinta bangsa, cinta negara dengan mencintai produk-produk buatan kita. Dengan memberikan contoh, ini bentar lagi kan mengeluarkan produk-produk pesawat, motor listrik yang sebentar lagi. Ini bagaimana kalau Pak Pak Rio melihat sudah mulai menumbuhkan juga ini rasa cinta tanah air kita.
0: Saya hubungkan dulu dengan sila dalam Pancasila. Jadi sikap dan perilaku itu harus dihubungkan masuk sila yang mana, kan gitu. Nah, sila pertama ini terkait dengan ketuhanan. Sila kedua ini terkait dengan kemanusiaan. Sila ketiga ini persatuan. Sila keempat ini kerakyatan. Sila kelima ini keadilan. Jadi kalau saya tadi tanya Bang Haris, ini masuk yang mana? Kayak seperti itu. Cinta tanah air tadi produknya itu masuk sila ketiga. Nah, kan gitu. Nah, karena kenapa? Kalau bukan kita mencintai, siapa lagi? Kan gitu. Nah, kalau seandainya kurang, kan bisa dievaluasi, diperbaiki. Minimal kita cinta dengan produk kita. Seperti itu. Ternyata produk kita tidak kalah loh dengan yang di luar. Kan gitu. Cuma di kita ini hanya ada banyak bahan baku, tetapi belum bisa mengolah. Makanya Presiden kita sekarang banyak membangun pabrik-pabrik.
1: Nah, contohkan menggunakan mobil.
0: Betul. Nah, mobil kayak mobil Pindad, Maung, dan sebagainya, terus motor-motor listrik dan sebagainya, itu salah satunya apa? Pengen memperkaya bahwa anak-anak Indonesia ini pintar. Pintar dan mampu. Kan banyak nih kuliahnya di Australia, Amerika dan sebagainya. Kan gitu. Nah, kalau misal pulang ada pabriknya, kan gitu, mereka kan bisa berkreasi. Artinya mereka akan bangga dengan produk Indonesia. Nah, dan ini harus ditanamkan cinta tanah air.
1: Cinta
0: tanah air. Termasuk seandainya negara membutuhkan kita dalam perang dan sebagainya. Itu nasionalismenya. Tapi kalau seandainya terkait dengan tadi cinta produk tadi adalah cinta kita terhadap bangsa dan negara ini, dan itu diwujudkan dalam membeli, memakai, membuat hasil karya kita.
1: Rasa nasionalisme.
0: Dan kita harus punya rasa bangga di situ.
1: Baik, luar biasa ini. Baik, untuk pendengar, kita buka di YouTube nih Pak Rio. Ya, dari Ed Gustil Vanda ya. Selamat pagi Pak, mau bertanya bagaimana nilai-nilai Pancasila mengantisipasi praktek penyalahgunaan AI yang marak di media sosial. Wah, benar ini. Mungkin bisa dijawab nih.
0: Dulu belum ada namanya AI, kan gitu. Nah, teknologi ini, kemajuan teknologi ini, ya, saya sampaikan tadi, kalau memudahkan, ya, itu bisa positif. Tetapi kalau seandainya dibuat negatif, itu akan berdampak, kan gitu. Nah, dampak AI ini membuat seseorang itu, mohon maaf, malas membaca, malas berpikir. Kan gitu, kan gitu. Beda dengan kita dulu.
1: Buatkan udah
0: mau
1: muncul,
0: buat ya. Mau buat makalah ke perpustakaan. Tidak ada buku ini, cari ke perpustakaan yang lain. Ya, sampai ketemu. Kayak gitu. Terus baru ketik dan sebagainya. Sekarang kan tidak. Dengan dampak teknologi ini,
1: AI merusak generasi muda juga, malas ya.
0: Di satu sisi akan membuat seseorang itu malas. Malas bekerja, malas membaca dan sebagainya. Ya, semuanya instan. Padahal AI itu kan harus dicek dulu tingkat kebenarannya. Contoh misalnya kayak kita Google Map, Google Map. Kita misalnya mau ke Pangkal Pinang dari sini, kan ada tuh muter-muter.
1: Kesasar,
0: muter-muter kan gitu. Nah, artinya apa? Itu salah satunya. AI juga harus dilihat dalam konteks itu. Artinya apa? Ada berita yang misalnya kita buat, misalnya minta buat proposal, minta buat misalnya skripsi dan sebagainya.
1: Bahaya kalau
0: Nah, artinya apa? Ini harus dilihat dalam konteks yang positif ya, kan gitu. Nah, di satu sisi itu membantu, tetapi harus divalidasi.
1: Boleh-boleh saja, tapi kita validasi
0: terkait dengan keaslian dan sebagainya. Karena ini kan buatan manusia, tidak ada yang sempurna, kan gitu. Perlu ada yang namanya terkait dengan edit, gitu, tiru dan sebagainya, untuk memudahkan bagaimana divalidasi. Kadang-kadang kan salah juga itu, bahkan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi akhirnya apa? Kita cenderung ya melihat itu hal-hal yang memudahkan, tetapi sebetulnya belum tentu. Karena kenapa? Banyak data-data terkait dengan AI tadi yang terkait dengan apa namanya, hal yang tidak benar juga.
1: Gak sinkron.
0: Nah, sinkron. Nah, kita memerintahkan A, tak tahu jawabannya B. Kan gitu. Terus sesuai, tetapi kita tidak membaca lagi. Langsung print dan sebagainya. Sebagai misalnya untuk melihat AI ini untuk misalnya bahan pertimbangan, is okay. Tetapi kalau untuk menjadi sesuatu yang pasti, perlu koreksi. Kayak seperti itu.
1: Jadi membuat generasi muda malas berpikir.
0: Malas membaca, berpikir, dan tentunya diberikan kemudahan-kemudahan seperti itu. Teknologi itu harus sebenarnya membantu.
1: Tapi Bapak melihat ini ancaman nggak?
0: Nah, kalau seandainya digunakan untuk yang negatif, itu ancaman.
1: Ancaman.
0: Ya, karena kenapa? Misalnya pembuatan skripsi, tesis, disertasi, proposal, tugas kuliah, dan sebagainya. Biasanya kan akan sama. Oke, saya menggunakan AI.
1: Ya.
0: Bang Haris menggunakan AI. Itu hampir sama.
1: Okay.
0: Identik biasanya.
1: Jawaban.
0: Iya, jawabannya hampir sama. Karena kenapa? Itu teknologi, komputer, dan sebagainya. Kan gitu. Nah, kalau seandainya kita membuka, menggunakan itu, ya kita kan harus ada editing. Oke, kita sesuaikan. Nah, misalnya anggap saya Pancasila ada 5, tentu di situ ada 4 misalnya jawabannya. Kan gitu. Kita print, artinya kita salah. Kita membenarkan hal yang salah. Nah, padahal apa? Teknologi itu harus dipergunakan dengan bijak. Nah, biar tidak hoak tadi.
1: Hoak tadi.
0: Oke. Dan AI itu jangan selalu kita benarkan. Oh, ini sudah AI dan sebagainya, pendapat AI dan sebagainya, kan gitu. Akhirnya
1: curhat
0: apa?
1: Curhat sama AI.
0: Bayangkan saja. Ada anak SD SMP.
1: Iya.
0: Dia kan bisa mencek ya.
1: Iya.
0: Apa yang harus saya lakukan? Langsung menjawab dia kan kayak gitu kan. Jadi akhirnya apa? Keluarganya tidak jalan, kan gitu. Keharmonisannya tidak jalan. Jadi anak itu akan tergantung dengan yang namanya AI.
1: Dan ini ancaman ya.
0: Ancaman. Dia akan merubah pola pikir. Bayangkan saja contoh satu. Kalau anak yang rajin bergaul, ya, artinya dia akan kuat untuk mengantisipasi ada hal-hal masalah di depan.
1: Oke.
0: Oke. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa bergaul, tergantung dengan AI tadi, dia akan kelihatan bergaul di masyarakatnya. Contoh satu untuk memudahkan alur pikir kita. Orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak berorganisasi.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kelihatan dari dia berbicara,
1: memimpin,
0: oke, bergaul, bersosialisasi itu kelihatan. Begitu juga orang yang menggunakan AI dengan tidak menggunakan AI.
1: Oke.
0: Nah, di satu sisi membantu, tetapi akan ada hal-hal yang mengurangi sosialisasi dengan masyarakat. Kalau dulu kita bertanya nih, misalnya anak kita bertanya, Pak, apa, gimana sih muat misalnya pesawat terbang pakai kertas? Oh ini caranya, kita kan latih tuh. Kalau AI kan enggak. Bagaimana langsung buat kan, kan blablabla langsung gambarnya kan itu. Akhirnya dia apa? Tidak berinteraksi dengan orang lain.
1: Oke.
0: Nah, dan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kira-kira seperti itu.
1: Baik. Okay. Baik Pak Aryo, nanti kita lanjutkan kembali dan untuk pendengar boleh kembali ke WhatsApp, SMS dan telepon. Kita jeda sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
4: berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Oke, kita lanjut kembali untuk pendengar di Beranda Chat kita, dan kita lanjutkan ke Pak Rio. Masih menarik ini pembahasan kita. Ada pertanyaan kembali dari YouTube. Pagi Pak, mau nanya ini bagaimana cara menanamkan nilai Pancasila bagi remaja yang masih mencari jati diri? Okay. Terima kasih. Nah, ini okay. Benar juga nih.
3: Nah, ini penting ya. Yang pertama, anak-anak SMP, SMA ini kan memang dalam konteks lagi pencarian diri.
2: Pergaulan.
3: Ya, pergaulan. Ya. Nah, tapi yang paling penting itu adalah madrasah pembelajaran itu adalah keluarga.
2: Okay.
3: Keluarga itu harus menjadi contoh. Nah, contoh satu misalnya, kita menyuruh sholat, tetapi kita orang tuanya tidak sholat, tapi kita nyuruh anak kita sholat. Itu satu contoh. Nah, terus yang kedua, nah di keluarga harus menjadi teladan. Oke. Nah, harus konsisten terkait dengan aturan yang ada di keluarga.
2: Oke.
3: Kan gitu. Nah, kalau kita dulu pagi salam, ya cium tangan orang tua, terus juga siang pulang sekolah sudah ini les dan sebagainya, dan kita sebelum maghrib sudah pulang biasanya. Sekarang bayangkan Bang, jam 10 malam jam 11 baru keluar.
2: Okay. Pergi tidak nyalam kadang.
3: Pergi tidak nyalam.
2: Sudah mulai luntur.
3: Sudah luntur terkait dengan itu. Padahal apa? Dari keluarga inilah nilai-nilai itu harus terjaga dan diaplikasikan. Nah, hari ini orang tua banyak sibuk pekerjaan, tapi lupa bahwa ada anak titipan yang harus dibina terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasilanya. Oke. Okay. Yang muslim sholat.
2: Iya.
3: Gitu ya. Terus makan dan sebagainya, berdoa dan sebagainya, kan gitu.
2: Nah,
3: itu dimulai dari keluarga dulu, kan gitu. Kalau dari keluarga, pendidikan orang tuanya, mengaji, sholat dan sebagainya, itu insya Allah akan bagus dalam konteks di rumahnya. Terus setelah dari situ ada yang namanya madrasah, yang namanya sekolah. Oke, sekolah itu adalah tempat dia belajar terkait dengan ilmu-ilmu setelah penambahan dari rumah tadi, seperti PKN, ya bahasa Indonesia dan sebagainya. Tetapi banyak orang tua itu lupa, di sekolah itu waktunya cukup pendek. Nah, artinya apa? Peranan orang tua yang paling penting. Nah, terus yang ketiga adalah pergaulan.
2: Nah, ini yang paling bahaya. Okay.
3: Nah, pergaulan inilah yang menentukan akan membentuk seseorang itu. Contoh satu, kalau dia aktif olahraga, oke, okay, misal karate dan sebagainya.
2: Bagus.
3: Bagus.
2: Bagus.
3: Ya, dia menyalurkan ke hal-hal yang positif. Dan masing-masing orang itu kan beda-beda-beda, kan gitu. Nah, saya ada anak bang satu. Nah, yang cewek, yang cowok. Nah, dia main futsal, main bola, kan gitu. Terus manah.
2: Manah
3: juga. Terus satu lagi dia apa namanya itu? Futsal, bola,
2: basket,
3: manah, terus renang.
2: Oh, renang.
3: Nah, saya senang dengan konteks mengurangi yang namanya main handphone, game yang berlebihan, kan gitu. Nah, sekarang memang belum kelihatan, tapi nanti akan kelihatan. Oke. Dan di situ dia banyak teman. Oh, nah, teman yang usianya, tempat dia belajar bagaimana renang yang baik. Ada pelatihnya. Kan gitu. Kalau orang main bola bagaimana nendang yang bagus.
2: Kayak gitu.
3: Artinya apa? Itu akan membuka lingkungan-lingkungannya. Kalau anak yang hobi ikut rohis misalnya, dia artinya dia akan paham misalnya bagaimana kegiatan keumatan dan sebagainya. Terus kalau seandainya diikut paskibraka, dia tahu pasti tahu PBB, dia pasti tahu jalan di tempat, kan gitu. Ya artinya apa? Kegiatan-kegiatan berbau disiplinan dia tahu. Oke. Okay. Tapi kalau seandainya anak yang nongkrong, pergaulannya di pinggir jalan, di pinggir jembatan,
2: kebut-kebutan
3: dan sebagainya, 1000% dia akan mengikuti itu. Karena kenapa? Faktor lingkungan itulah yang akan mengajarkan, akan membentuk pola pikir dan jati dirinya. Nah, kalau anak kita misal rajin ke perpus, dia akan rajin membaca. Nah, ada hal yang membuat lingkungan itu, ya, dia akan menekuni. Nah, tergantung bagaimana dia bergaulnya. Nah, salah satu keberhasilan orang itu tidak hanya dari orang tuanya, tidak hanya dari sekolahnya, tetapi pergaulannya, baik dan buruknya. Kira-kira seperti itu.
2: Itu yang paling besar lingkungan.
3: Lingkungan. Okay. Nah, dan itu ada dalam dirinya sendiri. Bagaimana dia bersosialisasi. Kalau orang tua kan tidak agak sulit ya.
2: Apalagi masih mencari jati diri.
3: Jati itu. Diri.
2: Okay.
3: Nah, ini sangat rentan sekali terkait dengan jati diri. Dia melihat temannya seperti itu, ya
2: keren. Merasa
3: keren, benar dan sebagainya. Kan gitu. Nah, padahal kan akan berdampak. Contoh misal geng motor. Kan gitu. Yang pertama tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Terus yang kedua akan berdampak terhadap orang lain, mengganggu orang lain, mengganggu masyarakat, akhirnya menjadi penyakit masyarakat, ditangkap polisi, terakhir dihukum, dikeluarkan dari sekolah, kan gitu. Terus dimarah sama orang tua dan sebagainya. Artinya apa? Ini sangat berdampak. Nah, pergaulan inilah yang menjadi kunci seseorang itu berhasil atau tidak dalam penentuan jati dirinya.
2: Jadi orang tua yang paling berperan besar,
3: paling penting, dan keluarga. Okay, seperti ini. Dan teladan.
2: Siap. Nah, Pak Rio, mungkin saya juga pernah pengalaman ya, miris anak-anak kecil berkata-kata kotor sesama kawannya. Ini apakah sudah ada penurunan moral dan lain sebagainya?
3: Ya. Kita lihat sekarang ini ada bahasa-bahasa plesetan yang digunakan oleh anak-anak, ya. Ada bahasa apa? Anjir, gitu kan dan sebagainya kan. Nah, itu sebetulnya mengganti bahasa-bahasa yang sebenarnya seperti itu. Tapi konotasinya sama. Kayak seperti itu. Nah, dan itu penurunan bang sebetulnya.
2: Okay.
3: Kan gitu. Sekarang aja kalau kita menulis berkata-kata, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Itu kan bahasanya tidak KBBI, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Dan itu bisa membuat seseorang itu menjadi apa namanya, tidak baik. Ada sebuah penilaian. Nah, misalnya pergaulan dia akan menyampaikan bahasa-bahasa seperti saya sampaikan tadi, itu akan menjadi penilaian baik oleh gurunya, orang tuanya maupun masyarakat. Oh, ternyata anak ini bahasanya kurang bagus, kurang baik. Dan itu berdampak terkait dengan, nanti akan berdampak terhadap kepribadiannya. Nah, apalagi sekarang kan penilaian itu terkait dengan kepribadian. Ada tes kepribadian. Walaupun tes itu ada A, B, C, dan D, terkadang ada bisa salah loh terkait dengan jawabannya. Nah, beda juga terkait dengan wawancara. Wawancara seperti ini bisa melihat kepribadian seseorang itu. Apalagi seseorang psikolog misalnya, lulusan psikolog, dia bisa melihat terkait dengan oh watak seseorang ini seperti ini, oh dia ini berkata seperti ini, bisa dilihat bang. Kenapa? Semua itu bisa diukur dan bisa dinilai. Nah, jadi kalau seandainya penerapan nilai-nilai Pancasila itu harus dimulai dengan sejak dini, dari PAUD sampai dengan seseorang itu bekerja juga dan sebagainya. Orang PNS itu juga sama bang, masih ada latsar. Nah, itu ada bang, nilai-nilai anti korupsi, nilai kebangsaan, upacara dan sebagainya. Nah, salah satu upacara itu adalah untuk penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Ya,
3: ya. Ya, tanpa kita sadari itu.
2: Kopdes ya
3: Pak. Kopdes.
2: Baik-baik. Nah Pak, kalau Bapak lihat pengaruh budaya luarnya kan berbahaya juga, budaya asing ini bagaimana ini?
3: Oke. Nah, budaya asing itu ya, Pancasila ini adalah ideologi terbuka. Artinya harus ada filter, ya harus ada saring terkait dengan budaya-budaya darat yang masuk seperti itu. Yang tidak sesuai harus difilter, tidak bisa diterapkan. Karena kenapa? Itu akan merusak terkait dengan dampak negara kita, pemuda-pemuda kita. Nah, kalau seandainya pemudanya tidak bagus, berdampak dengan budaya barat, kondisi negara itu akan terancam bang. Salah satunya tadi non-militer.
2: Non-militer.
3: Seperti itu. Okay. Nah, jadi kalau dulu tuh perang dunia perang. Satu dua dan sebagainya kan.
2: Sekarang halus.
3: Ya, lebih halus penjajahannya terkait dengan ekonomi, terkait dengan tadi apa? Non-militer dan sebagainya. Itu berbahaya.
2: Baik-baik.
3: Nah, baik. Ya,
2: baik Pak Rio, sebagai penutup luar biasa nih perbincangannya di pagi siang hari ini. Silakan kepada masyarakat kita di provinsi Bangka Belitung.
3: Terima kasih. Ya, memang dalam terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila ini, ya tidak hanya menjadi tugas negara saja, tetapi tugas kita semua. Sesuai dengan profesinya masing-masing, guru, dosen, TNI, Polri maupun profesinya masing-masing itu bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang paling penting adalah memberikan teladan. Nah, karena teladan inilah nanti akan diikuti oleh orang lain. Nah, dan yang paling penting juga terkait dengan ideologi Pancasila ini tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi sebagai pemersatu bangsa kita di banyak majemuk, ya, agama, suku, ras dan sebagainya. Ideologi Pancasila inilah menyatukan kita. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda walaupun tetap satu jua. Kayak seperti itu. Dan ini masih bertahan sampai dengan sekarang ini. Dan harus terus dibina sampai dengan prosesnya nanti bagaimana negara kita ini maju ke depan.
2: Kayak tapi optimis itu. Kita bisa mencapai
3: kita harus
2: Indonesia emas, Pak.
3: Indonesia emas harus optimis. Kenapa? Suatu negara maju atau tidaknya itu ada dari pemudanya. Dan pemudanya harus optimis. Kenapa harus ada rasa nasionalisme? Kenapa harus ada misalnya persatuan-kesatuan? Kenapa kita harus merdeka? Salah satunya negara kita adalah negara yang optimis untuk maju.
2: Maju.
3: Ya, menjadi negara yang berkembang dan maju. Kayaknya seperti itu.
2: Siap. Baik, terima kasih Pak Rio dan pendengar, kita akhiri perbincangan di kesempatan pagi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah menyimak Beranda Asta Cita. Bersama kita merangkai gagasan, menguatkan kolaborasi, dan menatap masa depan Indonesia dengan penuh harapan. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita berikutnya.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Omonoyan Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nikosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nikosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya, Nikosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Urasbaktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: We've got a chance here. Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 70 and I was
2: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
3: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
2: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
2: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Kaseta Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
1: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
0: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
2: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur T, 12, 10, 23, seperti itu.
0: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 tanggal 8 minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita penyebutkan itu masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Bukan kurang puas. Semua malam kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal. Cuman kita tadi juga nyoba ngepush diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih ngepush lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami, Adi Kurnia, di Ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, hari ini Hari Anak Nasional 2026. Hari ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun

0: Ya, selepasnya kita dengarkan warta berita daerah dari, maksudnya warta berita olahraga dari Pro 3 RRI. Selanjutnya untuk pendengar, kami hadirkan di Rangkaian Bangka Belitung Siang. Untuk menemani siang hari Anda ini, satu informasi akan kami hadirkan. Informasi yang kami hadirkan dari rri.co.id, pendengar, di mana MTQ Bangka 2026, perlombaan 7 cabang, siapkan kafilah terbaik. Jadi pendengar, Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026 mempertandingkan 7 cabang lomba sebagai bagian dari strategi pembinaan mempersiapkan kafilah terbaik menghadapi MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 22 hingga 23 Juli 2026. Adapun 7 cabang yang dipertandingkan pada MTQH Kabupaten Bangka 2026 meliputi cabang Tilawah Al-Quran, kemudian Qiraat Al-Quran, Hifzil Quran, Tafsir Al-Quran, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, Karya Tulis Ilmiah Hadis, dan Cabang Hadis. Ketua Pelaksana MTQH Kabupaten Bangka, Budi Hamzah, mengatakan berkurangnya jumlah cabang yang diperlombakan ini bukan semata-mata karena keterbatasan anggaran, tetapi juga merupakan hasil evaluasi terhadap capaian Kabupaten Bangka pada MTQH tingkat provinsi sebelumnya. Menurutnya yang difokuskan dalam pelaksanaan MTQH 2026 adalah cabang-cabang yang hasilnya masih kurang maksimal sehingga dapat ditingkatkan. Meski jumlah cabang berkurang, antusiasme peserta tetap tinggi. Menurut Budi, minat para santri dan peserta dari seluruh kecamatan untuk mengikuti seleksi tidak mengalami penurunan. Sementara Bupati Bangka diwakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Barudin Bafa menegaskan MTQH bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi menjadi media untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis kepada generasi muda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.
1: Baik, pendengar masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Dan pendengar, untuk kumandang azan zuhur nanti pada pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sugeliat Bangka Belitung, dan tentunya untuk pendengar nanti sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Warta Berita Daerah. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sugeliat Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia Barat.
1: Kondisi pada bulan ini ya, dari data yang kita punya dari BMKG untuk bubble itu ada beberapa wilayah yang ada potensi karhutlah.
2: Pertama kita terjalin ya kerjasama hubungan masyarakat ya, terutama ya sebenarnya organisasi juga antara Himpo di IGTKI terus PGRI seperti itu.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah Sari Berita. BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung waspada karhutlah akibat dampak kekeringan fenomena El Nino. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Kita awali dari informasi pertama, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung waspada karhutlah akibat dampak kekeringan fenomena El Nino. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah sepanjang bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan wilayah Bangka Belitung saat ini masuk dalam kategori risiko tinggi karhutlah akibat fenomena cuaca yang tidak menentu. Berdasarkan data BMKG, wilayah Bangka Belitung mengalami anomali cuaca yang cukup unik akibat dari dampak El Nino. BPBD Bangka Belitung juga mencatat luasan lahan yang terdampak kebakaran dari bulan Juni hingga Juli telah mencapai puluhan hektar dengan sebaran kasus di beberapa titik yang sama. Sementara itu, berdasarkan pemetaan titik panas atau hotspot dan realita di lapangan, BPBD Babel mendeteksi wilayah paling rawan karhutlah berada di sepanjang pesisir barat Pulau Bangka.
1: Kondisi pada bulan ini ya, kalau dari data yang kita punya dari BMKG untuk wilayah Indonesia, memang untuk Babel sendiri, wilayah Babel ya, itu ada beberapa wilayah yang ada potensi, ntar saya lihat sini, untuk karhutlah, ya kebakaran hutan. Nah, pada kondisi kita pada bulan ini, itu memang punya risiko tinggi untuk bulan Juli ini.
2: Terpisah, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang memperkirakan musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang seiring adanya fenomena El Nino yang diprediksi masih bertahan hingga awal 2027. Hal tersebut disampaikan oleh perakirawan BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, berdasarkan hasil monitoring kondisi iklim terbaru.
3: Berdasarkan peluang terjadi El Nino, kemungkinan akan berpulang terjadi sampai awal tahun 2027. Jadi kemarau akan diperkirakan sampai nanti awal tahun. Sedangkan untuk puncak dari musim kemarau itu sendiri akan berpotensi terjadi di bulan Agustus sampai dengan September nanti.
2: Lebih lanjut, Supriyadi menjelaskan, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Pada periode tersebut, curah hujan diprediksi masih berkurang, sehingga masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak kekeringan, terutama terkait air bersih dan potensi kebakaran hutan maupun lahan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro melaporkan.
4: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust aja ya.
5: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya, antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu, yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan, distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin, dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
4: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari. Ya, tapi continuous itu kapal itu datang, ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
6: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu, Bu. Karena kan Karena kadang kalau kita bukan mendukung gimana eceran, tapi kalau eceran itu bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran itu bisa, apa ya, lebih mudah aja bu sebenarnya.
7: Nah, terakhir beli kapan Pak?
6: Kalau terakhir beli di POM itu kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih Pak. Iya.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menggelar peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Septria Ningsih melaporkan.
8: Latihan anak-anak baru lagi ya, parade aja. Jadi semangat mereka supaya
9: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Peringatan HAN tahun 2026 mengusung tema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Generasi Emas 2045 dengan semangat memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan tampil percaya diri melalui kegiatan yang menyenangkan. Ketua Panitia Hari Anak Nasional Kabupaten Belitung Timur, Ahlia, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan sengaja dibagi menjadi dua hari. Pada hari pertama, panitia menyelenggarakan lomba kolase dan lomba senam 7 KAIH. Lomba senam diikuti 9 regu yang mewakili setiap kecamatan di wilayah Belitung Timur. Sementara lomba kolase diikuti 102 peserta dari berbagai satuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Belitung Timur.
10: Harapannya ya, pertama kita terjalin ya kerjasama hubungan masyarakat ya, terutama ya sebenarnya organisasi juga antara Himpodi, IGTKI, terus the PGRI seperti itu. Terus juga di sini bagus sekali dengan program kerja Bunda PAUD juga. Karena kita di sini dari Bunda PAUD kabupaten, kecamatan, desa ini ikut berperan.
9: Melalui peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 diharapkan terwujudnya lingkungan yang ramah anak, memberikan ruang tumbuh yang aman serta mendorong lahirnya generasi yang sehat, kreatif, berkarakter. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kafilah Kecamatan Sungai Liat keluar sebagai juara umum dalam pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis MTQIA tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026. Berikut laporan Ratna Agus Sari.
11: Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis Nabi tingkat Kabupaten Bangka
12: Musabakoh Tilawatil Quran dan Hadis MTQIA tingkat Kabupaten Bangka resmi ditutup setelah seluruh rangkaian perlombaan berlangsung dengan lancar. Para kori-koria Hafiz Hafizah serta peserta dari berbagai cabang lomba telah menampilkan kemampuan terbaiknya. Sementara Dewan Hakim memberikan penilaian secara objektif hingga menghasilkan putra-putri terbaik yang akan mewakili Kabupaten Bangka di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepala Bagian Kesra Setda Bangka Budi Hamzah mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang berhasil meraih prestasi pada MTQIA tahun ini.
13: Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para juara MTQIA tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026 yang kemudian insya Allah ya dari hasil seleksi ini ya anak-anak kita yang juara nanti kita lakukan pembinaan ya. Nanti kita akan ikut sertakan di tingkat provinsi, MTQIA tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang insya Allah akan diselenggarakan awal November tahun 2026. Ya.
12: Budi mengatakan pembinaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bangka untuk mempertahankan prestasi sebagai juara umum yang telah beberapa kali diraih pada ajang MTQIA tingkat provinsi. Menurutnya MTQIA tidak hanya menjadi ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga menjadi syiar Islam sekaligus wadah menggali potensi generasi muda Kabupaten Bangka agar mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Sementara Bupati Bangka yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Arman Agus secara resmi menutup MTQIA tingkat Kabupaten Bangka 2026. Dirinya mengungkapkan rasa syukur karena seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sukses.
11: Kori dan Koriah yang belum berhasil menjadi juara, jangan pernah berkecil hati. Selalu ada hikmah di balik segala peristiwa. Tidak ada kesia-siaan dalam mempelajari kalam ilahi. Terus belajar dan jangan putus asa, karena membaca, mempelajari, dan menghayati Al-Quran menjadi keutamaan tersendiri bagi kita semua. Mari kita niatkan mempelajari Al-Quran tidak hanya sebatas untuk memenangkan lomba, namun sebagai upaya untuk mencari petunjuk dan prinsip menjalani kehidupan agar selamat dunia dan akhirat.
12: Melalui MTQH ini, pemerintah Kabupaten Bangka berharap lahir semakin banyak generasi Qurani yang tidak hanya berprestasi di bidang tilawah dan hafalan Al-Quran, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu menjadi benteng dalam menghadapi berbagai tantangan dan pengaruh negatif di era digital. Dari hasil pelaksanaan MTQH tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026, keluar sebagai juara umum pertama dari Kecamatan Sungai Liat, peringkat kedua Kecamatan Merawang, peringkat ketiga Pemali, dan keempat Mendo Barat. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Sungai Liat dan Pemali melakukan koordinasi ke sekolah untuk mengevaluasi menu makan bergizi gratis setiap harinya. Bustomi Ahmad melaporkan.
14: Kita selalu berkomunikasi ke sekolah bahwa
15: Satuan Pelayanan Pemenuhan

0: service.
1: Di sini variasi menu tetap kita lakukan, selalu kita lakukan. Bahkan kita selalu berkomunikasi ke sekolah bahwa menu-menu apa yang menjadi best seller seperti itu, yang disukai anak-anak seperti itu kan. Kami menerima sangat terbuka sekali ya, kami tidak anti kritik, bahkan kami justru berterima kasih ya terhadap masukan-masukan tersebut. Kenapa? Karena dari masukan itu akan terbentuk satu pola yang baru, yang tentu saja untuk perbaikan seperti itu kan.
0: Selain itu, kata Kuartanto, sisa makanan MBG setiap harinya harus kembali masuk ke dapur serta ditimbang sebagai indikator evaluasi menu yang menjadi favorit para siswa didik. Pihaknya mengumpulkan kembali sisa makanan, ditimbang dan dievaluasi untuk bisa menentukan menu yang favorit dan tidak bagi para siswa. Ia menjelaskan dari 2 SPPG yang dikelola, melayani lebih kurang 3.500 porsi setiap harinya, dengan 10 sekolah di Kecamatan Sungai Liat dan 16 sekolah di Kecamatan Pemali, termasuk Pondok Pesantren dan 3B. Menurutnya porsi tersebut melebihi ketentuan dari Badan Gizi Nasional atau BGN, tetapi masih bisa terakomodir dengan baik demi menuju Indonesia Emas 2045. Bustumi Ahmad melaporkan.
2: Sebanyak 81 penambang timah di kawasan Pantai Pasir Padi menjalani tes urin yang dilakukan tim gabungan dari Polresta Pangkal Pinang dan Ditres Narkoba Polda Bangka Belitung Kamis 23 Juli 2026. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan dari 81 penambang tersebut 29 diantaranya positif menggunakan narkotika. Ia menyampaikan pengecekan urin dilakukan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, 29 penambang yang positif menggunakan narkoba pun dibawa ke Polresta Pangkal Pinang guna dilakukan proses lebih lanjut. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 101.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum kita dengarkan dengan proper sada, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh reporter senior kita, Bung Debby Nirwandi, terkait informasi yaitu kes Bangpol Bangka Belitung gaungkan pembagian bendera dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Debby.
4: Ya, Haris dan juga pendengar dimanapun berada, dapat saya sampaikan di mana aroma ataupun nuansa-nuansa kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa begitu, termasuk juga di sejumlah penjuru di Kota Pangkal Pinang kini sudah mulai dihiasi pernak-pernik kemerdekaan Republik Indonesia, khas seperti bendera merah putih maupun umbul-umbul dan lain sebagainya, rekan Haris. Nah, untuk menyemarakkan HUT RI ke-81 ini juga, bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam rangka menyemarakannya melalui dinas, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Bangka Belitung, menggaungkan gerakan pembagian bendera merah putih, di mana langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri tertanggal 10 Juli 2026 yang disusul dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Bangka Belitung Burhanuddin mengatakan gerakan ini berbasis partisipasi sukarela dari seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov Bangka Belitung, di mana Burhan menjelaskan satu ASN menyumbang satu bendera, di mana semua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup Pemprov Babel sudah merespon dengan sangat baik. Saat ini bendera-bendera sudah mulai terkumpul dan terdata di masing-masing OPD. Ia juga menambahkan peluncuran atau pembagian perdana bendera merah putih tersebut akan dimulai pada 1 Agustus mendatang sesuai arahan pimpinan di titik-titik yang sudah ditentukan, di mana diharapkan masyarakat yang mendapatkan pembagian bendera dari Pemprov ini diharapkan untuk memasangnya begitu di depan rumah dan termasuk di kendaraan dan lain sebagainya. Sementara itu, salah satu ASN di Pemprov Bangka Belitung menyambut baik gerakan yang sangat positif tersebut dalam rangka menyemarakan HUT RI, di mana sebagai ASN juga tidak keberatan untuk menyumbang satu bendera bagi masyarakat dalam rangka lebih memeriahkan HUT Republik Indonesia tersebut, rekan Haris. Demikian informasi yang dapat sampaikan. Kembali ke rekan Haris di studio.
3: Baik, terima kasih Bung Debby Nirwandi. Aroma kemerdekaan yang disebutkan oleh Bung Debby tadi sudah mulai terasa. Ya, baik pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Bangka Belitung, kita akan hadirkan dengan Pro Persada.
5: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811 7179 111 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Baik, pendengar, kita hadirkan dengan Pro Persada untuk Anda hingga usai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita undang untuk pendengar yang mau bergabung bersama kami ya di layanan telepon 0717943301 dan 08 11717911.

0: Tuh untuk pendengar di Properzada, topik kita hari ini yang akan kami sampaikan ya tadi terkait dengan apa namanya ya, CINTA. Wih, sasi. CINTA, cinta ya. Kalau pendengar di kesempatan siang ini, kapan pertama kali merasakan yang namanya cinta? Cinta itu bukan hanya ke ini ya, ke lawan jenis gitu ya, tapi maksudnya cinta terhadap tanah air, seperti kita sekarang mau ke merayakan kemerdekaan yang ke-81. Cinta kepada orang tua ya, cinta kepada guru-guru kita ya, dalam artian luas ya. Kapan Anda mulai mengenal rasa cinta itu ya pendengar ya, mulai muncul begitu? Apakah waktu zaman-zaman SMA atau zaman-zaman kuliah ya? Anda bisa berbagi ya, bercerita bersama kami di kesempatan siang hari ini, tentunya di line telepon kita 0717 943 01, dan juga di 08 11 717 9111. Selamat siang untuk Anda yang baru bergabung juga ya di Properzada. Kita terima penelpon pertama. Halo Properzada. Halo. Halo. Iya, terputus ya. Silakan dicoba kembali. Untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung, kapan Anda pertama kali mengenal, muncul rasa cinta? Itu ada lagunya ya, ada lagunya, ada band ya kalau nggak salah ya. Coba nanti kita putarkan juga ya. Untuk pendengar juga yang mau gabung, langsung aja kita terima. Halo Properzada. Dengan siapa di mana?
1: Embera.
0: Embera, apa kabar Embera? Gimana? Sakit masih? Belum sembuh lah. Sakit apa nih Embera nih?
1: Leher.
0: Tekilir. Tekilir. Iya. Halo, apa suara Embera nih? Kalau Embera nih, kapan pertama kali mengenal rasa cinta? Gitu ya. Mau lagu apa Embera? Halo. Halo. Jomblo. Jamrut ya, oke. Salam untuk siapa nih? Oke.
1: Buat teman.
0: Ya. Ya.
1: Buat Jerdi, buat Liko, buat Panji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embera ya, yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Belakang Embera, kita lanjutkan untuk pendengar yang mau bergabung kembali di line telepon. Halo Properzada.
2: Halo, selamat siang Properzada, 100% Indonesia.
0: Siang cintaku.
2: Sayangku, apa kabar ibu?
0: Bu De Sumi kita, apa kabarnya Bu De?
2: Alhamdulillah Bu De, mu selalu sehat lahir batin sayangku.
0: Mantap Bu De.
2: Nah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bu Deku.
2: Kalau tema cintaku mau gabung dah.
0: Oh iya, kalau Bu De Mas ingatkan kapan kira-kira muncul rasa-rasa buih-buih cinta.
2: Kalau buih-buih cinta kan dari bayi ya, cinta sama orang tua.
0: Iya.
2: Nah, cinta sama pasangan kita ya sudah SMP lah.
0: SMP. Cepat sekali SMP.
2: Iya, SMP udah punya pacar kan.
0: Gimana? Deg-degan gak waktu itu ketika mengenal cinta waktu itu?
2: Iya lah, lewat gembus jajak. Wah, dia lewat.
0: Kayak apa lagunya, kisah sedih, apa kisah di sekolah itu ya?
2: Iya.
0: Oh, kisah kasih di sekolah. Iya.
2: Sudah datang pacar aku ke rumah guruku kan.
0: Dia
2: masih ada sekarang, Pak Ari, tinggalnya di Sualian.
0: Siapa?
2: Boleh ya, aku sebut namanya, Mas. Iya, ya, Mas. Namanya Budiono Minarso, anak lurah Kampung Upas.
0: Wadah, Pak Budiono ya.
2: Kalau sekolahku selalu diantar sama dia. Kalau malam dia nonton di bis kemarin.
0: Masih
2: ada dosa dia minggu ke pantai. Tapi saya nggak jadi.
0: Oh gitu, tapi zaman dulu pakai surat-surat gitu ya.
2: Iya, pakai surat. Nanti kalau aku ngajak dia nonton, kusuh ponanku, aku bikin kertas kan, tulis antar ke masmu sana. Ponanku ya, sepeda ke rumah beliau. Surat.
0: Mama
2: jemput nonton.
0: Gimana waktu itu Bude ketika mengenal rasa cinta itu, sosoknya kenapa membuat Bude kagum gitu ya?
2: Intinya dia orangnya baik ya, ganteng, udah mapan, udah kerja kan. Baru SD SMP kelas 1 ya, dia udah kerja di PT Timah.
0: Waktu itu
2: udah dewasa kan.
0: Bu De SMP.
2: Aku kan walaupun SMP badannya bongsor.
0: Nah,
2: jadi mungkin lah rasa sayang itu ada ya kan. Dia juga sayang sama aku, tapi saya nggak jodoh.
0: Belum jodoh.
2: Sempat dilamar Bang Aris.
0: Sempat dilamar ya.
2: Sempat ngelamar, tapi orang tua aku nggak ngasih.
0: Nggak
2: tahu lah apa sebabnya kan, mama aku yang nggak ngasih ya. Kalau bapak setuju, mama yang nggak setuju.
0: Dek, tahu ngapa?
2: Sorry ya Mas, nggak jodoh. Dia tinggal di Simenanti sekarang banget.
0: Budi lagi inget terpe ya.
2: Kakak aku di Simenanti, kata kakakku, Budi lagi ada Sum. Dia bilang kasih bukan jodoh kan. Datang aku kawin sama adik teman dia ya.
0: Pacak Budi ya.
2: Datang apel ke jodoh Bang Arisa.
0: Biarlah berlalu, kita cari orang baru. Mau lagu apa nih Bude?
2: Aku mau lagunya dari Dadali ya.
0: Dadali ya.
2: Cinta luar biasa.
0: Wih, keren.
2: Cakep tuh pokoknya.
0: Mantap.
2: Spesial tuh Mas Budiono Minarso, dia di Sri Menanti ya. Semoga sehat selalu di sana bersama keluarga.
0: Amin.
2: Buat atau back team ya, Mbak Triono juga. Semoga Mbak Triono sehat selalu. Buat Ibu Kori yang cantik, semoga sehat selalu ya Ibu Kori. Buat Bunda Rindu di Ampu, Julia di Airway ya. Buat Kang Irwan ya di RW, di Air Kantung ya. Buat Bang Panji, Bang John Ari, Bang Reza di Pangkal Pinang, Ibu Len juga ya. Buat Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, buat Bang Ramadan di Sorong ya. Bang Jais di Riau, Ayu di Maluku, Jur Paija di Sengir, ya suami di Puput, Bang Romla di Muntabak, buat Pak Brahim Bapak 6, Nek Galau di Armes ya. Buat siapa lagi, atau Bertim, di Bangka Barat ada Bang Yokta ya, cuma atau Dahlan juga, Pak Aljadin ya, di Bangka Tengah ya, Bangka Selatan Pak Aljadin kalau salah. Buat Bang Jentil, Belitung Timur ya. Buat Ria juga di Belitung, Maria di Pangkal Pinang. Buat Bang Reman di Tanggamus ya. Okelah, buat semua-semua aja lah. Maaf kalau gak tersebut namanya, Niko, Nur Hadi, siapa kayak Ambera ya. Semuanya, salam sehat lahir batin buat semuanya. Buat dirimu sayangku, selamat bertugas, selamat cuap-cuap ya.
0: Siap Budeku.
2: Salam sayang selalu buat keluargamu, semoga kita sehat selalu ya sayangku.
0: Amin Budeku.
2: Oke. Kutanam padi, tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalangku cabut, tumbuh beruntun.
0: Cakep.
2: Bok Desumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Bang Aris yang ganteng dan santun.
0: Cakep.
2: Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Siap Budeku.
2: Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, kalau katanya cinta.
0: Baik, ada Bude Sumi. Belakangnya di WhatsApp ada Ju Julia. Halo, selamat siang Ju Julia.
3: Siang.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
3: Pro Persada, 100% Indonesia, ekspresikan gaya. Terus?
0: Halo?
3: Ekspresikan gaya, 100% Indonesia, ekspresikan gaya.
0: Iya.
3: Udah deh,
0: gak tau. Iya, Julia. Lupa. Nah, ini putus-putus ya. Suaranya, putus-putus nih. Kalau Julia, halo? Nah, kalau Julia, halo. Gimana? Kalau Julia, apa namanya, mengenal rasa cinta itu kapan?
3: Mengenal rasa cinta ya?
0: Iya.
3: Waktu SD, TK juga udah mengenal rasa cinta.
0: SD?
3: Ya cintanya kepada orang tua, kirain, gitu.
0: Kirain tadi.
3: Iyalah.
0: Cinta ke siapa? Waktu itu gimana mengenal rasa cinta?
3: Cintaku padamu. Ya cinta kepada orang tua lah, kasih sayang kepada orang tua gitu loh Bang Aris. Karena orang tua itu kan bagi saya tuh sepenuhnya, pokoknya segenap cintaku padamu, pada orang tuaku, with my family.
0: Iya, yeah, with my family ya. Yeah. Tapi waktu
3: dengan keluarga.
0: Dengan keluarga waktu itu.
3: Dengan keluarga, cinta dengan keluarga gitu, dengan pasangan gitu, nggak mengenal umur. Ya, dengan teman-teman, seperadi, pendengar-pendengar, walaupun umurnya udah berapa gitu kan, kita itu harus cinta kepada mereka semua, mencintai.
0: Tapi kalau Julia sendiri, kalau dalam mengungkapkan cinta lebih ucapan, tindakan atau gimana kalau ke keluarga berupa hadiah?
3: Kalau Julia ini langsung dengan ucapan.
0: Ucapan itu ya.
3: Ya, to the point aja. Gak bisa kalau melalui gerakan gitu, enggak, bukan levelnya Julia itu.
0: Oke, langsung.
3: Iya.
0: Ucapan ya.
3: Langsung ucap, aku tuh suka loh sama kamu gitu. Aku tuh cinta sama ibu, cinta sama ayah gitu.
0: Iya. Jadi
3: anakku misalnya kan sudah yang punya anak ya. Anakku sini sayang gitu. Ibu tuh cinta, bunda tuh sayang dan cinta sama kamu. Nah, gitu. Langsung to the point. Gitu. Dengan pasangan juga, misalnya ya. Contohnya misalnya kekasih kita kan. Halo sayang, aku tuh suka loh. Aku tuh sayang sama kamu gitu. Gitu.
0: Oh, gitu ya. Tapi lebih ke pengungkapan itu lebih plong gitu ya kalau Julia.
3: Iya, lebih gimana ya, lebih plong gitu kan, lebih enak gitu menyampaikannya kalau kita langsung itu kan, to the point gitu, nggak neko-neko gitu. Pokoknya kalau itu rasanya puas deh, rasa hati kita tuh lega gitu.
0: Yang
3: penting orang itu tahu dulu kalau kita itu gimana perasaan kita tuh ke dia gitu loh Bang. Kita itu harus pede. Tapi kita juga inilah, kita juga lihat dulu orangnya itu kan. Misalnya dia itu ngasih lampu gitu, ngasih sinyal gitu. Kalau dia cuek ya nggak perlu. Saya juga cuek kalau dia cuek. Nah, gitu. Kalau dia ngasih
0: jual
3: sinyal
0: mahal ya.
3: Iya, kayak gitu, kayak jual mahal, jual murah aja nggak laku. Iya. Kalau dia ngasih sinyal misalnya kasih perhatian sama kita kan langsung aja gini. Misalnya kita kan suka juga kan sama dia kan, sama beliau misalnya. Ya langsung aja to the point gitu. Heh, aku tuh sayang loh, aku tuh nyaman loh sama kamu gitu. Gitu caranya. Gitu Bang, nggak perlu mau disembunyi-sembunyiin kalau kita itu mendam. Itu paling gak suka Julia itu.
0: Gak usah lama-lama, langsung diungkapkan.
3: Iya, gak usah. Jangan tunggu lama-lama.
0: Asik. Baik.
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Kalau orang tua ya tetap cinta, sayang. Dan gak akan pernah lupa sama orang tua gitu.
0: Mantap. Oke deh. Mau lagu apa nih Jul?
3: Lagunya dari Dewa 19 ya.
0: Yang mana ya?
3: Mistikus Cinta. Mistikus Cinta.
0: Cinta. Salam
3: untuk

0: gitu.
1: Mantep itu ya.
0: Pokoknya lagunya yang asli, yang ori ya.
1: Iya, salam untuk siapa nih?
0: Salamnya spesial untuk Bang Putra Sambas. Semoga sehat selalu ya,
1: amin,
0: Bang Putra.
1: Amin.
0: Ah, iya.
1: Terus siapa?
0: Amin. Lagi? Di Pemangkas Sambas Pontianak, Kalimantan Barat. Terus untuk Bunda Sumi tadi ya.
1: Ya.
0: Untuk Embera, Embera kamu itu jangan pakai, makanya kalau enggak mau gerasa-gerasa gitu, enggak boleh pakai headset. Kamu tuh pakai headset. Nah, gitu. Dilepasnya nanti headsetnya, jadi suara kamu itu enggak timbul, enggak pandang timbul, enggak apa maksudnya? Enggak ngabisin pulsa gitu.
1: Ya,
0: lain kali ya. Kalau gabung itu enggak boleh. Pakai headset, headset kamu itu rusak kayaknya.
1: Okay.
0: Digigit tikus ya.
1: Baik, baik. Itu aja ya, makasih nih.
0: Maaf ya, untuk... Bang.
1: Ya.
0: Terus untuk Pak Ramadan juga, untuk Pak Yota, untuk Pak Leman, untuk Bang Kang Ahmad Irwan, untuk Pak Pak Air Kantung ya, Pak Irwan, Yulin, Mbak Ria yang ada di Belitung, Bang Jante, Pak Romlan, terus siapa lagi ya? Untuk Bang Reza ya, yang ada di Bang Reza tuh ada di Pangkal Pinang kan? Terus untuk siapa lagi ya? Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali. Oke,
1: okay.
0: Terima kasih Bang Aris.
1: Yo, selamat siang. Ada Julia yang sudah bergabung. Belakangnya kita terima kembali. Halo, selamat siang Pro Persada. Terputus, silakan dicoba-coba kembali. Untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung di siang hari ini, silakan ya untuk pendengar 0717943301 dan juga di 0811717911. Ya, tadi ada Julia, katanya kalau Julia mengenal cinta langsung mengungkapkan rasa cinta gitu ya. Dia enggak neko-neko. Mungkin kalau pendengar lainnya gimana nih? Ya silakan aja. Masih cukup panjang bersamaan tadi Pro Persada 100% Indonesia. Kita baca di WhatsApp-nya ya untuk pendengar di belakangnya ini. Ada Reza Agustian yang mau gabung barusan ya. Silakan dicoba kembali untuk Bung Reza Agustian yang bisa ditelepon kembali di nomor WhatsApp-nya. Kemudian

0: Oke, ini ada dari Bung Dian di Sungai Liat. Selamat siang Bung Ari, siang juga, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih mengenal rasa cinta ketika zaman SMA. Lagunya dari The Massive, Pergilah Kasih. Buat abang yang tugas saja, salam untuk semuanya. Belakang ada Bung Reza Agustian. Selamat siang Bung Reza.
1: Selamat siang Bung Ari.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bung Reza?
1: Kabar baik. Bagaimana sebaliknya begitu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Oke nih, kalau Bung Reza gimana? Kapan mulai mengenal rasa cinta?
1: Nah, ini sebetulnya mau aku balikan ke Bung Harisa. Pertanyaan ini sebenarnya rasa cinta itu kepada orang tua. Nah, benar itu yang dijawab siapa tadi? Bu Desumi.
0: Julia,
1: Bu Julia Desumi tadi ya. Itu nah. Mohon maaf nih, baru buka radio. Itu katanya.
0: Tapi kalau kalau Bung Reza,
1: kalau itu ya. Sudahlah Bang, enggak usah diomong-omong masalah itu.
0: Oh iya.
1: Selesai itu, Bang.
0: Ini masih terpendam ya.
1: Masih terpendam, orangnya tidak tahu, gitu. Sudahlah.
0: Oh, ada rasa sakit bukan, yang mendalam ya, berarti ya.
1: Di luar lah.
0: Iyalah.
1: Orang luar.
0: Mudah-mudahan
1: dicatur lo.
0: Bisa menemukan nanti ya. Mau lagu apa nih, Bung Reza?
1: Wah, Adrian
0: Sihombing.
1: Apa namanya ya?
0: Adrian Rambe.
1: Bukan
0: ya.
1: Ada enggak yang lagu ini? Kalau boleh tahu tuh One Heart itu Bang.
0: Kita Indonesia ini One Heart.
1: Bukan, dari Niji.
0: Oh, Niji. Entar. Kirain One Heart yang lagu barat itu.
1: Bukan. Iya, bukan.
0: Kita cari dulu ya. Kalau enggak ada nanti yang mana nih?
1: Kuing, aduh kuda. Tahu enggak anu biarlah Bang, awal nyanyi. Sejauh inilah minta The Sister we lah.
0: Oh, The Sister yang mana nih?
1: Jauh di mata dekat di hati.
0: Oke,
1: okay.
0: Salamnya untuk siapa itulah nih?
1: Salamnya untuk Budi Sumi tadi. Sebenarnya dibalas ke pantun, tapi biarlah enggak masa lalu. Pantun juga. Bu Julia, Ibu Kori, Pak Alek, Ibu Ria, Pak siapa yang dari Bangka Barat? Ini dekat rumah atau kami,
0: yeah.
1: Pak Yota,
0: Pak Yota,
1: terus Pak Ampera, Pak Sultan, Pak Ramadan, Pak Irwan, oh ini Ibu Rindu, dua-dua lah, tidak tahu lah yang namanya.
0: Oke, itu aja nih.
1: Terus, semua lah untuk Bang Haris, terima kasih.
0: Yo, begitu, makasih kata Reza ya.
1: Itu katanya.
0: Baik, terima kasih untuk Reza yang sudah bergabung di siang ini. Belakangnya Reza, kita lanjutkan kembali untuk pendengar yang mau gabung ya. Kita buka lagi teleponnya 0717943 01 dan 0811717911. Itu udah yang mau nelpon gabung derang-deringnya bisa dicoba kembali. Kita terima. Halo Pro Persada.
2: Halo Pro Persada.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Pak Ikam biasa.
0: Pak Ikan.
2: Pak Ikam.
0: Ikam ya.
2: Dari Paradong.
0: Paradong. Gimana Paradong kabar Pak Ikam? Sehat, Dok?
2: Sehat, walafiat.
0: Nah, kalau Pak Ikam nih zaman-zaman waktu tuh kapan pertama mengenal rasa cinta pada orang tua? Cinta ke seseorang dan lain sebagainya.
2: Tahun 72, 73 lah.
0: Oh, tua lagi sekolah?
2: Masih ya.
0: Kelas berapa?
2: Kelas 5 SD tidak sama.
0: Wih, kelas 5 SD ya sudah mengenal rasa ya cinta itu ya waktu itu ya. Gimana, deg-degan atau gimana waktu itu?
2: Dekat rumah orang tua lah.
0: Tapi sempat menyatakan cinta.
2: Tapi sempatlah menyatakan, tapi rasa malu-malu kepada orang tua, minta rundingkan istri. Rasa malu-malu karena kita kurang uang.
0: Oh, oke. 72 berarti lah lame yo pai kamu.
2: Ya lah.
0: Luar biasa.
2: Adalah di rundingan orang tua sama miskin, alhamdulillah ada para istri.
0: Alhamdulillah.
2: Anaknya ada orang tiga.
0: Alhamdulillah berarti ya.
2: Tapi istrinya sudah meninggal dunia tahun 2015, sudah lama benar.
0: Oke. Luar biasa Pak Ikam, tahun 72 itu masih tahun-tahun lama ya artinya Pak ya, Ikam ya. Baik. Pola lagu apa nih Pak Ikam?
2: Lagunya kalau dia ada untuk menyejukkan kita siang hari ini, lagu Teluk Bayur lah.
0: Lagu baru ya, lagu-lagu baru Pak Ikam?
2: Lagu Teluk Bayur, lagu lama.
0: Oh, kita lagu-lagu yang baru untuk siangnya. Oh,
2: lagu yang baru, lagu apa ya dia?
0: Apa kue milih, apa Pak Ikam?
2: Terserah.
0: Oh, milih, lapun. Pak Ikam
2: gak tahu dengan lagu baru.
0: Awak lapun salam untuk siapa?
2: Salamnya lewat pantun saja ya, seperti kita biasa. Buah jambu si buah mangga, kalau depan itu celana. Kita baru bertemu di udara, entah kapan bertemu muka. Salamnya kepada penyiar ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pendengar di mana-mana berada, lanjut di belakangnya ada Kang Ahmad Irwan. Selamat siang.
3: Selamat siang Persada 100% Indonesia.
0: Ada baru bangun tidur nih ini.
3: Enggak, lagi di lagi biasa jalan-jalan di luar.
0: Oh.
3: sambil menikmati teriknya matahari.
0: Oh, panas di sana ya.
3: Ya, ini tapi ini berteduh di pohon yang rindang di sini. Wah, angin sepoi-sepoi, enak.
0: Mantap. Sepoi-sepoi. Nah,
3: ini di pinggir jalan ada suara motor pada lewat tuh, pada gandengan. Karena kebetulan di pinggir jalan ini berjalan alternatif ya, duduk di yeah. Ada sebuah gubuk yang indah di pinggir-pinggirnya pohon yang rindang yang aduh angin sepoi-sepoi masuk di hati. Ah,
0: pemandangannya mantap kayaknya ya.
3: Ya mantap atulah.
0: Bandung ya. Oke. Kalau Pak Ahmad Irwan kapan mulai mengenal rasa cinta?
3: Sejak SMP.
0: SMP.
3: SMP kelas 3.
0: Wih. Sama
3: itu kan zaman surat-suratan ya.
0: Oh, zaman
3: Haris ya.
0: Tahun berapa itu?
3: Ya, apalagi tahunnya, pokoknya kita bikin nggak malu untuk menyatakan ya, lewat surat kadang-kadang.
0: Oh, dulu zamannya lewat surat ya.
3: Ya, jadi saya senang tapi malu takut ditolak kan gitu. Coba bikin surat nitip ke teman. Lama nunggu balasan suratnya, kadang-kadang aduh kemana, bingung jadi gelisah lah ini. Datang ke jawaban surat, bingung dibuka teh, ketika dibuka, pas dibuka teh nggak diterima, sobek suratnya. Tapi pas diterima, disanjungi puja surat nanti Bang Haris. Dulu gitu kan itu.
0: Tapi cinta berbalas cinta waktu itu ya.
3: Ya iya. So, ingat sih ada lagu itu cinta monyet, cinta umur belasan. Ada lagu ketika adik kan. Lagu cinta monyet kan gitu.
0: Oke.
3: Ya itu mungkin.
0: Baik. Luar biasa. Ini mau lagu apa nih?
3: Sepak bola.
0: Lagunya apa?
3: Sepak bola Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Cari dulu ya.
3: Ada.
0: Salam untuk siapa nih?
3: Yang barusan itu siapa Bang Haris yang barusan?
0: Pak Ikam.
3: Oh, Pak Ikam ya, jarang kedengaran, mudah-mudahan terus Pak Ikam ya ikut bergabung buat Pak Ajadin, buat Bang Ramlan, buat Bang Suhamid, ada Bang Jol Paijar. Ada Pak Ramadan, ada Bang Leman, ada juga Bang Leman, ada juga buat siapa lagi, Putra Sambas, Bang Niko, sama Bang Alek, Embera, Pak Irwan, Bude Sumi, udah masuk Bude Sumi belum?
0: Udah masuk. Oh,
3: udah, saya lagi Bude Sumi, Ibu Kori, Ibu Yulia, Nenek Galau, ada Bang Jais, Pak Udah Sultan, udah lama kedengaran, dan buat sama-sama aja, ada Pak Nun, jari-jari dari Tanah Abang tuh kan.
0: Cakep.
3: Ke Pangkal Pinang membeli jamu.
0: Cakep.
3: Ku cari-cari di Kota Sabang, di Pangkal Pinang tidak ketemu. Tadi mana? Kalau udah sih makan kadang tanam padi tumbuh di lalang juga gitu kan. Nah, gitu dulu, makasih ya. Ya.
0: Makasih ya.
3: Ya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kang Ahmad Irwan ya di Bandung Timur yang mau gabung lagi, kita lanjut ya pendengar di 0717943 01 dan 08 11 717 9111. Sudah 7 penelpon di siang hari ini untuk pendengar. Belakangnya kita lanjutkan kembali sebelum kita putarkan lagu-lagunya untuk Anda ya, bersama hingga usai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo Pro Persada. Halo. Iya, terputus ya. Silakan dicoba-coba kembali untuk pendengar yang baru saja mencoba bergabung bersama kita di Pro Persadanya. Halo, selamat siang. Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, ini putus-putus suaranya. Halo, selamat siang. Iya, kayaknya sinyal ya. Silakan dicoba lagi ya untuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kita di proper saya, mungkin sinyalnya ini bisa dicoba lagi nanti ya untuk pendengar. Tadi udah ada suara halo-halonya, tapi pas lanjutnya nggak ada lagi, terputus ya. Kita terima di telepon selanjutnya di WhatsApp, ada Pak Yota di Bangka Barat. Selamat siang Pak Yota.
5: Halo, selamat siang Bang Pir.
0: Siang, apa kabar Pak Yota?
5: Waduh, tengah dapat musibah Bang Aris.
0: Oh, musibah apa Pak Yota?
5: Tengah terkapar sakit gini.
0: Sakit apa?
5: Tulang membala. Tanggal 2 sore tadi gara-gara naik cepedak jatuh. Oh, tapi kalau kita entah anak ngomong agak bisa lah kan.
0: Jatuh dari batang cempedak.
5: Cempedak gara-gara untuk digoreng kan.
0: Berapa meter tuh tinggi?
5: Sekitar 4 meter, tapi wah, yang 4 meter.
0: Tapi tidak apa-apa.
5: Tapi yang parah. Waduh, ini dia tidak bisa bergerak, terkapar.
0: Apa luka ya Pak Yota ini?
5: Anu nih, model istilah itu selangkangan kan, tepiak terbuka.
0: Waduh.
5: Sebelah kanan.
0: Waduh.
5: Bukang.
0: Patah.
5: Oh, engsel tercabut gitu lah.
0: Waduh, ngeri ya. Tapi itulah. Lah berobat nih, Pak Yota.
5: Cuma berobat kampung lah, Bang.
0: Tapi ini agak mendingan atau cuman nih?
5: Agi biasa-biasa lah, tapi betentulah. Oh. Cuma suntik yang orang bisa kan.
0: Mudah-mudahan
5: anu
0: cepat sehat nih Pak Yota.
5: Oh, amin, amin.
0: Hati-hati lain kali manjat batang.
5: Oh, itulah enggak tahu tua-tua gini batang melebala kadang-kadang.
0: Oh, ngeri, 4 meter lumayan oh tinggi ya.
5: Oh, dengan kita semua baik kawan-kawan satu frekuensi ini kan, hati-hati selalu lah istilah itu.
0: Mudah-mudahan
5: semua kawan-kawan
0: kita doakan Pak Yota cepat sehat, amin.
5: Amin.
0: Bang, tapi kalau ngomong cinta, kapan Pak Yota nih mengenal rasa cinta waktu itu?
5: Sebenarnya itulah Bang Aris, so kita kepaleng berkisah. Ku tidak pernah ada apa ni ada pesan cinta. Ku heran tu lah.
0: Oh, tak deh. Apalah mati rasanya.
5: Oh, padahal agak muda dulu. Oh, mereka cewek tu banyak Bang Aris.
0: Oh.
5: Oh, per lah kan.
0: Tapi tak deh rasa macam tu.
5: Tak deh. Itulah ku heran. Tapi kita tu benar kata Bang Irwan tadi kan. Kalau dulu kan kalau kita ngirim-ngirim surat tuh berarti kita tuh ada nyari-nyari lampu hijau kan.
0: Iya.
5: Tapi yang langsung menyatakan biar di surat enggak seingat gua misal kan. Biar yang face to face ngapel cewek istilah kan.
0: Iya.
5: Sampai ujung-ujungnya jadi lah, dapatlah istri istilah kan.
0: Iya.
5: Oh, jujur lah gua.
0: Mantap, berarti cinta pertama tuh ke istri itulah.
5: Istri yang pertama dan terakhir nih lah.
0: Amin.
5: Insya Allah, kita semua tuh kita
0: kepala
5: kita.
0: Amin. Baik. Mau lagu apa nih, Pak Yota?
5: Biasalah Bang yang dari Anji Drive kalau lagi ada waktu. Berhenti di kamu.
0: berhenti di kamu.
3: Oh.
0: Berhenti di kamu ya. Salam untuk siapa nih?
5: Salam buat kawan-kawan pendengar Terus Satu semua hari ini. Selamat istirahat siang, Jak.
0: Oh. Oke. Okay.
5: Terima kasih Bang Riz. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yota yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang ini. Belakangnya Pak Yota. Kita lanjut ya. Tadinya di 0717943 01 dan 0811 7179 111. Baik pendengar, kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah di request di Propersadanya. Tetap di RRI Pro 1 Sungai Lewet Bangka Belitung.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi

mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tadi sudah beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita bacakan kembali WhatsApp ya. Di kesempatan siang hari ini dari Ria Blitung. Assalamualaikum, selamat siang Maris, yang juga lagunya Untuk Apa miliknya Maudi. Salamnya buat Pak Yota, semoga cepat diberi kesembuhan. Terus buat Julia Putra Sambas, kemudian Pak Ahmad Irwan atau Yan, Mbak Rindu, Cece, Lydia, Maria, Budi Sumi, Mas Panji, Bang Romlan, Bang Ramadan, Bang Yandi, Emberato, Beltim, Pak Irwan, Yulin, Bang Yandi, Bang Leman, Bang Reza, Bang Niko, Bang Nurhadi, Bu Okori, Ma'aminah, Bang Zulfaizar, dan semua pendengar dari Pro 1 Sungai Liat, tanpa terkecuali dimanapun berada. Buat Bang, selamat siaran, salam sehat selalu untuk, terima kasih dari Ria di Belitung. Terima kasih untuk Ria di Belitung, lagunya Untuk Apa dari Maudi Ayunda. Sekaligus siap pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah Anda request di kesempatan siang hari ini. Ada The Sister, ada juga Anji dan beberapa lagu lainnya. Dan saatnya juga saya Abdurrahman Haris ya pamit undur diri dari ruang dengar, selama menemani dari pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang content creator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini, memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendiri, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup, juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang dimengerti oleh pembacanya, seperti kata toksik yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dialami dalam kisah kehidupannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh kita. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan juga berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

0: Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 Sungai Liat. Kali ini pendengar, kita akan ke RRI Jakarta, akan mengikuti acara Beranda Asta Cita Nasional yang tentunya nanti akan bersama RRI Manado, Wamena, Merauke, dan Samarinda yang nanti juga akan dipandu oleh Rauli. Selamat mengikuti.
0: Kanal informasi dan inspirasi

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang mendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Ruli Utahayan. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta bersama PT Kereta Api Indonesia menyiapkan integrasi antara stasiun MRT Monas dan stasiun Gambir. Rencana tersebut dilakukan melalui pembangunan jalur penghubung yang bertujuan memudahkan perpindahan penumpang antar moda transportasi di kawasan pusat Jakarta. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan transportasi publik yang semakin terhubung. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Pemberdayaan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Jakarta Timur menggandeng sekolah, puskesmas, serta berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah kekerasan terhadap anak sejak dini. Melalui kolaborasi tersebut, sekolah didorong menjadi garda terdepan dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. Sementara puskesmas dan instansi terkait memberikan dukungan dalam edukasi serta penanganan kasus. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak di Jakarta Timur. Sekian kilas berita pukul 15. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan menemani di Jakarta sore ini pendengar Pro 1, dan saya akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di setiap Kamis dan sekarang tanggal 23 Juli 2026, saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Astacita Nasional. Yang pertama ini dari RRI Manado dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya hadir orangnya mungkin ada tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang
5: sosok,
4: ya sosoknya itu kurang, karena memang ya kita mengerti orang kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya, dan itu nggak salah karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
5: Betul.
4: Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemenduk Bangka, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari
5: mungkin sebelum BKKBN. Kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Ya, jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru, baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan Ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau merenge-renge, papa-papa, mau bapa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKKN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pah," langsung, "Aduh, tanya aja Pak Mama."
5: Begitu.
4: Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
5: Harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
4: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.

Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai

0: Anda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga ya. Waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena

0: mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya dulu sekolah mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
1: Ibu Maria Christina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
1: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
1: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
1: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, rumah baca, keluarga Honeyweni. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di rumah baca Honeyweni ini?
0: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga menyangkut dengan literasi rumah baca Honeyweni, itu memang kami konsep bersama ya, untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu, sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya, sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Honeyweni ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Honeyweni dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi, mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
1: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat, beda watak juga.
0: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang, kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang, ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar itu, yang perempuan itu, dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak, kita 60-70 satu kali pertemuan.
1: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Honeyweni ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
0: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan, dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
1: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu, mama kita punya PR. Oh mari, mari, mari, mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
0: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya, coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk ya, mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
1: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
0: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini, dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami, dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
1: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
0: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat bahwa itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta Bapa saat dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
1: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Baru saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam Beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya, Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasit dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau, punya semangat, punya skill, punya kemauan. Itu pinjol sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
0: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini, Pak, pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih, Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu enggak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah, secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung, bukan anaknya orang yang kaya, mungkin dia juga anaknya seorang petani, mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Cara Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan lain sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti enggak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu enggak pernah keluar rumah, enggak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga, tapi ntar dulu apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan lain sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal. Sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita maksud. Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau apanya saja, fasilitas dan lain sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur. Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026, setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
6: Yeah.
3: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
6: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
3: ya
6: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi.
3: Siap.
6: Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
3: Betul.
6: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
3: Siap.
6: Nah, kemudian kami Kemendubangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
2: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
6: Yeah.
2: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kementerian Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
6: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Gak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
2: proaktif gitu ya.
6: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya. Keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor investasi akhirat.
2: Kalau dulu mungkin kita kenal gen ota, Pak.
6: Ya, gen ota. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun di dalam perjalanannya intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Padel. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemaripah loh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Itu tadi kita sudah bergabung bersama dengan RRI seluruh Indonesia ya, pendengar Pro 1 untuk Beranda Asta Cita Nasional. Dan kita lanjutkan kembali Jakarta sore ini bersama saya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah ini kita akan

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, kali ini kita akan mengikuti Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi. Selamat mengikuti.
1: Dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang, kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran.
3: Ya alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe.
4: Terkait layanan secara umum, penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau.
5: Selamat sore, itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Pemerintah memberikan program sertifikat halal gratis bagi UMKM di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disampaikan Lamsihar Silitonga dari RRI Palembang.
1: Pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan daya saing produknya melalui program sertifikasi halal gratis. Program ini bertujuan membantu pelaku usaha memperoleh legalitas halal tanpa terbebani biaya administrasi, sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Ketua APKLI Banyuasin Sumatera Selatan, Panji Latif, mengatakan sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan penting khususnya bagi pelaku usaha di sektor makanan dan minuman. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk UMKM diharapkan semakin mudah diterima masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
2: Pedagang-pedagang ini semakin berkembang, bukan hanya di bidang perizinan, tetapi dagangannya juga berkembang ke dunia maya seperti itu kan, jadi bisa menambah income ekonomi bagi kebutuhan.
1: Menurut Panji, selain pendampingan administrasi, para peserta juga mendapatkan sosialisasi mengenal pentingnya penerapan standar halal dalam setiap tahapan produksi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMKM melalui berbagai bentuk fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, kualitas produk lokal dapat terus meningkat sekaligus memperkuat posisi UMKM di tengah persaingan usaha yang semakin kompetitif. Melalui program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM diharapkan dapat naik kelas, memperluas pemasaran hingga ke platform digital, serta meningkatkan pendapatan usaha. Pada akhirnya, program ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan keluarga para pelaku usaha. Lamsihar Silitonga melaporkan.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung tentang pentingnya sertifikasi halal yang berhasil dihimpun Siti Triyani dari RRI Bandar Lampung.
1: Halo, saya Rira. Menurut saya sertifikasi halal itu sangat penting ya, karena memberikan rasa aman kepada konsumen itu, terutama umat Islam. Dengan adanya label halal, masyarakat juga tidak perlu ragu lagi terhadap bahan dan proses pembuatannya. Selain itu juga sertifikasi halal juga bisa meningkatkan kepercayaan pembeli sehingga produk lebih diminati.
2: Saya mendukung adanya sertifikasi halal karena dapat meningkatkan nilai jual produk. Sekarang banyak konsumen yang lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Walaupun proses pengurusannya membutuhkan waktu yang persyaratan tertentu, hasil sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan perluas pasar.
3: Saya Ila. Menurut saya sertifikat halal itu memang baik, tetapi jangan sampai menjadi satu-satunya ukuran kualitas produk. Banyak usaha kecil yang produknya itu sudah bersih dan aman dikonsumsi, tapi belum memiliki sertifikat karena keterbatasan biaya dan informasi. Pemerintah itu sebaiknya lebih aktif memberikan pendampingan dan mempermudah proses bagi UMKM yang tidak merasa terbebani.
0: Pendengar dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Saudara, selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal JPH Kanwil Kemenag Provinsi Jambi terkait sertifikat halal.
1: Baik pendengar, saya akan berbincang bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya, terkait sertifikat halal. Baik, Bu Nur, seperti apa perkembangan sertifikat halal di Provinsi Jambi sejauh ini, Bu?
2: Wah, dari tahun 2024 itu terus berkembang dari tahun ke tahun, sangat meningkat. Nah, itu lebih dari tahun ke tahun sangat meningkat. Nah, diharapkan sekarang yang program fasilitas itu kan Sultan Septekler. Kalau sekarang ini program yang fasilitas agar percepatan untuk pembuatan sertifikat halal.
1: Untuk program wajib halal sendiri, sudah mulai diberlakukan ya, Bu ya?
2: Nah, kalau untuk memulai dari pencanangan, program wajib halal, nah itu dimulai di bulan Oktober tahun 2024. Nah, berharapnya masyarakat, ya pemerintah yang mengandungin instansi-instansi agar ayo membuat sertifikat halal sebagai bahan apa pun pada mentah untuk memfasilitasilah membantu kecepatan untuk sertifikat halal. Karena kita kan tahu kan kalau pembuatan sertifikat halal itu kan sudah menjamin keberadaan dengan makanan yang beredar, dipasarkan dan di seluruh Indonesia, sama Provinsi Jambi ya memberikan kejaminan dengan sertifikat halal.
1: Tapi kesadaran pelaku usaha sendiri untuk
2: ya, kalau kita mengukur kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat halal, kayaknya walaupun itu undang-undang, walaupun kita sudah mempersosialisasikan dan mungkin perlunya terus menerus untuk bekerja sama dengan stakeholder lain yang kaitannya mungkin nanti ya, kalau kami dekat di Kementerian Agama mungkin enggak bisa lah jalan sendiri, tapi paling tidak dengan adanya kerjasama, dengan adanya bantuan pemerintah, ya mudah-mudahan dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat, terus adanya mungkin peraturan daerah yang menekankan perlunya pentingnya sertifikat halal, supaya masyarakat jangan cuman mau membuat sertifikat halal karena mereka butuh untuk masuk ke swalayan, cuman butuh untuk ketika mereka untuk mendapat sebagai syarat untuk masuk ke pasaran. Nah itu aja, tapi kesadaran untuk perlunya sertifikat halal belumlah kayaknya. Nah inilah dibutuhkan pemerintah, perguruan tinggi dan ormas masyarakat yang bisa membantu mensosialisasi, terus menerus membantu mensosialisasikan tentang pentingnya sertifikat halal.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Ketua Tim Jaminan Produk Halal Kanwil Kemenag Provinsi Jambi, Ibu Nur Cahaya.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Pendamping proses produk halal P3H terus mengupayakan percepatan sertifikasi produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil di Waikanan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi ketentuan syariat agama dan juga regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Proses pendampingan yang produk halal mayoritas mungkin sudah 50% yang...
2: Pelaku usaha mikro dan kecil di Kabupaten Waikanan terus didorong untuk segera melaksanakan percepatan sertifikasi halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan produk memenuhi standar syariat dan regulasi tentang pemberlakuan wajib halal 2026. Pendamping proses produk halal P3H Kabupaten Waikanan, Siti Rohmah, menjelaskan percepatan ini merupakan salah satu program prioritas nasional. Melalui skema self-declare atau pernyataan mandiri kehalalan produk, para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal secara mudah tanpa dipungut biaya. Ia mengungkapkan program ini difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH melalui pendamping proses produk halal yang membantu proses administrasi hingga terbitnya sertifikat halal bagi UMK secara gratis. Menurutnya, sertifikasi halal bukan sekedar pemenuhan aspek syariat agama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal.
1: Ya, alhamdulillah, kalau masalah proses pendampingan yang produk halal, mayoritas mungkin sudah 50% nyampe nih untuk sertifikat halal produknya itu yang non-daging. Karena kami PPH ini kan dikasih wewenang yang dianya prosesnya yang dianya non-daging. Kalau kayak yang dianya berbahan daging, itu bukan wewenang kami. Yang non-daging insya Allah itu udah nyampe 80%, sudah mayoritas sudah kita dampingi.
2: Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen bersama berbagai pihak dalam mewujudkan ekosistem produk yang aman sesuai syariat agama dan regulasi pemerintah. Ia berharap para pelaku usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan fasilitasi gratis ini untuk meningkatkan daya saing produk di pasaran sekaligus menjamin rasa aman bagi konsumen. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, dari Waikanan kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Disko Perindak Kabupaten Kaur mengungkapkan produk tanpa sertifikat halal terancam ditarik dari pasaran mulai Oktober 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur memberikan peringatan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di wilayah tersebut. Seluruh produk lokal diwajibkan untuk segera mengantongi sertifikasi halal sebelum tenggat waktu yang ditentukan. Jika tidak, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap produk yang beredar. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hayan Wianto, menegaskan bahwa batas akhir pengurusan sertifikasi halal jatuh pada bulan Oktober 2026 datang. Kebijakan ini sejalan dengan regulasi pusat yang mewajibkan penjaminan produk halal demi memberikan rasa aman bagi konsumen. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Jika hingga Oktober 2026 para pelaku UMKM masih memandel dan tidak mengurus sertifikasi tersebut, pemerintah kemungkinan besar akan melarang produk-produk mereka dari peredaran pasar. Sanksi penarikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan kuat agar para pelaku usaha lebih tertib administrasi dan mutu produk.
2: Kalau tidak dilaksanakan sertifikasi ini, jadi kemungkinan produk-produk kita akan ditarik dari peredaran. Contoh misalnya produk makanan, kerupuk dalam kemasan, nah mungkin nanti akan ditarik kalau tanpa sertifikasi produk halal ini dari pemerintah. Jadi itulah pentingnya pengenaan sertifikasi ini agar produk ini mendapat jaminan untuk peredarannya.
1: Saya menambahkan bahwa Disko Perindak Kaur menekankan betapa pentingnya kepemilikan sertifikasi halal bagi keberlangsungan bisnis UMKM lokal. Selain untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, sertifikasi halal dinilai menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asli Kabupaten Kaur. Guna mensukseskan target tersebut, pihak dinas berkomitmen untuk terus mengawal dan memfasilitasi para pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikasi. UMKM di Kabupaten Kaur pun diharapkan dapat bergerak cepat dan proaktif mendatangi pos yang terkait agar roda perekonomian mereka tidak terhambat di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: dari Bengkulu.
1: Kabar menggembirakan datang dari sektor pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu berhasil masuk dalam kategori zona hijau atau tingkat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Dengan status zona hijau, seluruh daerah di Bengkulu dinilai telah memenuhi berbagai komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, mengatakan keberhasilan seluruh kabupaten dan kota masuk zona hijau merupakan hasil dari upaya perbaikan yang terus dilakukan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pencapaian ini patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen yang semakin baik dari penyelenggara pelayanan publik. Meski demikian, Mustari mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan capaian tersebut. Pasalnya, Ombudsman RI akan menerapkan sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian pelayanan publik yang dilakukan pada tahun 2026 terhadap kinerja pelayanan tahun 2025. Menurutnya terdapat sejumlah indikator tambahan yang akan dimasukkan dalam proses penilaian sehingga standar evaluasi pelayanan publik menjadi lebih komprehensif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
2: Terkait layanan secara umum penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Bengkulu semuanya sudah alhamdulillah zona hijau. Seluruh Pemda zona hijau. Tapi kan mulai 2025 ini ada perubahan penilaian, format penilaian yang dulu namanya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menjadi opini ombudsman penyelenggaraan pelayanan publik.
1: Ia menjelaskan perubahan sistem penilaian tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang tidak hanya terfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada kualitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ombudsman berharap seluruh instansi, kabupaten kota terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek pelayanan mulai dari standar pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi petugas, pengelolaan pengaduan hingga pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan serta memastikan masyarakat memperoleh akses yang mudah terhadap berbagai layanan publik yang disediakan. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Menjaga stabilitas harga pangan, Pemkot Pangkal Pinang kembali gelar gerakan pangan murah. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam pangan.
2: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi. Ia mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual pada Senin lalu. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
1: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting pada hari Senin kemarin, bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan

0: gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional. Antisipasi itu.
1: Juhaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Leida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
2: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati Hut Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi sampai akhir tahun.
1: Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang Hut Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Sungai Liat kita menuju SP Sungai Penuh.

0: Pemerintah akan mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 pada Agustus mendatang. Laporan disampaikan Desi Hermila, SP Sungai Penuh.
1: Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 secara sekaligus atau one-shot pada Agustus mendatang. Program ini menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Sebanyak 997.200 ton beras telah disiapkan untuk mendukung penyaluran tersebut. Setiap KPM akan menerima 10 kg beras per bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg per keluarga. Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafisa Siregar mengatakan, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah berjalan optimal. Karena itu, pemerintah optimis penyaluran tahap kedua dapat berlangsung lebih efektif.
2: Perlu kami informasikan bahwa memang sebentar lagi akan dilakukan penyaluran bantuan pangan untuk 3 bulan alokasi. Masing-masing penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg per bulan atau per alokasi. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemda, juga kemudian instansi atau dinas terkait, bahwa sebentar lagi kita akan melakukan penyaluran bantuan pangan. Kami mohon dukungannya.
1: Pimpinan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Fahmi Hafiza Siregar juga menyebut penyaluran secara sekaligus diharapkan mempercepat distribusi bantuan kepada masyarakat, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Melalui program ini, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat tetap terpenuhi selama periode Juli hingga September 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Bupati Belitung telusuri penyebab kelangkaan BBM dan juga antrian yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
2: Bupati Belitung Joni Alam Syahidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu, yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1.000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
1: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1.000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous tuh kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
3: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
4: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu, Bu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja, Bu, sebenarnya.
5: Nah, terakhir beli kapan, Pak?
4: Kalau terakhir beli di POM tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak.
3: Iya. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1,5 lihat ya. Dan pendengar, kali ini informasi berita kehilangan dari Nur. Telah hilang surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan hak tanah dengan nomor 59383/117/1998 tanggal 31 Desember 1998 atas nama Hasan Sulaiman sebagai pihak ke-1 dan Ju Aji sebagai pihak ke-2 dengan luas tanah kurang lebih 423 meter persegi yang terletak di Rawa Sari Lingkungan Parit Pekir, Kelurahan Sungai Liat, Kecamatan Sungai Liat. Bahwa surat tersebut telah hilang ataupun tercecer dan sampai saat ini belum ditemukan. Bagi yang menemukan bisa menghubungi Bapak Nur di 0821-7500-3112. Saya ulangi kembali, bisa menghubungi Bapak Nur di 0821-7500-3112. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Let, dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, ini juga pendengar, ya, untuk pendengar ini di informasinya terkait aktris cilik, ya, Sharon Jovian, yang ternyata juga membagikan pengalamannya memerankan tokoh Saskia dalam film Juminten Eden, dan tentunya juga di mana Sharon mengaku bahwa sempat membayangkan proses syuting film horor akan terasa menakutkan. Namun ternyata setelah menjalaninya pengambilan gambar, justru dia menikmati seluruh proses bersama para pemain dan kru yang lainnya, pendengar. Ya, Sharon ini juga mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat untuk mendukung perannya, dan kemampuan ini diperlukan agar komunikasi dengan karakter orang tua dalam film yang berlangsung lebih natural. Tokoh Saskia menggambarkan sebagai anak yang dekat dan menyayangi ibunya, dan kehadiran karakternya tersebut juga memperkuat unsur drama keluarga di tengah cerita horor dan aksi. Aktor Dimas Aditya mengapresiasi semangat Sharon yang selama ini mengikuti proses syuting, dan bahkan jadwal pengambilan gambar cukup menantang karena banyak dilakukan pada malam hingga dini hari, pendengar. Baik, kita ada informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Let.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: The Four Way Pets merupakan buku karya trio penulis ternama Hector Garcia, Frances Morales, dan Shashita Oror. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 dan hadir sebagai panduan untuk menemukan kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, serta penuh makna di tengah kesibukan dunia modern. Melalui buku ini, para penulis mengangkat kebijaksanaan kuno India dan menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan masa kini. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana menjalani hidup secara lebih sadar, tidak hanya mengejar kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan batin dan tujuan hidup yang sejati. Konsep utama dalam buku ini adalah Purusartha, yaitu 4 tujuan utama kehidupan manusia menurut tradisi spiritual India. Pertama, Dharma, yaitu tujuan dan kewajiban hidup atau apa yang dibutuhkan dunia dari diri kita. Kedua, Kama, yaitu keinginan, kebahagiaan, dan hal-hal yang kita cintai dalam hidup. Ketiga, Artha, yaitu kemandirian dan kesejahteraan materi sebagai penumpang kehidupan. Dan terakhir adalah Moksa, yaitu pencapaian kebebasan batin dan realisasi diri yang paling sejati. Buku ini tidak hanya membahas filosofi kehidupan, tetapi juga menghadirkan langkah-langkah praktis untuk menerapkan 4 prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca diajak untuk menyeimbangkan antara kesuksesan materi, kebahagiaan pribadi, tanggung jawab sosial, dan ketenangan spiritual. The Four Way Pets menjadi bacaan inspiratif bagi siapa saja yang sedang mencari arah dan makna hidup. Buku ini membantu pembaca menyelaraskan tindakan sehari-hari dengan tujuan hidup yang lebih tinggi, sehingga mampu meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih otentik.

Baik mendengarkan informasi kami hadirkan untuk Anda ya, di mana informasi kali ini kami hadirkan berita internasional. Pendengar, sebanyak 6 orang warga negara Indonesia yang ditangkap oleh aparat keamanan Armenia dan mereka juga ditangkap terkait dengan penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Selain itu pendengar ya, di mana juga Direktur Pelindungan WNI Kemenlu RI Heni Hamida mengatakan Indonesia sudah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemenlu Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran dan bahkan akses tersebut juga diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak konkonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Saya tetap mendengar termasuk juga proses pemulangan jenazah yang hingga kini belum dapat dilakukan karena masih dibutuhkan sebagai bagian dari penyelidikan oleh otoritas Armenia. Baik, pendengar, itu dia informasinya dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Buku Hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1 Sungai Lat. Dengar informasi untuk Anda kami hadirkan, di mana peringatan dini cuaca wilayah Bangka Belitung di hari ini masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Dan ini meliputi Kabupaten Bangka, Belinyu dan sekitarnya. Bisa meluas ke Kabupaten Bangka, Mando Barat, Bakam, Riau Silip, Pulau Besar, Puding Besar saya dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih bisa berlangsung hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Oke bro, benar kan rumah ini sasarannya?
1: Iya, rumah ini sasarannya. Kelihatannya banyak barang berharga di dalamnya. Kita sikat semua.
0: Oke. Loh, orangnya bangun.
1: Itu cuma batuk-batuk. Itu pasti perokok. Biasanya bangun terus minum air.
0: Loh, kamu kok tahu? Kalau tidur malam gini terus batuk-batuk itu perokok.
1: Ya tahulah, aku kan perokok.
0: Sekarang kamu kok gak batuk?
1: Kan gak tidur.
0: Oh iya ya.
1: Ini mau maling apa mau ngobrol?
0: Enggak usah dilanjut lah. Batuk-batuk terus dia gak tidur-tidur loh. Kita nanti malah kepergok.
2: Ingat, jika ada maling, pukul kentongan. 2, 2, 2. Atau pukul kentongan 2 kali berulang-ulang.

0: pagi cuma dapat duit segini, mau beli beras aja susah.
1: Keluar dari rumah, anak istri belum makan, jualan hari ini sepi, dan beras pun belum kebeli.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu, hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
4: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
1: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
4: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Lat. Informasi untuk penduduk azan maghrib berkumandang di daerah Sungai Lat sekitarnya pukul 18:06. Dan pengajian Quran akan kami hadirkan untuk Anda pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Insya Allah pendengar, nanti kita akan bersama Qori'atis Mayunita dengan surat Al-Anfal ayat 38 hingga 41 dan dirangkaikan dengan penduduk azan maghrib berkumandang bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi.

0: 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Pro 1.9. Kembali lagi kami hadirkan beberapa kata motivasi ya, ataupun kisah menginspiratif. Pendengar, sabar atas ujian yang tak kita minta. Selain sabar dan menahan diri, tentunya juga Islam mengajarkan sabar menghadapi ujian hidup saat badai datang tanpa undangan dan rencana kita berantakan tanpa pernah kita minta. Kita semua pernah berada di titik tersebut, kehilangan sesuatu yang berharga atau bahkan rencana bertahun-tahun runtuh seketika. Doa yang dipanjatkan lama tak seolah tak dijawab. Di saat-saat seperti ini, tentunya terkadang hati bertanya, mengapa ini terjadi padaku atau apa salahku? Dalam Islam tidak menyangkal pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun justru memeluknya dengan lembut. Dan ujian tak kita minta seringkali adalah cara Allah Subhanahu wa Taala mendidik hati agar tidak terlalu bergantung pada dunia. Sabar dalam kacamata ini bukanlah menekan emosi atau berpura-pura kuat, tetapi tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala ketika segalanya terasa goyah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dari ayat ini, pendengar, mengajarkan bahwa sabar tidak berarti kita bersikap pasif atau menahan diri. Namun sebuah jalan aktif memohon pertolongan, mewujudkan dengan menjaga salat dan keteguhan batin. Inilah bentuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala ketika hati terasa rapuh.

Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai.
0: Pemerintah memastikan bantuan sosial akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih. KPK menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri sebagai tersangka baru dalam dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sejumlah prajurit militer Thailand dilaporkan tewas dalam serangan tembakan dan bom di Thailand. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Infrastruktur pemerintah, yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
4: Terpusat di Kopdes.
1: Ini tadi.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBM B50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto
5: dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk.
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
2: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
2: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua dari pengembangan OTT apa, tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil, ya itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
6: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam sprindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda.
7: Saksi apa?
8: SK Gatot bukan Pak?
7: Tersangka siapa Pak?
8: SK Gatot
7: Heru atau Pak Enos Pak?
9: Pak Gatot
7: ya, berarti Pak Gatot tersangka baru ya Pak ya? Oke, siap.
8: Terima kasih banyak Pak John.
6: Sebelumnya memang KPK telah mengungkap telah menerbitkan dua sprindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat Bea dan Cukai. Salah satu sprindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Kargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Isi Toshida itu apa?
11: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Heri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Toshida Indonesia, Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman.
13: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
11: Ya, ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
12: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
13: Permintaan dari siapa dulu nih?
11: Dari Pak Heri ya.
13: Terus?
11: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
13: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
11: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
13: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
11: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
13: Saksi yang mengadang-adang. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa
9: permintaan atensi itu dari terdakwa?
11: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
9: Tidak ada yang menyaksikan.
12: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshida Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
14: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
15: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
14: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Sih, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
17: ABU has put together well internally AI policy.
18: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
17: Over 220 include some of the very big members who have taken the lead role.
16: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
19: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
16: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
20: Program pemberdayaan IKM hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
16: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
20: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
16: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam 2 tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
21: Program pemberdayaan IKM hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
16: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga.

0: negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
1: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
0: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
2: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal ya.
0: Sebelumnya, seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial, seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
1: Jadi sampai saat ini kita masih
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
3: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
4: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
5: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
4: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
6: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik, terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya, berjenjang. Jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah, tapi juga ke tingkat nasional.
4: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Kali ini pendengar, kita akan hadirkan kembali informasi untuk Anda. Namun sebelumnya, mimbar agama Islam kami hadirkan untuk Anda di hari ini pendengar, di edisi Kamis 23 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirumman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang kita nanti-nantikan, acara yang insya Allah penuh dengan barokah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini menjadi acara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap waktu memberikan nikmat tiada henti kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang batin ataupun nikmat yang zahir senantiasa mengalir kepada kita. Allah berikan kita nikmat batin, yaitu Allah jadikan kita sebagai orang Islam. Allah berikan kita nikmat batin sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah. Allah kirimkan hidayah, Allah kirimkan taufiknya, Allah kirimkan cahaya keimanan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Ini adalah nikmat yang batin, yang merupakan nikmat paling agung. Kita mohon kepada Allah agar nikmat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita hidayah sehingga kita bisa beribadah kepada Allah. Allah berikan kita taufiknya, maunahnya, inayahnya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah, sehingga kita bisa menyadari dosa-dosa kita kepada Allah, kita bisa menjauhi maksiat kepada Allah. Nah, itu semua semata-mata karena nikmat hidayah batin yang diberikan oleh Allah. Dan masih banyak sekali nikmat-nikmat batin yang diberikan oleh Allah kepada kita. Juga nikmat yang zahir, Allah berikan kita kesehatan. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelapangan, Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita harta, Allah berikan kita rumah, Allah berikan kita anak. Ini semua adalah nikmat zahir. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dari nikmat yang diberikan itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya. Dengan kita bersyukur, harapan kita senantiasa oleh Allah dijadikan hamba yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga tanggung jawab. Pentingnya kita menjaga tanggung jawab amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Amanah tersebut, titipan-titipan Allah Subhanahu wa taala tersebut nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan kepada kita untuk berhati-hati di saat menerima amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amanah
yang dititipkan, yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita, sebagian besar daripada kita manusia adalah diberikan oleh Allah amanah nikmat yang berupa anak, keturunan, dan juga istri. Anak, istri adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita didik, sehingga nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan dimintai pertanggungan jawab. Dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas titipan-titipan, atas amanah-amanah yang diamanahkan oleh Allah di antara anak tersebut. Di antaranya adalah istri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kullukum ra'in. Tiap-tiap kalian itu ra'in adalah pemimpin. Setiap kita adalah pemimpin. Kita adalah seorang pemimpin. Orang yang tidak punya pasangan, orang yang tidak punya anak, orang yang tidak punya jabatan, ini itu adalah memimpin dirinya sendiri. Ditanya oleh Allah, dibawa kemana, dipakai untuk apa. Yang nomor dua juga, diri kita ini adalah pemimpin untuk keluarga. Pemimpin untuk apa yang menjadi tanggung jawab kita. Seluruhnya mas'ulun ar-ru'yati akan ditanya oleh Allah terhadap sesuatu yang dipimpinnya. Oleh karenanya, termasuk nanti yang akan ditanya oleh Allah, termasuk yang nantinya akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah adalah anak kita, istri kita. Nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena anak ini merupakan titipan yang nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaganya. Kita harus menjaga, kita harus memelihara anak kita. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita untuk mendidik anak kita? Bagaimana caranya untuk kita mendidik anak kita, menjaga anak kita? Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, kita disuruh untuk mendidik, menjaga anak kita. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga istri kita. Dari apa? Dari hal-hal yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Qu anfusakum, jaga diri kalian. Jaga diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari apa? Dari api neraka. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menjaga. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kita menjaga, menjaga dari apa? Menjaga diri kita dan anak-anak kita, naruh, daripada api neraka. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga diri kita. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita sehingga tidak melakukan sesuatu-sesuatu yang bisa membawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana aplikasi? Lalu bagaimana pelaksanaan cara agar kita bisa menjaga anak kita? Yang pertama, kata para ulama menafsirkan ayat tersebut, yang pertama adalah didik anak kita dengan pendidikan agama. Yang pertama adalah didik anak kita dengan pendidikan agama. Didik anak kita, masukkan ke TPA-TPA, masukkan ke madrasah-madrasah, masukkan ke pesantren. Kenapa? Agar anak kita punya bekal ilmu agama. Sehingga dengan bekal ilmu agama tersebut akan menuntun anak kita, akan mengarahkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala
menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula didik istri-istri kita terhadap agama. Arahkan istri-istri kita untuk paham tentang agama. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan anak kita ke TPA. Kalau kita ada waktu, adalah kita yang punya kewajiban. Saat kita punya waktu, maka kita yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak kita. Ajarkan anak kita, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar di TPA-TPA, langgar-langgar. Musola-musola diajarkan sifat wajib 20, wujud, kidambakok, dan seterusnya. Diajarkan di situ akhlak, diajarkan gitu di situ doa-doa, bacaan-bacaan solat, usolli, fardhul maghrib, dan seterusnya. Ini ketika anak sebagai bentuk realisasi kita, pelaksanaan kita untuk menjaga anak kita. Dibekali, dididik dengan pendidikan agama. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau anak kita tidak punya pengetahuan agama, maka bagaimana bisa anak kita ini menjadi orang yang baik? Bagaimana bisa anak kita ini jadi anak yang berbakti kalau anak kita ini tidak punya bekal ilmu agama sama sekali? Ilmu agama tidak punya bekal. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya, yang pertama, mari kita didik anak kita dengan ilmu agama. Yang nomor dua, yaitu menasehati anak di saat anak kita ini bermaksiat. Menasehati anak, karena seorang orang tua ini wajib hukumnya untuk menasehati, untuk mengajak, untuk menegur anak kita. Ini wajib. Wajib orang tua ini untuk menasehati anak di saat anak kita ini sudah menyimpang daripada aturan-aturan Allah. Wajib hukumnya orang tua menyuruh anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tahu bahwasanya ketika anak kita umur 7 tahun, orang tua wajib nyuruh anak untuk sholat. Anak kita umur 10 tahun tidak sholat, wajib oleh orang tua mukul, tentu dengan pukulan mendidik yang ringan gitu. Kenapa? Karena besarnya tanggung jawab orang tua nanti di hadapan Allah. Begitu pula wajib orang tua ini menasehati saat anak ini bermaksiat kepada Allah. Begitu pula istri. Seorang suami wajib menasehati istri. Seorang suami wajib menasehati istri di saat bermaksiat kepada Allah. Dilihat istrinya berpakaian terbuka, maka di situ seorang suami wajib menasehati, "Mak, Dek, dinasehati, janganlah berpakaian seperti itu. Kenapa? Kamu ini lebih cantik berjilbab tertutup daripada terbuka seperti itu." Seperti itu. Maka dengan seperti itu, insya Allah pasangan kita, istri kita, anak itu akan mengikuti. Umpama kita sudah memberikan nasihat, umpama kita sudah menasehati istri pasangan di saat bermaksiat, ternyata dia tetap tidak mau mendengarkan, tetap jalan dengan kemaksiatannya, maka seorang suami sudah tidak punya dosa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinasehati. Karena ketika seseorang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah tidak ditegur, tidak dinasehati. Ketika seseorang membiarkan anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditegur, maka diancam oleh Allah dengan ancaman yang sangat berat. Ancamannya begitu berat. Apa? Saking murkanya Allah, orang itu sampai kata Nabi termasuk ke salah satu dari tiga golongan yang tidak mencium bau surga. Salasatun la yashumu ra'ihatal jannah. Ada tiga golongan kata Rasulullah itu tidak mencium bau surga. Sulit masuk surga walaupun dia rajin ngaji, walaupun dia rajin bangun malam, bangun puasa apa rajin puasa sunnah, tetapi kalau dia membiarkan anaknya bermaksiat tidak dinasehat,
bahkan kadang-kadang didukung oleh suaminya untuk bermaksiat, hati-hati, maka ini termasuk ke salah satu dari tujuh, dari tiga golongan yang tidak mencium bau surga. Siapa? Yang pertama adalah orang yang durhaka sama orang tua. Na'udzubillah. Durhaka sama kedua orang tua. Yang nomor dua, orang durhaka kepada orang tua ini dosanya sangat besar. Lebih besar daripada berzina. Lebih besar daripada minum-minuman. Ini dosa besar. Tetapi kita sering melawan orang tua tidak merasa pada dosanya itu lebih besar daripada hal itu. Yang nomor dua, mutminu khomrin. Orang yang suka mabuk-mabukan. Yang terakhir, dayus adalah dayus. Siapa dayus ini? Orang yang membiarkan, tidak menasehati anaknya, tidak menasehati istrinya di saat bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang tidak menasehati anaknya di saat bermaksiat, maka orang itu walaupun beribadah akan terancam dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah yang perlu kita jadikan renungan. Ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah, anggaplah membasa kita, tidak turun-turun dari masjid. Tidak turun-turun dari masjid membasa kita. Siap bertahajud, membaca Al-Quran, pengajian, segala macam lah. Tetapi dia ketika meninggal, masuk surga, mau masuk surga. Tetapi anaknya kebalikannya. Segala macam maksiat digawe ke anak ini. Sama anaknya ini segala macam maksiat dikerjakan. Diseret oleh malaikat ke neraka. Ketika anak itu diperiksa oleh malaikat, wahai Pulan bin Pulan, kenapa kamu nak kok bisa masuk neraka? Wahai malaikat, kalau saya mau masuk neraka, saya tidak apa-apa. Saya karena berbuat dosa. Tetapi ketahuilah, saya berbuat dosa seperti ini karena saya tidak tahu. Karena saya dulu waktu hidup di dunia tidak pernah dididik oleh orang tua saya ke agama. Tidak pernah dinasehati saat saya bermaksiat. Saya minum mabuk-mabukan, ayah saya duduk di masjid. Saya mabuk-mabukan, ayah saya baca Al-Quran, tidak negur sama sekali. Begitu pula istri. Kalau saya mau dimasukkan ke neraka gara-gara dosa saya, dan dosa saya ini saya lakukan karena saya tidak tahu agama, dan tidak ditegur oleh orang tua saya, maka tolong, gara-gara orang tua enggak memperhatikan saya masuk neraka. Tolong tarik orang tua saya yang mau masuk surga itu. Akhirnya orang tua ini yang sudah ada di pintu surga ibaratnya, ditarik oleh malaikat, dijemput masuk neraka. Begitu pula seorang suami bisa masuk neraka sebab istri. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita punya anak, kita didik dengan pendidikan agama. Di saat anak kita bermaksiat, tidak sholat, orang tua wajib menegur. Setelah wajib nasihati. Ketika dinasehati tidak diikuti, ya sudah, orang tua sudah tidak punya dosa lagi. Yang paling penting, kita doakan anak kita doakan pasangan kita agar selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah tuntas saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya juga saat lagi ada rekan Retak Warniawan yang akan menemani Anda. Namun sebelumnya, drama radio kami hadirkan untuk Anda dari RRI Madiun dengan judul Haji. Selamat mengikuti.

Dalam sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Assalamualaikum Pak Yai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
2: Alhamdulillah Pak Yai, warga pada silaturahmi.
1: Ini semua bawaan dari tamu.
3: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
1: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
4: Jadi, gak harus ya Pak Kiai?
1: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
3: Oh, ngono toh. Jadi, selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
1: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
2: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
5: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
4: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
3: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
1: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
0: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada. Masih menemani Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Sungaliat Bangka Belitung Malam. Akan menemani Anda, saya Rata Kurniawan bersama rekan operator kami yang bertugas menemani Anda mendengar hingga berakhir nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Drama radio baru saja kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dialog ngobras bersama sama dua narasumber kita pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Sembari menantikan narasumber, pilihan musik akan hadir bersama Pro 1.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: waktu, selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Hadir menyapa Anda dalam program kita Ngobrahasia, ngobrol bareng komunitas. Untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 23 Juli 2026. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir menemani kita untuk hari ini pendengar dalam program kita Ngobras. Dan yang pastinya kita menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, hari ini topik yang akan kita bahas itu sangat penting sekaligus dekat dengan kehidupan kita, ya, itu triple planetary crisis dan pengaruhnya bagi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, apa sih triple planetary crisis ini dan bagaimana pengaruhnya untuk Bangka Belitung sendiri? Ini kita akan bahas bersama dua narasumber kita pendengar. Untuk hari ini saya langsung sapa saja narasumber kita yang pertama. Ini gak asing lagi dan memang sudah menjadi narasumber tetap kita dalam program Ngobras, ya. Itu ada Bung Arinda Unigraha, Ketua Becak Bangka Belitung sekaligus Koordinator Relawan Fordas Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam Bung Arinda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lestari Mbak Reta.
0: Iya, kabar baik ya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Kayaknya kelihatan lelah banget tuh. Tapi tetap ya menemani kita untuk hari ini gitu ya, memberikan informasi juga gitu ya. Oke, baik. Narasumber kita yang kedua ini ada Zul Akbar. Ini selaku relawan Fordas Bangka Belitung, juga mahasiswa KSDA UNMU Bangka Belitung. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Reta.
0: Saya panggil Zul atau Akbar?
2: Panggil Zul boleh, Akbar boleh.
0: Zul Akbar, oke, panggil Zul aja gitu ya. Baik, ada Bung Arinda atau lebih dikenal dengan Bung Inong, dan juga ada Zul ya, ini relawan Perdas Bangka Belitung. Nah, berdengar nanti Anda bisa gabung bersama kami di line telepon kita 94301 0811 717 9111. Untuk malam hari ini ya, Anda bisa bertanya terkait topik kita bersama dua narasumber kita. Baik, sebelum kita bahas lebih panjang lagi gitu ya apa yang kita bahas untuk hari ini, saya ke Bung Arinda atau Bung Inong dulu. Bung Inong, topik kita ini triple planetary crisis gitu ya. Nah, kenapa mengangkat topik ini gitu? Dan apa yang mungkin perlu masyarakat ketahui dengan topik ini, Bung Arinda? Silakan.
1: Iya, ini hal yang seharusnya mendarah daging di kita.
0: Oke.
1: Ya. Ini sudah bertahun-tahun silam dibahas di dunia internasional secara global. Tapi sejauh ini kami lihat ya di kacamata anak muda, masih muda ada ceritanya.
0: Oke.
1: Okay. Ini kayaknya masih tabu, masih jarang dibahas di Bangka Belitung. Padahal kita ini provinsi kepulauan ya. Yang kalau di bahasan-bahasan terkait dengan isu-isu global lingkungan, apalagi di triple planetary crisis ini, itu daerah-daerah archipelago, daerah-daerah kepulauan itu menjadi salah satu daerah yang harus cepat meratifikasi terkait dengan aturan-aturan, memitigasi dan juga melakukan kegiatan adaptasi.
0: Okay.
1: Karena kalaulah hal yang tidak diinginkan, dampak besar dari triple planetary crisis ini terjadi, itu yang kena duluan ya kita yang tinggal di kepulauan, ketimbang yang tinggal di daratan ya. Karena kepulauan ini sangat rentan, Pak. Yang paling kita khawatirkan satu, kenaikan muka air laut.
0: Baik.
1: Nah, ini ya kita kalau di kepulauan akan pengaruhnya lebih cepat ya. Kita sudah lihat beberapa pulau di muka bumi ini katanya sudah mulai hilang, sudah tenggelam. Ya, kita harus sering ngecek ini, jangan sampai tiba-tiba nanti kita bangun, oh Pulau Bangka hilang misalnya.
0: Okay. Ya. Ini jangan ini sampai ya kita, nah, ya benar.
1: Jadi kita harus banyak mitigasi dan juga peran daerah kepulauan ini sedikit berbeda dengan daratan luas, karena kita memiliki ya keanekaragaman yang luas, kemudian hal-hal apa ya yang tidak dimiliki oleh daratan luas. Nah, untuk itu kita harus mensyukuri ini dan jangan sampai kita ketinggalan informasi.
0: Okay.
1: Orang-orang di luar sana sudah berupaya sekeras mungkin ya untuk mencegah tiga krisis ini. Kita masih berleha-leha. Bahkan mungkin yang parahnya kita tidak tahu dan tidak sadar bahwa ini sudah terjadi dan harus segera kita pulihkan bersama.
0: Okay, baik, berarti tiga krisis ini lebih iklim, keanekaragaman hayati dan juga mungkin pencemaran lingkungan gitu ya.
1: Iya, polusi nah, dan loss ya, kehilangan keanekaragaman hayati.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita lihat sekarang di Bangka Belitung kan Bung Inong katakan ini sudah mulai dirasakan gitu.
1: Benar.
0: Apa aja yang mungkin bisa dirasakan dari ketiga ini yang atau seberapa parah gitu yang sudah kita rasakan saat ini?
1: Kalau dari kacamata kita ya, yang paling dekat dengan lingkungan masyarakat

0: kan satu polusi ini, okay. Masuklah dia di sampah ya. Mm-mm. Sektor persampahan masuk di polusi. Mm. Ini beberapa bulan terakhir ini isunya baik di Kota Pangkal Pinang maupun Sungai Liat itu hampir darurat sampah. Mm-mm. Daruratnya gimana? Darurat yang pertama mungkin masyarakat masih belum banyak yang baik. Sadar harus memilah-milih sampah. Kemudian kondisi TPA kita, TPA yang katanya umurnya mungkin tidak terlalu panjang ya untuk menampung sampah, okay, karena tadi karena masih semua sampah dibuang ke TPA. Yang seharusnya masuk ke TPA itu ya 10% saja sampah residu. Dan kita belum melakukan aksi pengolahan sampah di sumber. Kemudian yang kita rasakan kalau dari segi keanekaragaman hayati dan ekosistem, Mbak Reta, koral Bangka Belitung kita ini sebenarnya punya banyak daerah terumbu karang, okay. Ya, bahkan beberapa tahun silam, turis-turis dari luar, ya baik dari domestik maupun mancanegara, tidak sedikit yang datang ke Bangka Belitung hanya untuk dive, hanya untuk menyelam, hanya untuk meneliti banyaknya keanekaragaman hayati bawah laut kita. Tapi faktanya sekarang sudah banyak yang bleaching, sudah banyak koral bleaching, sudah banyak yang memutih, sudah banyak yang hilang. Kita tahulah aktivitas pertambangan di lepas pantai dan sebagainya pengaruhnya. Kemudian ekosistem mangrove. Mangrove kita ini mungkin beberapa tahun silam luasnya luar biasa. Tapi semakin hari tutupan lahan luasan mangrove kita berkurang. Dibuktikan kan apa? Banyaknya aktivitas penanaman mangrove. Nah, kalau dulu kan 20 atau 2 dekade, 20 tahun ke belakang itu jarang sekali di bubble ini diadakan kegiatan penanaman mangrove. Kenapa Pak Reta? Ya karena gak ada tempat yang harus ditanam, karena semuanya baik-baik saja. Nah 10 tahun terakhir, 1 dekade ini masif sekali, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dari komunitas, masyarakat, bahkan hari Minggu nanti menanam lagi mangrove ya. Ini mungkin kita sambut positif ya, artinya kegiatan menanam mangrove ini masih banyak di kita. Tapi satu catatan, kenapa kita terus menanam mangrove? Artinya masih banyak daerah yang itu mangrove-nya mengalami degradasi. Karena Mbak Reta, mangrove ini spesial. Dia tidak bisa kita tanam di tempat lain.
1: Ya, di pantai.
0: Di pantai ya, tiba-tiba ya. Misalnya pantainya untuk wisata, tiba-tiba kita nanam mangrove di situ. Enggak bisa. Dia memang di ekosistem yang sudah terbentuk. Nah, kenapa orang nanam mangrove di situ? Karena mangrove di situ rusak.
1: Baik.
0: Dan setahun itu nanamnya bisa diulang lagi sekali, dua kali. Nanam lagi di tempat situ, tahun depan nanam lagi, tidak dirawat. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita. Ini baru dari dua hal saja.
1: Belum yang lain. Is banyak banget gitu yang perlu dikhawatirkan. Baik, Bung Anida atau Bung Inok tadi kan sempat menyentil bahwa perlu peran generasi muda gitu ya.
0: Bener.
1: Nah, di kita ada Bung Zul Akbar. Ini selaku relawan Fordas juga, generasi muda juga, mahasiswa juga. Nah, sebagai generasi muda atau mahasiswa, bagaimana Bung Zul atau Zul Akbar ini melihat kondisi sungai saat ini, dan apa mungkin isu lingkungan yang mungkin biasanya di mahasiswa itu kan ada obrolan khusus lah gitu ya. Nah, ini menjadi pembicaraan enggak di kalangan mahasiswa, terutama di universitas Anda?
2: Sering jadi pembicaraan, Kak. Terutama di prodi saya sendiri kan, prodi konservasi sumber daya alam, yang sering mengkaji tentang isu-isu lingkungan lah, terutama yang ada di Bangka Belitung itu sendiri. Nah, berbicara tentang sungai, Kak, kami itu sering ketika melakukan penelitian yang mana letak sungainya, dulunya ada, nah, sekarang hilang sungainya, Kak. Sub-sub dasnya hilang gitu, beda alurnya. Nah, itu menjadi pengaruh yang sangat besar, Kak, untuk apa ya, untuk aliran sungai yang ada di Bangka Belitung. Nah, mungkin itu menjadi triple monetary crisis tadi, Kak, mengacu kehilangan akil nakaragaman hayati. Nah, kami juga sering, Kak, melakukan penelitian. Soalnya misalnya di semester 2 gitu, kami melakukan penelitian tentang mentilin di suatu tempat. Nah, di saat semester 3 atau 4-nya kami melakukan penelitian terhadap mentilin tersebut, hilang, Kak, mentilinnya. Entah karena rusaknya rumah dari mentilin itu sendiri, karena penebangan liar segala macam. Nah, itu aja sih, Kak.
1: Oke, baik. Jadi ini menjadi isu-isu yang sering menjadi diangkat juga di obrolan mahasiswa gitu ya. Nah, kalau yang sudah dilakukan ini kan banyak yang hilang gitu ya. Sungai-sungai yang mungkin tadinya ada tiba-tiba rusak atau tercemar gitu, kebanyakan kayak gitu kan. Nah, ini apa yang mungkin sudah dilakukan oleh mahasiswa? Anda jurusannya pas gitu ya. Konservasi?
2: Konservasi sumber daya alam.
1: Nah, konservasi sumber daya alam nih, apa yang sudah Anda lakukan sebagai mahasiswa gitu?
2: Nah, kami yang sudah kami lakukan saat ini, Kak, kami kerjasama dengan kelompok ikan endemik yang di Bangka Belitung ada komunitas gitu, komunitas kayak mengkaji tentang ikan-ikan endemik. Nah, dari situ kami melakukan sosialisasi ke masyarakat, Kak. Bahwa ada loh ikan endemik kita loh yang perlu kita jaga, contohnya kayak ikan tepalak Bangka yang tidak yang terkenal di Bangka Belitung, yang saat ini spesiesnya udah hampir punah hitungnya, Kak. Ya karena kehilangan, karena keragaman hayati itu, Kak. Kehilangan tempat tinggal mereka, rusaknya sungai-sungai yang ada di Bangka sendiri, Kak.
1: Kalau dipersentasekan, ini berapa persen kerusakan sungai yang ada di Bangka saat ini? Atau di Bangka Belitung lah saat ini?
2: Hampir 50 sih, kalau menurut saya.
1: Hampir 50% iya, gitu ya. Oke. Dan ini sering berarti ya, telusur sungai gitu
2: sering.
1: Ya. Oh, sering gitu ya. Ngebolang jadi bahasanya kayak gitu ya.
2: Iya, benar.
1: Lebih enak gitu, bawa tanggok biasanya, bawa tanggok enggak?
2: Pasti.
1: Pasti. Oke, baik. Nah, itu ya sedikit mungkin pandangan seorang mahasiswa gitu. Nah, dari yang sudah dilakukan mahasiswa kan dari kerjasama ya tadi ya dengan apa kayak komunitas endemik ikan gitu, ada ya kalau nggak salah ya, saya lupa namanya.
2: Tengokers.
1: Oh gitu ya, pernah jadi narasumber juga kalau saya nggak salah gitu. Nah kalau dari Bung Arinda ini kan Pordas Bangka Belitung juga komunitas bukan beca bukan komunitas lagi beca ya, beca corporation sekarang ya.
0: Iya
1: dong. Nah ini tentunya kan nggak lepas tangan gitu aja. Betul, Bung Arinda ya. Nah ini apa juga yang sudah dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan juga untuk mengatasi hal ini atau triple planetary crisis ini.
0: Betul.
1: Bung Arinda,
0: kalau kita mengambil hal yang mungkin jarang diambil oleh sektor pemerintah ya, dari 5 stakeholder ABCGM ini, kita selaku elemen masyarakat, LSM, NGO, komunitas, kita lebih menekankan kepada penyadaran masyarakat, terutama generasi muda. Makanya anak-anak muda potensial seperti Bang Zul ini, kita ajak bergabung di Fordas, kemudian bergabung di entitas lainnya, supaya ikut turun terlibat. Ya. Hal yang sederhana misalnya Mbak Reta, Bang Zul ini kan mahasiswa, kemudian tinggalnya di negeri Kima, Bang Zul. Ya.
1: Turki ya?
0: Turki. Nah, Kima ini kan ada sungai kebanggaannya ya, ya ada sawah, ada sungai kebanggaannya.
1: Oh, masih ada sungai di sana ya?
0: Sungai besar ini. Kalau itu nggak ada, bahaya itu Mbak Reta.
1: Sebagai irigasi itu ya, kalau nggak salah ya?
0: Iya, irigasi ya, yang berbatasan dengan Jadebarin ya. Jadebarin kita tahu juga kemarin ada konflik tambang dan sebagainya. Nah, Bang Zul ini bisa mengukur pengaruh triple planetary crisis ini bagaimana terhadap masyarakatnya. Yang dulu mungkin hampir jarang konflik dengan buaya, sekarang konflik manusia dengan buaya di Kima, Bang Zul ya. Bisa dihitung berapa kali setahun. Kemudian yang dulu masyarakat jadi masyarakat Kima masih sering naik sampan, nyari lokan, nyari nipah dan sebagainya, sekarang sumber dayanya sudah berkurang. Tadi karena sungainya terganggu. Karena itu tadi pentingnya kita menyadari kenapa triple planetary crisis ini harus segera adaptasi di Bangka Belitung, karena kita terancam secara ruang hidup. Nah, yang tadi sungainya terganggu, kemudian pesisir terganggu, ekosistem lainnya terganggu, tentu ruang hidup kita terancam. Ini karena daya dukung lingkungannya berkurang. Artinya yang dulu sebenarnya kita bisa dapat banyak dari alam, ya, sekarang sedikit dari alam. Bahkan kita harus capek-capek. Coba kalau dulu mangrove itu tidak pernah kita tebang sembarangan, atau orang-orang yang menambang timah itu tidak pernah di ekosistem mangrove di badan sungai, kita nggak perlu capek-capek menanam mangrove, Mbak Reta. Ya, dan coba cek saja anggaran untuk menanam mangrove itu, belum penyemaian, pembibitannya, pupuknya, ajirnya, itu kan besar.
1: Iya.
0: Nah, anggarannya bisa dialihkan ke lain, ke MBG misalnya.
1: Agak nyebel sedikit ini.
0: Itu. Jadi apa yang kita lakukan untuk memulihkan lingkungan, nah itu ternyata budgetnya nggak sedikit.
1: Oke, sebelum dilanjutkan kita ke penelpon terlebih dahulu ya, Bung Arinda ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Selamat malam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar?
3: Baik, sehat.
1: Iya, Bang Zul Faizar, nah di Sengir Bangka Selatan. Boleh ada Bung Inong atau Bung Arinda dan juga ada Bang Zul. Bang Zul juga Bang nih. Oke, okay. Ini Zul Akbar, tapi ini Zul Faizar.
0: Jangan-jangan.
1: Oke, okay. Okay, baik, silakan. Pak Zul.
3: Ya, selamat malam Bung Arinda.
0: Selamat malam juga,
3: Bung
1: Zul.
0: Iya.
1: Ya,
0: malam.
3: Ya, seperti yang dikatakan Bung Zul tadi memang benar, apa itu masalah sungai, masalah jika saya lihat di sini kolong dulu besar kolongnya, saya juga pernah mancing di situ, bahkan hutan-hutan di pinggirnya. Aku dibuat air pam dulu tuh untuk di desa Sengir ini. Tapi sekarang habis, jadi ini jadi pasir. Mungkin dari tanam sawit atau apa bagaimana, tidak tahu lah.
1: Airnya kering?
3: pasir tinggal Mbak Reta, tidak ada apa-apa lagi.
1: Lain
3: kayu juga habis.
1: Bisa kayak nah, gitu
3: ini,
1: ya?
3: Ini baru satu tempat ya kalau kita lihat. Belum tempat-tempat yang lainnya. Jadi kerusakan alam Bangka ini, waduh, udah luar biasa sekali. Nah, memang waktu ini kan PT Timah banyak melakukan apa tuh reboisasi ya, reklamasi dan sebagainya itu. Nah, tapi persentasenya keberhasilannya masih sedikit sekali. Karena apa? Karena kurang kesadaran masyarakat mungkin ini, Mbak Reta. Nah, jadi apa tuh apa yang dilakukan oleh PT Timah dan sebagainya, orang-orang yang paham lingkungan dan mengerti lingkungan dan apa tuh waspada dengan lingkungan nih, ya sia-sia saja ini kerjanya ini.
1: Okay.
3: Nah, juga mangrove juga sekarang ya sedang digiatkan penanaman mangrove ya. Tapi ya itulah dari dulu juga mungkin 2002 tuh udah. Nah, tapi keberhasilannya masih sedikit. Nah, itulah mungkin kendala kita. Ini mungkin kesadaran masyarakat. Nah, mungkin Bung Arinda juga, Bung Zul juga harus banyak bersosialisasi sama masyarakat lah. Tapi kadang-kadang yang memang berat juga untuk bersosialisasi dengan masyarakat nih. Kenapa? Sakit hati.
0: Dia lah yang ngawe, Pak.
3: Bayangkan kita apa tuh ngerusak alam ya, misalnya berarti apa? Kalau kita larang di tempat kita juga karena begitu, ya kami baca dan mereka makan kami ya. Inilah jawabannya.
1: Masalah perut lagi ya.
3: Iya. Okay. Ya bukan itulah sebenarnya. Ika harus sadar kan sebetulnya kayak gitu. Jangan sampai dirusak begitu. Ya kalau dirusak ya diperbaiki lagi kayak gitu kan. Cari timah ini. Ini kalau udah rusak udah tinggal. Itulah sifat mereka. Nah ini aja. Bung Arinda, Bung Zul juga ya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul Faizer di Sengir. Katanya pernah ada sungai tapi jadi pasir sekarang.
0: Kolong gitu. Mbak.
1: Kolong ya? Ya kolong. Oh bukan sungai berarti itu kolong ya? Oke, baik, silakan ditanggapi.
0: Nah, ini menarik ya yang sampaikan Bang Zul. Nah, itulah yang kita khawatirkan salah satunya ya. Mungkin ada juga beberapa masyarakat yang bergantung kehidupannya dari kolong. Tapi kalau kolong ini enggak dirawat, ya tentu tadi dia bisa hilang, Pak. Bisa jadi pasir saja.
1: Oh gitu ya.
0: Karena kolong ini ada dua jenis. Dia yang memang kolong tertutup ya, yang airnya tidak kemana-mana, hanya menampung air hujan saja, lama-lama habis. Ada yang kolong ini punya saluran ke sungai. Nah, jadi ketika sungai pasang air dari laut, dia bisa masuk ke darat, atau ketika sungainya surut, air dari kolong bisa ke laut. Nah, ini agak bagus sirkulasi airnya. Nah, untuk kolong yang tertutup tadi, dia rentan sekali terjadi pemasiran. Ya, ketika lama tidak diolah airnya, kemudian tidak ada treatment, tidak ada aktivitas, maka bisa jadi evaporasi atau penguapan ini terlalu cepat. Karena tadi salah satunya triple planet crisis, pemanasan global, suhu semakin tinggi, yang biasanya tidak terlalu panas ini panas, akhirnya airnya mengering dan jadi pasir tadi. Dan yang kita khawatirkan, makanya kami dari dulu tidak pernah setuju dengan pertambangan ilegal. Bukan dengan pertambangan ya, tapi kalau pertambangan yang baik, yang ramah lingkungan, yang tepat, yang setelah ditambang ada program ketambangnya, kita pasti setuju. Tapi kalau penambangan timah ilegal, apapun alasannya, ya sebaiknya untuk tidak dilakukan. Karena sebenarnya ini cuman gambarannya antara duit instan dan duit tidak instan, Mbak Reta. Kalau tadi kata Pak Bang Zul, betul yang ditemukan masyarakat, ini urusan perut. Sama sebenarnya, kita bisa bandingkan daerah yang ditambang ya, itu sebelum ditambang dan setelah ditambang itu kan bisa dihitung tuh nilainya, ekosistemnya ya. Ketika dia digunakan untuk tambang, bisa berapa lama untuk menghidupkan masyarakat dan berapa besar uang yang dihasilkan ketimbang dia diolah jadi yang lain. Misalnya nih Mbak Reta, kayak di sungai, di Perimping misalnya, itu kan luar biasa penambangannya.
1: Iya, benar.
0: Nah, ketimbang kita naruh ponton situ, coba dihitung dengan naruh ponton dibandingkan dengan kita naruh keramba jaring apung di situ, mana yang lebih tahan lama, mana yang lebih menghasilkan?
1: Lebih ekonomis.
0: Mungkin saya bilang bisa jadi keramba jaring apung, karena di situ ada juga ternyata yang main kerang darah, keramba jaring apung ikan dan sebagainya, hidup juga mereka, Mbak. Tinggal ini masalah mindset, mau uang cepat atau uang enggak.
1: Nah, yang instannya kebanyakannya gitu ya.
0: Jadi penting sekali dengan kita memahami ini, mudah-mudahan orang yang mau membuka tambang ilegal itu tidak semudah biasanya lagi. Mikir dulu dia. Oh benar, kalau muka di sini nanti sulit untuk reboisasinya, nanti sulit untuk reklamasinya.
1: Iya.
0: Karena reboisasi, reklamasi itu butuh anggaran yang besar juga, Mbak.
1: Benar.
0: Nggak bisa kayak tadi kata Bang Zul, tiba-tiba nanam terus nggak ada perawatan. Jadi reklamasi ya harus kayak menanam, terus harus dilawat dan harus ada pemberdayaan masyarakatnya. Percuma kalau ditanam dan yang ditanam itu tidak menghasilkan untuk masyarakatnya. Tidak jadi apel yang ditanam.
1: Tapi kebanyakan kayak gitu ya, udah ditanam tapi nggak ada perawatan ya. Jadi terkesannya sia-sia gitu ya.
0: Ya, ini yang kita kritisi, Mbak Rita.
1: Okay.
0: Kita cek di beberapa, mohon maaf, perusahaan tambang ya, smelter dan sebagainya yang kecil-kecil. Itu punya budget reklamasi, tapi ternyata reklamasinya hanya sebatas menanam tok. Bibit, pupuk, dan OHA untuk menanam saja. Tidak ada perawatannya sampai itu bisa dimanfaatkan produknya. Misalnya menanam kayu putih, ya harus dibangun juga hilirisasinya, pabriknya di situ dan sebagainya. Ya ketika di situ menanam mangrove misalnya, harus dipikirkan juga gimana mangrove itu bisa menghasilkan, apakah wisatanya atau dari produk mangrove-nya tadi.
1: Benar. Baik, kalau dari Bung Zul menanggapi apa pertanyaan dari Pak Zul Faizal di Sengketa seperti apa?
2: Mungkin sedikit tanggapan dari saya, Bu. Saya setuju pendapat Bang Arinda terkait beliau tidak setuju terjadinya tambang ilegal. Saya juga sama tidak setuju. Karena kebanyakan dari tambang ilegal itu setelah ditambang ditinggal aja bekas lahan tambangnya. Nanti yang jadi tanggung jawabnya siapa? Kami lagi, selaku relawan lagi. Anak-anak SMA lagi nanti. Nah, mungkin benar kata Bang Zul tadi, kolongnya hilang airnya. Nah, mungkin sering terjadi studi kasus kayak gitu, Bu. Kami nak nangguk, dulunya ada kolong di situ. Nah, ketika mau nangguk sekarang hilang kolongnya. Mungkin itu aja sih, Bu.
1: Tapi kalau di Kima ini masih aman ya? Itu sungai ya kalau di Kima ya?
2: Iya, kalau di Kima itu das yang
1: ditambang. Das ya.
2: Sama di pinggirin dasnya. Itu sangat bahaya, Bu. Banyak hilangnya kayak apa ya, nipah-nipah kayak mangrove. Dari aktivitas penerbangan yang ada di sana.
1: Okay, baik. Demikian ya Bang Zul Faizar, terima kasih sudah bersama kita. Mungkin di belakang Bang Zul Faizar, untuk yang ingin gabung kembali masih ada waktu ya. Kita masih bersama Bung Arinda, kita ke penelpon kembali ingin gabung. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Malam, Mbak.
1: Ya, malam juga. Baik. Pak Irwan, apa kabar Pak Irwan?
4: Baik,
1: Mbak. Baik, boleh silakan. Ada Bung Arinda dan juga Bung Zul Akbar di studio untuk hari ini.
4: Iya, kayaknya kemarin dari Bang ini sudah sering ngobrol ya.
1: Iya, sama Bung Arinda ya.
4: Tapi saya enggak ini ya, saya cuma ingin menjelaskan sedikit tadi bicara tentang mangrove ya. Kalau mangrove ini biasanya dia kategorinya kan dia di dalam kawasan hutan lindung ya. Ya, artinya di mangrove ini walaupun di dalam IUP biasanya dilarang. Itu kembali ke ilegal atau tidak lah, itu urusan lain ya. Nah, saya ingin jelasin sedikit masalah tadi setelah ditambang. Kemudian itu direklamasi namanya ya. Nah, direklamasi ini betul ya, prosesnya nggak sebulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun. Itu biasanya sampai lima tahun ya. Maksud lima tahun itu begini, kita lakukan kalau di darat ya penutupan dulu, perataan, pemupukan, ya penanaman, pemupukan, pemeliharaan sampai kalau kita tanam pohon, pohon jadi loh gitu. Sudah jadi pun mesti dirawat, bukan ditinggalkan. Itu adalah prinsip-prinsip reklamasi ya. Kalau berapa banyak sih sudah reklamasi ya, kita masing-masing bisa lihat lah berapa banyak ya. Karena kita juga tidak boleh menjustifikasi ya. Tetapi harapan kita dari adik-adik ini juga bahwa teruslah melakukan ini ya, kemudian sampaikan apa yang kita inginkan, beri arahan-arahan bahwa menambang itu tidak seperti itu gitu ya, gitu deh.
0: Pak Irwan,
4: ya,
0: setuju
4: kita. Kalau ilegal ya saya sih setuju ya, nggak boleh ilegal ya. Tapi kembali ke masyarakat tadi, apa kata Bang Zul, urusan perut ya juga ya. Ya mungkin itu ya dari saya. Jadi
1: baik,
4: saya ingin menjelaskan proses reklamasi itu panjang dan perlu biaya yang besar. Gitu aja pemerintah mungkin bagi saya.
1: Baik, terima kasih Pak Irwan.
4: Ya, selamat ya, tetap semangat.
1: Oke, okay,
4: ya,
1: tetap semangat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bergelut di tambang ini sudah cukup lama gitu ya. Tapi tetap ada reklamasi dilakukan ya Pak Irwan ya. Boleh, silakan. Bu Arinda terlebih dahulu ingin menanggapi.
0: Ya. Ini menarik Pak Irwan ya yang disampaikan. Tapi kita melihat ada ketidakseimbangan Mbak Neta. Begitu banyak perusahaan ya, perusahaan besar ataupun kecil yang melakukan aktivitas penambangan di Bangka Belitung ini ya. Bahkan tidak cukup dia sendiri. Bahkan kadang-kadang perusahaan besar ini punya mitra lagi, CP-CP kecil, mitra tambang untuk menambang. Tapi jarang sekali kita dengar ada perusahaan yang fokusnya di reklamasi. Ya. Ini reklamasinya dikembalikan ke perusahaan itu sendiri ya. Alhasil banyak yang tidak maksimal ya. Kita belum mendengar adanya perusahaan yang fokus ke reklamasi ya. Dan kenapa enggak diserahkan ke perusahaan itu? Nah, ketika tidak ada yang fokus atau kegiatan reklamasi ini hanya sebatas kegiatan seremoni, mohon maaf, di beberapa tempat dan juga hanya jadi mohon maaf ini mainan beberapa teman-teman LSM yang tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini yang kita khawatirkan, Mbak. Tapi kalau reklamasi ini seperti di beberapa negara diserahkan ke perusahaan reklamasi, jadi ada perusahaan beneran
1: yang khusus,
0: yang dia
1: gitu
0: khusus ngereklamasi. Nah, insya Allah ini akan jadi. Dan ini butuh semangat bersama.
1: Tapi untuk di Bangka Belitung belum ada berarti?
0: Kami rasa, Mbak Rita pernah dengar gak?
1: Kayaknya gak pernah.
0: Kayaknya ya. Belum ada ya? Iya, belum ada yang bikin perusahaan reklamasi, Bang Zul ya? Fokus ke reklamasi.
1: Nah, ini bagus itu ya.
0: Maka ini menarik, tapi mau tidak ya sama-sama mungkin konsorsium tambang atau asosiasi tambang punya kita tawarkan ide ini. Kemudian nanti di manalah harus ada perusahaan yang fokus ke reklamasi. Apalagi informasinya nanti Koperasi Desa Merah Putih bisa mengelola tambang juga, tambang rakyat. Nah, ini kalau koperasi nambang, siapa nanti reklamasinya? Masa koperasi lagi? Nah, ini harus ada entitas khusus nih. Dan ini kayak bisa ngarapin kita anak-anak muda LSM segala macam. Kita fokusnya ya di penyadaran masyarakat tadi, di pendekatan dengan ilmiah, Bang Zulia, di akademik dan sebagainya. Ini harus ada gebrakan. Mungkin nanti kita coba cari ruang. Ini ide baru malam hari ini. Harus ada entitas khusus nih, perusahaan yang memang mereklamasi secara nyata. Jadi kerjaannya dari hari pertama sampai selesai ya reklamasi.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Agar semangat reklamasinya diimbangi dengan semangat nambangnya.
1: Nah, kayaknya bagus gitu ya.
0: Ini kaitannya ya tadi untuk mencegah triple planetary crisis.
1: Oke, baik. Kalau Zul Akbar ingin menanggapi juga yang disampaikan Pak Irwan.
2: Benar kata Pak Irwan, Kak, terkait lahan-lahan bekas tambang itu tidak mudah direklamasi, Kak. Contohnya saja nih, tambang di darat ya, tailingnya. Tanah-tanah bekas tailing pertambangan itu, Kak, tidak subur. Kurangnya kayak
1: unsur hara
2: organiknya dari tanah-tanah bekas tambang tersebut. Nah, mungkin sangat sulit untuk direklamasi, tidak semudah setahun dua tahun, butuh 5-10 tahun. Bahkan 20-an tahun, Kak, untuk mereklamasi biar jadi seperti awal ditambang.
1: Baik. Itu Pak Irwan, terima kasih banyak sudah bersama kita juga untuk hari ini. Dan kita masih mengajak Anda pendengar, masih ada waktu sekitar 10 menit ke depan. Boleh di 94301 atau di WA juga boleh ya. Bung Arinda dan Zul Akbar, sebelum kita lanjut, kita break sejenak ya. Nanti kita akan bacakan WA, tetap bersama kami pendengar di 96,4 FM.
5: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: 1. Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesur udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dan kita masih dalam program Ngobrasi. Jadi kebersamaan kita untuk malam hari ini masih bersama dua narasumber kita. Ada Bung Arida Unigraha dan juga Bung Zul Akbar ya, dari Fordas Bangka Belitung. Kita masih mengajak Anda pendengar, masih ada waktu untuk Anda ingin bersama kami. Saya bacakan WA Bung Arida dan juga Bung Zul Akbar, mungkin bisa ditanggapi ya untuk hari ini yang ingin bersama kita. Baik, ini ada Sheila di seputaran Pangkal Pinang. Katanya, Bung Arinda, ini bagaimana sih membangun kesadaran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan? Mungkin dimulai dari hal-hal sederhana. Terima kasih. Boleh mungkin ditanggapi.
1: Ya, nah ini menarik. Kenapa kita angkat tema ini malam ini? Karena sebenarnya untuk menjadi seorang relawan lingkungan, untuk menjadi orang yang peduli lingkungan, itu tidak harus selalu kayak Bang Zul nih, beritem-beritem nanam mangrove, ya, hutan-hutan, tanam batang dan sebagainya, atau clean up ya, bersih pantai sebagainya. Nah, tema malam ini sebenarnya ada hal yang lebih sederhana, Mbak Rita, yang itu bisa kita lakukan dalam sehari-hari, dan ini membantu mencegah triple planetary crisis ini, Mbak. Salah satu yang mungkin lekat di kita adalah cara kita menggunakan handphone, gawai, HP. Nah, penelitian terakhir ya, ternyata beca ini kan fokusnya ke sampah, dan 2 tahun terakhir ini tidak hanya ke sampah domestik juga, tapi ternyata ada sampah elektronik. Nah, salah satu sampah elektronik ini adalah sampah software, Mbak Rita. Sampah software yang ada di HP kita, ya. Berapa kali dalam sehari kita menghapus charge, ya, menghapus sampah dalam HP kita. Nah, kalau kita rutin, tidak terlalu banyak menyimpan file yang kita tidak bermanfaat, data, ini sudah cukup membantu sebenarnya, Mbak Rita. Nah, dengan banyaknya beban di HP, di komputer, di laptop kita, banyak menyimpan file yang tidak kita gunakan, banyak menyimpan berkas-berkas yang tidak seharusnya ada di laptop, di device kita, ini kan kalau terlalu berat, dia menyebabkan terganggu ya, penggunaan gawainya, penggunaan
0: lebih lemot lah gitu ya,
1: lebih lemot, dan akhirnya daya konsumsi serap energi listriknya bertambah, dan efeknya kita sering ngecas. Kalau itu sering kita bersihkan, kita lebih merawat software isi dalam dari perangkat-perangkat kita, nah artinya kita bisa mengecas lebih lama. Dalam artian kalau biasanya sehari dua kali ngecas, nah bisa jadi satu hari sekali saja atau dua hari sekali. Nah, kalau ini kita bisa lakukan setiap hari ya, otomatis kita sudah mengurangi beban penggunaan daya listrik kita. Nah, kalau listrik kita berkurang konsumsinya, otomatis pemakai listrik kita akan sedikit menyerap pembakaran batu bara, dan ini sudah cukup sebenarnya untuk membantu mengurangi triple planetary crisis tadi. Hal lain misalnya
0: itu sederhana,
1: Iya, baik. Penggunaan pendingin atau AC ruangan, ya, yang biasanya satu hari 24 jam pakai AC, sekarang mungkin bisa dikurangi, ya, dikurangi 12 jam sehari.
0: Pas mau tidur aja gitu ya.
1: Sama dengan lampu juga. Ini kan terkait dengan energi ya, bahan bakar fosil. AC tadi misalnya, AC tadi punya freon. Freonnya ini kalau sering digunakan, dia akan menipiskan lapisan ozon. Kita pun ada peringatan hari ozon sedunia setiap tahun diperingati kan, karena bahayanya penipisan lapisan ozon ini yang berpengaruh pada climate change tadi, perubahan iklim. Jadi banyak sebenarnya hal-hal sederhana yang itu secara patriotik bisa kita terapkan di rumah tangga kita ya, untuk mencegah perubahan iklim ini.
0: Baik, itu hal yang sederhana mungkin bisa dimulai hari ini ya, Mbak Sheila ya. Ya, kecuali kalau baterainya udah apa?
1: Soak.
0: Itu casnya nggak cabut-cabut gitu ya kalau udah soak.
1: Nah, itu yang bahaya, itu kadang-kadang dibiarin loh, ada berbulan-bulan, bertahun-tahun
0: sampai gelembung HP-nya gitu ya. baik. Bung Zul, ini kan sebagai relawan di Pordas gitu ya. Nah, apa nih pengalaman yang sudah didapat gitu selama menjadi relawan di Pordas, terutama dalam kegiatan pelestarian lingkungan? Dan ini kan gak hanya Bung Zul Akbar ya, juga mungkin tugas juga tadi mengajak rekan-rekan yang lain gitu ya. Nah, ini seperti apa tantangan terbesar ketika mengajak teman-teman yuk peduli lingkungan gitu? Bisa berbagi gak? Silakan.
2: Mungkin Kak, kalau tantangan terbesar itu kalau peduli lingkungan itu dari diri kita sendiri kan. Kepedulian dari kita diri kita sendiri untuk peduli terhadap lingkungan. Nah, mungkin pengalaman pasti yang sudah saya dapatkan sebagai anggota relawan Fordas, terutama yaitu pengalaman contohnya kayak menanam mangrove, panas-panas, mencari sampah, segala macam.
0: Nah, gitu,
2: karena
0: ya.
2: Jadi relawan itu tak mudah, Kak. Banyak tantangan-tantangannya untuk menjadi relawan.
0: Oke, okay. Jadi panas-panasan juga gitu ya? Keluar masuk hutan ya?
2: Iya, sering gitu.
0: Oh, sering gitu. Ikut sama Bang Arinda juga berarti ya?
2: Iya, ikut sama Bang Arinda juga.
0: Oke, okay, baik. Baik, kita hampir di penghujung waktu nih, Zul dan juga Bung Arinda. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement dari yang kita bahas untuk hari ini. Zul Akbar dulu deh, silakan. Ini masih muda sekali ya, bisa diharapkan bisa menginspirasi rekan-rekan yang lainnya gitu. Ya. Silakan.
2: Mungkin sedikit closing dari saya, Kak.
0: Saya atau ingin pantun?
2: Mungkin saya mengambil kutipan dari Prof. Emil Salim selaku tokoh dan pelopor lingkungan hidup Indonesia. Beliau berkata, menjaga alam bukan sekedar tugas, melainkan bentuk cinta kita kepada bumi, tempat kita hidup bersama, Kak.
0: Oke, baik, siap. Saya kira ingin pantun. Nah, Bung Arinda mungkin, silakan. Atau ingin pantun juga nih?
1: Di agenda lain. beberapa hari lalu, Mbak Rita terlihat Pemprov Babel itu memposting tentang kondisi cuaca dan iklim beberapa waktu ke depan di Bangka Belitung. Informasinya akan kemarau, terus apa penyebabnya, ekstrim gitu ya, dan sebagainya.
0: El Nino
1: dan sebagainya. Nah, ini menjadi alarm ya, ketika Pemprov sudah posting, artinya oh ada hal yang tidak baik-baik saja nih. Benar. Yang harus segera kita mitigasi ya, dengan kita menyadari tema hari ini Triple Canter Frenzies, insyaallah kita bisa menghadapi itu dan tidak takut. Artinya oh ketika nanti kemarau ya, kita harus segera hari ini siapkan cadangan air. Kita harus segera menyiapkan penampungan air hujan, menyimpan air, menanam vegetasi di sekitar mata air kita dan sebagainya. Karena kalau nanti kemarau terjadi ya sudah. Nah,
0: kayaknya kita, sekarang udah deh, debit air udah makin berkurang gitu.
1: Betul, Mbak Reta. Sumur kita masih 1 meter nih sekarang.
0: Benar.
1: Banyak. Nah, ketika itu sudah diposting oleh Pemprov, nah, yang lain juga harus segera nih. Nah, itu sebenarnya bukan sekedar pemberitahuan, tapi itu adalah ajakan dari gubernur, kami rasa, kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk segera, yuk sama-sama kita bisa menghadapi ini, kita mitigasi sekarang, kita lakukan adaptasi-adaptasi terkait dengan perubahan iklim di kampung-kampung, di kota-kota, sehingga masa yang nanti sulit katanya, kemarau panjang itu, El Nino itu, kita bisa hadapi dengan baik-baik saja.
0: Iya, baik. Karena kalau dari BMKG ini sampai awal 2027 ya, kita masih akan apa ya, merasakan musim kemarau gitu ya. Dan ini
1: baru krisis BBM kita dah. Aduh, lo krisis air kelapa.
0: Ini baru bulan Juli ya. Mau ke Desember itu masih sekitar berapa bulan lagi gitu ya. Sekarang juga debit air udah semakin berkurang. Sumur saya juga kalau pagi bisa ini ngambil air, kalau abang soalnya udah gak ada lagi gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya, informasi ini penting sekali. Semoga kita sebagai masyarakat paham lah dan sadar juga gitu ya, karena triple planetary crisis ini memang ini udah dirasakan sekali dampaknya, sudah. Gitu ya, sudah sangat kita rasakan.
1: Cuma tidak tahu apa barang nih kan.
0: Apa Neo itu. Oke, baik Bu Nanda, terima kasih banyak ya. Bung Zul Akbar, terima kasih. Tetap semangat sebagai relawan Pordasnya dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya. Baik, mendengar kami akhir menemani Anda. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bersama Pro 1. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat malam, mendengar Prosa atau hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Ruang Rindu, Orang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Reta menemani Anda hingga nanti berakhir kebersamaan kita di jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Karena, nah, kenapa dimatiin Mbak Julia? Saya tuh akarnya Mbak Julia, karena Mbak Julia yang dulu telepon dibandingkan telepon 94301 gitu ya, Mbak Jul. Karena Mbak Jul udah matiin teleponnya, gak apa-apa nih, saya berarti angkat telepon yang ini ya. Nah, gimana nih? Oke, Mbak Jul dulu ya, karena Mbak Jul yang dulu telepon. Halo, selamat malam Mbak Jul, Ruang Rindu.
1: Malam, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, sehat kabarnya kayaknya ya?
1: Ya iyalah, selalu sehat kalau Mbak Julia ini mah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Iyalah, karena selalu dapat vitamin.
0: Oh iya gitu, harus ya, harus makanan bergizi, iyalah, vitamin.
1: Harus selalu semangat pagi.
0: Pagi, selamat malam bukan pagi, semangatnya yang pagi.
1: Ya, selamat malam.
0: Semangat pagi.
1: Tapi semangatnya selalu semangat pagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar banget kalau begitu. Mbak Zul. Gimana nih? Ini kan kita udah musim kemarau gitu. Gimana kondisi air? Udah mulai berkurang atau udah beli air atau udah ngangkat air nih?
1: Kalau nggak bijak menggunakan air ya kering airnya.
0: Gitu. Jadi kalau iya. Mbak Zul gimana?
1: Ayahnya Julia ini ya sering ngidupin air gitu. Nggak. Gimana ya? Kalau air tuh belum penuh. Belum matiin. Full, nggak berhenti. Pokoknya mau ngisi air terus, gitu.
0: Jadi?
1: Pokoknya harus full sampai mau sumur bor gitu. Pokoknya julukannya Water Boy.
0: hebat ya julukannya Water Boy gitu ya.
1: Iya Water Boy karena selalu menghidupin air, nggak tahu kemarau, nggak tahu musim hujan, selalu mau ngidupin air terus. Jadi julukannya Water Boy.
0: Jadi kondisi sumurnya gimana, masih aman ya?
1: Masih aman lah. Tapi kalau berhenti ya mesinnya itu ngalir ya, dia rempong tuh, beliau tuh.
0: Gitu ya.
1: Pokoknya lucu deh. Gak bisa pokoknya. Kalau mandi itu biur pokoknya. Ngabisin air.
0: Gitu.
1: Tuh daddy.
0: Daddy ya. Daddy.
1: Iya, daddy boy. Daddy boy. My father.
0: Oke, jadi gitu.
1: Ayah. Ayahnya Mbak Julia gitu.
0: Baik. Jadi saat ini masih aman lah gitu kondisi airnya sih.
1: Alhamdulillah masih aman lah.
0: Ini sumur bor, sumur galian, PDAM.
1: Ini sumur bor.
0: Oh, sumur bor ya.
1: Ada juga ini pam, air pam. PDAM itu kan. Nah, gitu. Ada juga untuk cuci mobil sama motor gitu. Kalau mandi ya pakai air sumur.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oh, lengkap
1: sama
0: gitu
1: dengan
0: ya.
1: Masak juga, ya masak kan.
0: Oh, jadi ada air sumur juga gitu ya.
1: Iya,
0: ada
1: air
0: bor
1: sumur.
0: Juga, ada bor juga.
1: Iya, ada PDAM. Pokoknya
0: juga.
1: Dibilang ayahnya Mbak Julia itu water boy.
0: Gitu ya.
1: Selalu enggak puas kalau enggak ada air gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Okay,
1: iya, Mbak.
0: Kalau begitu.
1: Jadi aman kalau masalah air itu insyaallah ada terus.
0: Ada terus.
1: Kalau mau mandi, mau ngisi air di rumah Julia aja.
0: Serius.
1: Yang kering airnya ayo.
0: Serius. Nanti pada
1: beneran kalau mau mandi, Mbak Reta kalau mau mandi di rumah Julia aja.
0: Nanti pada datang loh ke sana, serius.
1: Enggak kok.
0: Enggak ya.
1: Enggak masalah.
0: Oh, enggak masalah. Oke deh kalau gitu.
1: Iya.
0: Siap. Nanti kita datang ambil air di situ berarti ya.
1: Iya. Aman, tapi bayar satu jerigennya.
0: Oke, kalau begitu. Baik. Ingin dengar lagu apa hari ini? Itu tema kita aja hari ini.
1: Itu tema ya. Oh. Kirain temanya ini.
0: Enggak ada yang ngeyel. Enggak ada ngeyel-ngeyel soalnya tema kita hari ini.
1: Oh, yang ngeyel-ngeyel gitu ya. Hanya Mbak Julia aja yang ngeyel ya.
0: Enggak berandai-andai, kita hari ini enggak berandai-andai, maaf ya kalau ya. Yang berandai-andai ya nanti ya berandai-andainya ya.
1: Iya, nanti ya mau jadi bos ya. Bekas orang sinting.
0: Anda, sorry ya, kita enggak.
1: Ya iyalah, kamu aja kali. Lo gue.

0: abangku sayang.
1: Ya Allah, yang pakai sayang-sayang. Oke, lanjut gas.
0: Ya karena sayang.
1: Ya benar, gitu. Iya nggak apa-apa. Terus lanjut.
0: Terus untuk Pak Air Kantung, Pak Irwan ya.
1: Apa Air Kantung?
0: Semoga sehat selalu. Semalat malam, selamat malam. Terus untuk Bu Desumi yang selalu ceria. Terus untuk Kang Ahmad Irwan ya, okay. Bandung. Terus Mbak Ria yang ada di Belitung. Semangat. Ya selamat malam dan semangat pagi.
1: Oke,
0: gitu.
1: Gas,
0: terus
1: lanjut.
0: Bang Jante ya yang ada di Belitung juga. Terus untuk Pak Ramadan yang ada di Sorong, terus Pak Leman yang ada di Tanggamus. Apa ya tadi tuh kencana apa?
1: Apa?
0: Gak tahu pokok namanya kencana belakangnya.
1: Kencana apa?
0: Ya gak tahu pokoknya namanya kencana aja gitu belakangnya.
1: Okay.
0: Gak tahu, lupa.
1: Ya,
0: Mbak Juliannya lupa. Maklumlah faktor U udah kepala 7.
1: Gak apa-apa terus.
0: Terus untuk Pak Yota ya. Semangat Pak. Dia mengalami musibah loh Pak Yotanya.
1: Oh gitu.
0: Katanya jatuh dari pohon ini cempedak.
1: Jatuh dari pohon cempedak?
0: Iya, semoga cepat sembuh ya Pak Yota.
1: Oke, terus?
0: Terus untuk Pak Azadin ya, yang ada di Bangka Tengah kali ya. Untuk Pak Ahmad Irwan ya, yang Bandung sudah itu. Pak Zulfaizar ya, yang ada di Sengir. Terus untuk Maria yang ada di Tuatunu. Untuk Bang Reza juga, untuk Bang Juan Arif yang ada di Pangkal Pinang. Terus untuk Yak Suhamid yang ada di Tutut. Bunyi hujan di atas genting.
1: Oke, terus?
0: Terus untuk siapa lagi ya? Kayaknya itu aja dulu.
1: Udah, yakin itu aja?
0: Ya, ini ya untuk Bang Niko ya. Kayaknya itu aja deh dulu.
1: Itu aja, oke. Iya,
0: faktor
1: yakin ya.
0: Soalnya.
1: Baik, siap.
0: Iya, yakin, seyakin-yakinnya.
1: Lagunya Pelangi ya, Pelangi
0: dari Yuni Shara.
1: Oke.
0: Kalau mau ini ditambah sama Siti Nurhaliza juga bisa kok.
1: Siapa yang mau nambah?
0: Bukan Cinta Biasa.
1: Siapa yang mau nambah?
0: Mbak Juliannya mau nambah?
1: Oh, enggak boleh.
0: Lagunya?
1: Satu aja, udah. Enggak boleh banyak-banyak.
0: Enggak boleh ya ditawar ya?
1: Satu
0: oh,
1: aja
0: ya deh.
1: Besok
0: ya
1: lagi
0: deh.
1: Gitu.
0: Gak
1: ya.
0: Please.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke okay deh, untuk Baretanya semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Baik, makasih ya dengan musang
0: iya.
1: Kita ya.
0: Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.
1: Oke, bye-bye. Makasih ya udah gabung sama kita ya. Yuk.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Mbak Julia udah gabung sama kita. Kita ke mana Alvan kembali? Halo. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Betri. Apa ya, kabar? Ya Allah, udah lama kali saya enggak dengar suara Batri.
2: Tapi mendengarkan loh saya kemarin tuh.
1: Kemarin kan disenggol-senggol terus mana Batri? Mana Batri? Katanya dengar kok enggak gabung.
2: Iya, ya. Terutama Bang Niko kemarin yang sudah ngabarin sama Mbak Reta, katanya iya. Batri mau datang. Tapi sama Mbak Reta belum, tapi belum sempet aja.
1: Iya, Batri kemana? Sibuk apa Batri?
2: Ya.
1: Batri sibuk apa?
2: Santai-santai aja.
1: Santai-santai.
2: Dengerin Neng Julia.
1: Dengerin yang Julia. Aduh,
2: masuk pertama ya Bu Neng
1: Julia. Iya, Neng Julia yang pertama.
2: Iya.
1: Batri yang kedua.
2: Iya, semangat banget.
1: Semangat terus loh, menyala membara. Kayak cuacanya gitu ya Batri ya.
2: Ya begitulah harapan Batri juga seneng yang
1: semangat-semangat ya.
2: Semangat-semangat itu.
1: Bener.
2: Jadi ketularan jadi semangat.
1: Oke. Oke, siap deh Batri.

0: Nih gimana nih kondisi airnya, masih aman atau enggak?
1: Alhamdulillah untuk tempat Bastri dan sekitarnya ini aman-aman semuanya, enggak ada masalah. Karena ya di atas ada kolong, di bawah ada air hanyut. Jadi alhamdulillah enggak kekurangan apa-apa.
0: Di bawah saya
1: di Bangka ini enggak pernah ada
0: enggak pernah kekeringan.
1: Kesulitan air enggak.
0: Oh, masa sih, Mbak?
1: Alhamdulillah, betul.
0: Oh, enak ya, Mbak Tri ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Oke deh, Mbak Tri.
1: Ya.
0: Iya, jadi selama ini enggak ada gitu ya. Apa kekeringan air, enggak ada gitu ya.
1: Enggak merisaukan.
0: Enggak merisaukan gitu ya. Oke deh ya, kalau
1: karena
0: gitu.
1: Karena ini masalah air. Nah, di mana-mana ada air. Juga requestnya lagu juga masalah air lah.
0: Masalah air?
1: Iya.
0: Apa tuh masalah airnya?
1: Air mata.
0: Judul lagunya.
1: Iya.
0: Siapa yang nyanyiin?
1: Mbak Lilis Sayangku Suryani.
0: Mbak Lilis, ada sayangkunya gitu ya.
1: Oh iya. Oh.
0: Iya. Air mata Lilis Suryani. Iya. Oke, gas. Iya. Tak puter nanti buat Mbak Tri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Waduh, kenang siapa sih?
1: Ya, salamnya untuk Neng Julia tadi.
0: Oh, oke.
1: Untuk Bang Nikonya,
0: selalu
1: mendengarkan. Untuk Bang Aleknya, tumben ini. Oh iya ya, biasanya. Biasanya kecil loh suaranya Bang Alek itu.
0: Hari ini gede ya?
1: Jelas lah ya.
0: Kalau
1: tadi Yulia tadi lewat WA ya?
0: Iya, lewat WA.
1: WA normal, tapi kalau telepon itu kemarin-kemarin itu kecil.
0: Kecil. Sekarang udah bagus ya?
1: Iya, tapi pas Bang Judi dulu ini apa normal banget, enak banget. Mudah-mudahan ini juga begitu.
0: Bagus gitu ya. Oke. Okay.
1: Untuk Bunda Korinya. Untuk Julpa Ijar, Mbak Maria, yang semangat itu, yang di mana itu?
0: Yang di mana?
1: Air Panang, ya, Bu Sumi, Bude Sumi, Bude Rindu, Bude Sumarni, di Atok Baltim, Mang Yan, Bang Romlan, terus itu siapa itu Bang Ramadan, Bang Erwan yang dari Air Kantung, terus salam juga untuk Bang Leman yang di Lampung, terus anu saya dari semenjak saya di sini itu belum ketemu dengan ini ya siapa itu
0: siapa
1: udah Sultan.
0: Iya, udah lama udah Sultan gak gabung.
1: Oh, kok apa? Jadi dengan saya juga yang dekat dengan saya itu Kakek Sakamura.
0: Kakek Sakamura, iya.
1: Juga Bang Ajadin juga. Mbak Lydia juga nggak kirim-kirim WA atau SMS kayaknya. Dan saya selalu lah. Tadi Neng Yulia kirim sama Putar Sambas enggak tadi biasanya?
0: Oh, kirim dong sayangku.
1: Oh iya ya. Juga udah Bapak Digogon, mudah-mudahan sehat selalu Pak Digogon. Terus yang Pak Suhamid, Pak Johan Arif, Bang Johan Arif. Siapa ya, Bambang Tampan kayaknya juga belum dengar saya.
0: Iya.
1: Mbak Jarwonya, mudah-mudahan sehat selalu. Juga yang di Belitung itu Mbak Ria. Terus siapa lagi ya, Yanes Sargio, Yanes apa Yanes Sargio sandal
0: lupa. Kok dibalik-balik ya?
1: Cantiknya juga. Mbak Jamila, alhamdulillah mudah-mudahan yang dikirim Maya dan emberenya mudah-mudahan sembuh embera. Ya untuk semua-semuanya lah udah lama ini.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Rita, matur nuwun ya, Mbak Rai.
0: Iya, sama-sama, Mbak Tri. Matur nuwun juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Mbak Tri. Makasih banyak udah gabung sama kita. Ada telepon, ada Banju Arif dulu ya. Halo. Ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Malam Mbak Rita.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah batuk-batuk Mbak Rita.
0: Kenapa batuk-batuk?
2: Kering tenggorok.
0: Kering tenggorok. Oh, tapi dah ini dah di apa? Dah di air masih aman? Gimana kalau di sana airnya masih aman?
2: Alhamdulillah masalah air masih aman.
0: Ah, masih aman. Alhamdulillah seneng. Sehati denger awak. Menagi
2: malam lah mulai hujan di Pingkong berita.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Jadi tidur nyaman.
0: Masa ge? Hari ini tadi sempat habis maghrib hujan, tapi sekarang kayaknya daman kalau di sini.
2: Ya.
0: Jadi di sana udah nggak hujan lagi. Sekarang hujan nggak di sana?
2: Nggak.
0: Oh enggak ya.
2: Enggak.
0: Oke. Siap deh kalau begitu. Gimana nih?
2: Apanya?
0: Apanya? Apanya? Air masih aman?
2: Masih. Alhamdulillah.
0: Biasanya enggak pernah kering ya?
2: Enggak, sumur bor kalau di
0: Pangkalan bor. Tapi
2: kalau di sungai juga. Kalau di sungai lihat enggak kering juga mereka.
0: Oh, enggak kering juga ya. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi kalau biasanya, tapi selama ini memang enggak pernah kering ya?
2: Enggak pernah kering. Cuma paling ada kecil.
0: Oh, kecil. Kalau sekarang masih bagus, debitnya masih ini.
2: Lancar-lancar.
0: Makin lancar ya. Oke deh, kalau begitu, yuk apa yang denger lagu apa hari ini?
2: Lagu Sair Kehidupan aja.
0: Sair Kehidupan? Dari siapa tuh Sair Kehidupan?
2: Ahmad Albar kalau salah.
0: Sair Kehidupan, bukan yang kayak gitu ya?
2: Di saat ini ingin ku terlena lagi, terbang tinggi di awan.
0: Terus.
2: Lagi di sana.
0: Dari siapa?
2: Ahmad Albar kalau salah.
0: Oh, bukan dari Blast, bukan dari Faris RM bukan ya?
2: Bukan.
0: Oke deh. Syair Kehidupan gitu ya. Oke, gak usah nyanyi deh mbak gitu ya suaranya, ya Allah. Oke, lagunya buat siapa?
2: Buat semuanya aja Mbak Rita.
0: Buat
2: Mbak Trita juga, salam sehat selalu. Mbak Julia juga, Bung Niko, Bung Zulpaizar, Pak Irwan, Bude Sumi, Maria, Bang Leman, dan semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Buat semua-semua yang terkecuali juga. Ya. Oke.
2: Buat yang tugas, semoga sehat bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya, Mbak Rita.
0: Ya.
2: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita terima. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Kenapa suaranya kecil kali, Bang Jais?
1: Suara kecil.
0: Nah, kayak itu bagus. Oke. Gimana, Bang Jais? Kabarnya baik?
1: Sehat-sehat saja, walafiat.
0: Sehat saja, walafiat. Alhamdulillah, ya. Gimana di sana? Udah ada hujan kah?
1: Hujan terus saja, tapi nggak lebat.
0: Nggak lebat. Oh, gitu. Tiap hari hujan?
1: Hujan, tapi tak lebat.
0: Oh, gitu. Nambah sumur? Nambah air sumur? Jadi masih aman ya? Kalau di sana masih aman air?
1: Aman.
0: Ada berkurang nggak debit airnya nih?
1: Berlebih-lebih lah.
0: Serius?
1: Iyalah Regina ya.
0: Iya, apa Regina?
1: Lupa dah penyiar.
0: Nah, tuh kan? Tuh kan? Tuh kan? Sama siapa nih coba?
1: Rara.
0: Salah.
1: Enggak tahu.
0: Ini Pro 1 bukan Pro 4.
1: Oh iya ya. Pro 4 jarang masuk. Pro 4 yang tahu, yang tahunya Mbak Ega, Mbak Iren sama itu. Mbak, siapa nih? Mbak Teri yang tahu, yang lain enggak paham, dah lupa jarang masuk.
0: Kalau Pro 1 siapa yang paham?
1: Kalau tak pindah-pindah dulu Rara. Aisyah, ya Kak Nur Aisyah. Nah, dulu kan dulu. Nah, itulah.
0: Sekarang?
1: Yang terbaru Mutia.
0: Yang lama lagi enggak ada lagi. Masih, saya ini paling lama loh. Siapa ya,
1: Mbak? Lupa lah.
0: Sudahlah, saya takkan kasih tahu nama saya kalau begitu.
1: Wah, nanti saya gendong.
0: Saya tak kasih tahu nama saya. Iya,
1: tak apa-apa lah.
0: Mbak aja lah panggilnya ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, baik. Jadi air masih aman ya?
1: Aman, air enggak apa-apa lah.
0: Oh, tapi pernah enggak di sana mengalami kekeringan air gitu ketika musim kemarau?
1: Kekeringan air kalau tanah ada lah, tapi kalau air insya Allah lah.
0: Oh, kalau di sana sungai-sungai masih ada kah?
1: Masih.
0: Oh masih. Wow. Enggak sungai-sungai yang ini yang asli gitu masih ada di sana. Ya, ya. Oh masih
1: ujungnya
0: ada.
1: Ujungnya kan bersambung dengan kanal PT. Jadi masih aman lah.
0: Oh masih aman ya. Alhamdulillah kalau begitu. Oke lah. Pengen denger lagu apa ini?
1: Lagu apa sedapnya ya?
0: Lagu apa sedapnya?
1: Barat.
0: Oh, terserah lah, mau barat, mau Indonesia.
1: Indonesia lah.
0: Nah, oke dah. Lagu apa tuh Indonesia?
1: Lagunya dari siapa ya?
0: Mm-mm.
1: Kadang mikir-mikir lagu-lagu lama ini.
0: Mm-mm.
1: Dah ada banyak yang ingat, banyak yang tak ingat.
0: Mm-mm.
1: Salah satunya dari lagu favorit saya aja lah.
0: Apa tuh?
1: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata yang mana lagunya?
1: Berulang kali aku menunggumu, teleponku sampai keriting. Ketawa deh.
0: Hati yang luka ya, bukan ya?
1: Iya, betul. Nah, kalau betul nanti saya gendong lah.
0: Iya, benar Mbak Julia. Ini Mbak Julia, ha, katanya Bang Jais nggak tahu nama penyiarnya. Iya, jahat ya Mbak Julia, Bang Jais ya nggak tahu nama saya.
1: Pokoknya asal dia jahat, saya gendong besok.
0: Iya, ya Allah, kesian deh gua. Oke deh, salamnya buat siapa?
1: Salamnya khusus salam, asal ketemu. Sampaikan salam ya sama penyiar baru kita yang cantik dan imut.
0: Siapa tuh?
1: Ya penyiar baru kita.
0: Oh Mbak Muti.
1: Iya iyalah.
0: Terus?
1: Ya, semuanya aja lah yang udah masuk, yang belum masuk.
0: Oke, siap.
1: Ini telepon yang kelima nih.
0: Telepon yang kelima?
1: Tanjung Pinang, Ranai.
0: Oh.
1: Tanjung Pinang Bengkalis, ini yang kelihatan baru dapat masuk, inilah masuk.
0: Oh gitu, iyalah kalau begitu.
1: Oke, selamat bobo, nanti kalau putar lagu tinggal ngorok aja.
0: Bisa emang ngorok? Gak bisa lah, sampai jam 12 kita.
1: Iya, putar lagu biar ngorok banyak berdesa. Radio siaran dari mana, orang yang ngorok.
0: Iya, sama-sama, makasih. Oke, makasih banyak. Ada Bang Ahmad Irwan, Bang Ahmad Irwan, Pak Ahmad Irwan. Halo, Pak Ahmad Irwan, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Mulai lewat lagu, rindu ke penyiarnya.
0: Nah, kalau ini tahu nggak siapa penyiarnya?
3: Mbak Reta ini mah tuh yang tete Mbak Reta Kurniawan itu, nah. Siapa Bang Jai kan gitu. Kalau yang libur yang berarti semua penyiar pro 4 yang tadi dibilang.
0: Iya, enggak ada. Enggak, cuma iya. Mbak Nur tadi katanya yang pro 1 iya, gitu
3: iya,
0: ya.
3: Iya.
0: Iya, enggak apa-apa lah.
3: Karena itu pro 1 tuh Bareta, sekarang Mbak Nopi sudah ke pro 1 lagi.
0: Terus
3: Mbak Aisyah, Bang Dudi itu kan ada juga Bang Haris.
0: Ih, apal semua. Satu lagi siapa lagi? Masih ada 2. Siapa lagi?
3: Hah? Ya, Bang Dudi, Bang Haris, kemudian satu lagi terus Bang Topan.
0: Nah, Mbaknya satu lagi tuh kurang.
3: Iya, Mbak Mutia.
0: Nah, Mbak Mutia benar.
3: Mbak Nur Aisyah, Mbak Reta sama Mbak Nopi.
0: Iya, kan? Benar. Nah, oke. Karena benar ya, saya kasih lagu.
3: Saya enggak tahu mana sih yang masih lajang. Saya enggak tahu yang masih lajang yang mana itu kan. Kayaknya enggak ada yang lajang semuanya juga.
0: udah punya orang semua. Oh enggak, masih ada yang lajang. Mbak Muti itu masih lajang.
3: Oh, masih lajang.
0: Ya iyalah, umurnya baru 20-an lebih sedikit gitu loh.
3: Termasuk saya juga masih jejaka asli ini.
0: Oh iya, iya. Iya, saya paham. Iya, oke deh.
3: Ya masih jejakannya masih murni, masih tulen saya juga ini.
0: Oke deh kalau gitu. Nah, gimana nih kondisi airnya di sana?
3: Alhamdulillah kalau di sini normal saja itu kan masalah air. Termasuk sungai juga bagus. Sungai juga bening. Bareta sungai juga bukan sungai kan banyak limbah.
0: Wah, kan, masa sih enak dong kalau di situ ya?
3: Bener sih masih sungai juga airnya belum terkena limbah kalau di
0: situ. Oh gitu.
3: Pasang makan aja masih banyak dibajikan oleh renang anak-anak itu kan seperti itu karena bukan sungai yang banyak limbah itu kan. Apalagi juga baru udah pernah bilang kalau di daerah saya sekalipun musim kemarau panjang tidak pernah kekurangan air subur karena tempat-tempat air yang penampung air itu dirawat bukan dirusak itu aja.
0: Gitu ya.
3: Kebanyakan di sini menggunakan sumur bor ya kalau di sini termasuk saya juga sekeluarga menggunakan sumur bor jadi satu sumur bor dipakai 10 rumah tangga itu kan. Tapi aja normal nggak ada pengaruh itu kan. Cuma yang berpengaruh mah kekeringan hati aja gitu aja.
0: Gitu ya.
3: Ya kalau air subur enggak ada kekeringan cuma hati yang kekeringan gitu aja.
0: Oke. Okay.
3: Siapa kira-kira yang akan bisa membasahi hatiku yang lagi kering gitu aja.
0: Ini darup aja, apa darup ya? Apa sih bahasanya? Cuci muka aja biar enggak kering. Iya enggak?
3: Hati ya.
0: Oh, hatinya. Oh, hatinya yang kering. Oh, kalau hati enggak bisa disiram gitu ya. Susah. Iya,
3: lagi kemarau hati makan enggak jadi kekeringan. Enggak tahu siapa yang bisa membasahi hatiku itu aja siapa gitu kan kira-kira.
0: Oke. Okay.
3: Yang bisa membasahi hatiku.
0: Ya Allah, hati. Oke deh kalau gitu lagunya apa? Ini parah ini kalau ngomong lanjut-lanjut ini masih parah ini ya, bahaya ini ya.
3: Parah gimana maksudnya?
0: Iya parah ini makin galau nanti ujung-ujungnya gitu ya, kan.
3: Iya maksudnya biar kekeringan yang itu kekeringan hati bener kan kering tapi hati, air ya. Mah enggak subur tuh basah terus air makan di sini cuma hati yang kekeringan itu susah. Kira-kira siapa yang akan bisa memusahi hatiku gitu aja.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Ya, siap deh kalau gitu lagunya apa?
3: Lagunya mas saya minta lagu ini aja Iwan Fals Sepak Bola.
0: Iwan Fals Sepak Bola judulnya.
3: Ya, Sepak Bola judulnya.
0: Ada ya?
3: Ada tuh kan.
0: Oh, gimana lagunya?
3: Bola itu kurang betah apa saya juga. Kalau nggak ada mah jangan cari yang susah-susah, yang gampang-gampang aja lah pokoknya mah.
0: Gak apa-apa, boleh. Sepak bola ada judulnya.
3: Ya, sepak bola ada
0: iya,
3: tuh kan.
0: Iya, Iwan Fals
3: kebetulan
0: ya.
3: Kebetulan Bareta, saya dalam satu pekan ini dapat kuis dua kali tuh kuis dari Piala Dunia 100.000, 200.000 saya dua kali dapat pun satu 200.000.
0: Gitu
3: kuis
0: ya.
3: Kuis bola. Kan tadi ada kuis bola di Bandung kan. Siapakah pencetak gol Spanyol ke gawang Argentina? Iya, Ferran Torres yang kan gitu. langsung itu nggak diundi, langsung siapa yang lebih cepat yang menang langsung gitu kan, nggak diundi gitu kan.
0: Oh langsung. Gitu, oke, okay.
3: Ya, hiburan deh. Kan dapat, jadi lumayan dapat pulsa udah 200.000.
0: Gitu
3: kan lumayan, bisa dekat telepon ke Eri Sungai lihat, enak kan, jadi gitu aja.
0: Oke okay deh.
3: Saya kalau di Mutiara Pagi jarang kebagian telepon, waktunya sedikit aja, aja.
0: Oke. Okay.
3: Ya, salam-salam aja, Mbak Rita.
0: Salamnya buat siapa?
3: Yang barusan teh Bang Jais yang bilang, yang selalu bilang pro 4, penjar pro 4 semua teh kan. buat Mbah Triyono yang udah lama baru berkedengar lagi suaranya ya. Kemudian ada juga Bang Leman, Bang Irwan, ada Bang Ramlan, Bang Suhamid, Bang Bang Jante, Bang Pak Jadin, dan juga Bang Jul Paijar, Bang Irwan, Pak Leman di Bandar Lampung, di Tangamus Lampung. Ada Pak Ramadan, Pak Ramadan, Teras Abbas, ada juga Bang Alek, Bang Niko, kemudian Embera, Ibu Lia dan Ibu Kori dan Nenek Galo, dan Nenek Galo buat Bude Sumi. Bude Sumi udah masuk belum, Bude Sumi itu kan, ada. Dan buat semua-semuanya aja itu kan. Barita ya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau ada sumur di ladang, kita boleh membawa ikan. Kalau ada umurku panjang, kita boleh meminta makan kan. Persinggahanku ke Samarinda kan, berkelana ke batang hari. Hidupku menjadi duda, ku merana setiap hari.
0: Oke okay deh. Oke deh kalau gitu, siap. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Matiron udah bersama kita di hari ini. Kita ke lagu pendengar.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar di manapun saat ini Anda berada, kami sampaikan untuk Anda cek fakta. Saya kutip dari komdigi.go.id di kebersamaan kita untuk malam hari ini, pendengar. Di mana pendengar ada informasi yang beredar di media sosial berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaannya dialihkan ke APBD dan APBN. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari itntimes.com, BKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Jadi tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang perbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Jadi mendengar gaji P3K akan dialihkan dari APBD ke APBN adalah berita hoax. Demikian cek fakta untuk malam ini.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik, mendengar Pro 1, Anda masih bersama kami dalam program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya ke penelpon. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, kecil sekali suaranya. Dengan siapa, di mana?
1: Oh, kecil pada saya.
0: Enggak, udah. Apa kabar, Bang Zul?
1: Baik-baik, sehat-sehat.
0: Baik-baik, sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, ada hujan di sana hari ini atau beberapa hari ini?
1: Enggak ada, ini dari Mbak Reta.
0: Masih panas ya?
1: Oh iya.
0: Tak kirain ada hujan. Kalau di kita ada sih, sedikit, sebentar maksudnya, bukan sedikit.
1: Kalau semalam ada, malam kemarin itu kan.
0: Oh ada, oh berarti ada dong.
1: Ya gerimis cuma anu
0: bareta. Oh, kecil. Gerimis kecil aja.
1: Iya.
0: Iya, biar enggak debu jalannya ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana di sana? Untuk sumber airnya masih sumber galian, bor atau PDAM?
1: Ada nih pam juga, Mbak Reta.
0: Oh, PDAM pam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Jadi masih aman ya di sana, pamnya masih aman?
1: Ya, dibilang aman bagaimana ya, Mbak Reta ya.
0: Udah gua
1: ngangkutin pakai argo bawa ke ini ke nanti
0: ngangkut
1: ngangkutin pakai argo.
0: Udah ngangkut air berarti?
1: Iya.
0: Ya Allah, beneran serius, berarti air sumurnya enggak ada di sana?
1: Enggak punya sumur memang.
0: Oh, enggak punya sumur, cuma ya. Hanya ada PDAM itu. Bor enggak ada ya. Juga.
1: Kalau di kebon ada sumur. Itu juga udah 2 kali ini dikuras.
0: Gitu. Oh gitu ya. Tapi di sana semuanya memang udah ini ya, udah mulai ngerasa ini ya, apa kurang gitu ya airnya ya.
1: Iyalah, kadang ibu-ibu lah mandi kayak ini ke kali lah.
0: Oh, ya, gitu. Ya,
1: mandi ke kali lah.
0: Iya, gitu ya. Kolong-kolong ada enggak ada?
1: Ada. Kolong ngeri Mbak Reta sekarang.
0: Oh iya. Iya. Gitu. Ngeri kenapa? Ya, serem ya. Gitu ya.
1: Masih banyak aneh yang punya sumur masih.
0: Masih ya. Gitu. Iya deh. Biar olahraga otot tangan gitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke, okay, baik, siap deh. Baik. Ingin dengar lagu apa hari ini?
1: Bukan Mbak Reta. Mbak Reta dikadalin sama ini Kang Irwan.
0: Kenapa? Oh, yang tadi iya. Saya biasa mah dikadalin sama Pak Irwan.
1: Iya, yeah. Kemarin dibuayain yang serem Mbak Reta.
0: Iya, yeah, kalau dikadalin sih gak apa-apa. Dibuayain itu yang bahaya, buaya darat lagi gitu ya. Oke, gas kalau gitu. Pengen denger lagu apa hari ini?
1: Lagu Cintaku Berat Diongkos Mbak Reta dari Om Benjamin S.
0: Cintaku Berat Diongkos?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Butir-butir air mataku mengalir bagaikan air yang mengalir dari hilir. Ku menangis sendirian di dalam kamar karena yang lain sedang pergi ke pasar.
0: Oh, lagunya kayak gitu.
1: Ya.
0: Lucu lagunya ya berarti ya.
1: Ku ingin berteriak keras biar orang seluruh dunia pada mendengar. Tapi sayang suaraku terbatas terdengar sampai kelurahan, paling polos kecamatan. Nah, itu lagunya.
0: Ih, bagus lagunya, saya pengen denger jadinya ya. Oke deh, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kang Irwan tadi. Di Bandung Timur ya. Enak deh, tidak kekurangan air ya. Cuma kekurangan krisis hati deh baru.
0: Iya, hatinya yang kering katanya.
1: Kesian juga ya. Sampailah hasil perbuatan sendiri mana saya.
0: Iya, bener.
1: Ya, terus buat ini Pak Irwan juga di ini di Kair Kantung. Buat Niko, buat atau Beltim, buat Mbah Triyono, buat Sergio Yohanes, buat Endera, buat Johan Arif, buat Mas Panji, buat Hamid, buat siapa lagi tuh Pak Azadin, buat Tiota, buat Mbak Ria, juga Bung Jante di Belitung, buat Bule Sumi, buat Mbak Rindu. Buat Ibu Kori, buat Bung Aleknya, buat Bung Ramlan, buat siapa lagi ya, buat semuanya lah Mbak Reta ya.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan Mbak Reta selalu di apa tuh diberikan kesehatan, diberikan.
0: Amin. Kesehatan. Terima kasih.
1: Dari Allah ya.
0: Ya amin.
1: Terima kasih Mbak Reta.
0: Ya sama-sama. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Zul Faizar dagang bersama kita di hari ini. Di belakang Pak Zul Faizar, Ruang Rindu, selamat malam. Wah, kenapa nih kok error? Waduh. Waduh, enggak kedengeran suaranya. Coba lagi ya, Embera ya. Wah, Embera suaranya kayak gitu ya jadinya ya. Halo, Ruang Rindu. Iya. Nah, ini bagus malam. Siapa di mana?
2: Rambe Kelana.
0: Pak Rambe Kelana. Kabarnya gimana? Baik, Pak Rambe?
2: Alhamdulillah baik aja.
0: Baik. Oke, ada hujan di sana, Pak Rambe?
2: Bagaimana?
0: Ada hujan di sana berapa hari ini?
2: Malam tadi hujan.
0: Barusan?
2: Enggak, malam kemarin.
0: Malam kemarin. Oh, lama hujannya? Nambah air?
2: Sekitar 2 jaman.
0: Wow. Serius? Waduh, berarti sumur nambah tuh airnya ya?
2: Mungkin lah, tapi nggak ada diperiksa ke sumur.
0: Tapi gimana kalau di sana udah berkurang belum airnya? Atau dari sumber airnya dari sumur apa atau gitu?
2: Sumber airnya dari sumur galian, alhamdulillah belum ada macet gitu.
0: Alhamdulillah.
2: Makanya nggak pernah diperiksa.
0: Oh iya, karena memang masih banyak airnya, jadi nggak diperiksa gitu kan?
2: Kebetulan sumurnya itu nggak berapa jauh dari kolong ini.
0: Oh gitu, berarti lembab, mata airnya banyak mungkin gitu ya?
2: Ya mungkin begitu Mbak.
0: Gitu, alhamdulillah.
2: Pernah yang kemarin-kemarin ada kemarau 6 bulan gitu juga nggak kering.
0: Oh gitu, karena prediksinya ini kemarinnya panjang sampai awal 2027 loh.
2: Iya, mudah-mudahan lah di sini nggak kena gitu ya di daerah kita ini lah.
0: Kalau saya ke sumur saya udah mulai ini Pak, udah mulai kering.
2: Udah mulai kering.
0: Iya, ya. Tapi jadi kalau mau apa ngambil airnya itu pagi-pagi itu kan masih dingin, masih banyak. Terus nanti ngisi lagi siang, baru ngisi lagi kan mata airnya mungkin udah kecil gitu kan.
2: Iya, tapi masih ada ya.
0: Masih ada, belum ini belum ngambil air ke kolong atau mungkin belum beli air, masih ada sih di sumurnya, masih cukup lah. Iya. Tapi udah mulai kering, mulai debitnya udah mulai kecil. Gitu. Oke, baik. Pak Rambe Kelana pengen denger lagu apa hari ini?
2: Denger lagu apa ya? Lagu mancanegara ini dari apa itu? Bon Jovi, Always.
0: Always boleh.
2: Dari Bon Jovi-nya ya.
0: Baik, Bon Jovi ya. Oke. Okay. Salamnya buat siapa Pak Rambe?
2: Itu yang baru masuk tadi si apa namanya?
0: Pak Zul Faizar.
2: Salam kenal buat Pak Zul Faizarnya. Buat ini yang teringat Embera katanya yang sakit aku udah sembuh ya.
0: Embera sakit. Sakit apa tadi katanya? Sakit leher, saya lupa. Aduh, ya.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Buat semuanya lah dari A sampai Z tanpa terkecuali. Semoga fan radio Pro Satunya makin asik aja.
0: Amin.
2: Buat Mbak Retanya, semoga sukses di meja siarnya.
0: Amin.
2: Dan mudah-mudahan menjadi penyiar favorit juga.
0: Ya. Oh iya. Baik, terima kasih banyak ya Bapak ya.
2: Yang terkhusus buat yang tersayang nih.
0: Di samping ya berarti ya.
2: Itu aja Mbak.
0: Bahagia ya. Terus ya Bapak ya.
2: Alhamdulillah sampai sekarang masih bahagia.
0: Alhamdulillah. Baik, salam buat Ibu.
2: Salam kembali.
0: Baik.
2: Senyum
0: ya. Iya, oke.
2: Oke, itu aja ya.
0: Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Rambe Kelana dagang bersama kita pendengar ya. Salam bahagia terus bersama Ibu ya di sana. Selamat malam dan pendengar, masih ada waktu deh buat Anda yang ingin gabung, saya kumpul dulu lagunya. Kumpul dulu lagunya ya. Oke, okay, baik. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat pagi Rindu Memori lewat aku.
0: Iya, apa kabar?
3: Saya bukan Emrena, saya Maria.
0: Kabarnya baik ya.
3: Alhamdulillah.
0: Maria.
3: Maria Mercedes.
0: Maria Mercedes. Oke, okay. Maria lagi ngapain? Lagi santai ya?
3: Lagi dengar barisan ya kan.
0: Hmm, gitu. Dengarnya dari jam berapa?
3: Barusan dari tadi.
0: Oh, baru dengarnya.
3: Dari tadi dengarnya nelponnya barusan.
0: Oh.
3: Yang udah banyak ambisnya.
0: Oh, dengarnya dari tadi. Oh, teleponnya barusan.
3: Ya, 9-nya.
0: Oh, dari jam berapa dengernya?
3: Dari jam 9.
0: Dari jam 9.
3: Oh. Udah banyak habisnya.
0: Apa?
3: 9-nya udah banyak.
0: Oh, ganti aja 10, 11. Jam 9-nya udah habis banyak ya.
3: Udah kenyang kok.
0: Udah kenyang. Udah stop berhenti makan ya, udah malam.
3: Makan kue aja.
0: Ih, cemilan kue itu lebih ini, lebih tinggi karbonya.
3: Kue kering.
0: Iya, sama aja kan dari tepung.
3: Bukan kalau lapar, masa makan lapar?
0: Gak apa, minum air putih aja, biar kembung. Nanti jadi kembung gitu ya.
3: Kok biasa aja badannya.
0: Ya biasa aja.
3: Nambah kemarinnya
0: 80,
3: ini nambah 10.
0: Jadi 90. Serius? Udah 90?
3: Iya.
0: Ya Allah, bahaya ini Bang Zul. Bahaya ya Bang Zul ya. Oke deh, kalau gitu.
3: Apa kabarnya? Sehat bukan?
0: Udah ngobrol dari tadi, baru nanya kabar ya, memang ya.
3: Tadi ngomong, belum sempat nanya.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau masih siaran berarti masih baik. Apa?
3: Alhamdulillah masih bisa gabung Maria.
0: Maria juga masih bisa gabung gitu kan.
3: Kemarin cek gula-gulanya tinggi.
0: Gulanya tinggi?
3: Iya.
0: Terus makan apa kamu gulanya bisa tinggi?
3: Makan apa-apa, makan biasa aja.
0: Ah, masa? Gak percaya saya, Wak, ya.
3: Darahnya tinggi.
0: Oh, apa darah apa? Darah tinggi, tensinya tinggi.
3: Iya, tensinya tinggi. Tapi, alhamdulillah.
0: Berapa tensinya?
3: Berapa ya, kemarin lupa.
0: 200, enggak kan?
3: 2.
0: Enggak 200 kan?
3: Iya, 2.
0: Ah, masa?
3: Iya.
0: Wih, hati-hati itu. Minum obat darah tinggi enggak?
3: Minum dikasih dokter.
0: Dikasih dokter? Ya. Ya Allah, kenapa bisa darah tinggi?
3: Nggak tahu, mungkin banyak pikiran.
0: Oh, apa sih yang dipikirkan? Masih muda juga.
3: Kangen sama almarhum ibu.
0: Oh, udah doain aja ya.
3: Ya.
0: Doain, kirim Al-Fatihah ya.
3: Udah kok setiap.
0: Iya udah, jangan terlalu dipikirkan.
3: Ya.
0: Ya harus semangat, yang ditinggalkan harus semangat dan cukup mendoakan aja ya. Oke. Jangan sampai tuh, hati-hati kalau tensinya udah sampai 200 ya, bahaya loh. Bawahnya berapa?
3: Kayak ibu kemarin darah tinggi juga.
0: Iya, makanya obatnya jalan terus ya. Biasanya kalau udah 200 itu ada 2 obat, pagi sama malam itu dikasih.
3: Biasanya udah pernah kok, Mbak.
0: Oh gitu, dikasihnya berapa banyak berarti obatnya dikasih dong?
3: Ada banyak sih, obat gula sama obat darah tinggi.
0: Oh, gulanya tinggi, berapa gulanya?
3: Hampir 5.
0: Ya Allah, serius?
3: Uh-uh.
0: Udah suntik insulin berarti?
3: Enggak, minum obat biasa aja, minum obat gula yang kecil yang merah tuh.
0: Oh iya, oh gitu, kenapa enggak suntik? Biasanya kalau udah kayak gitu suntik itu harus dirawat juga loh.
3: Enggak, Maria enggak mau
0: dirawat.
3: Apa kan?
0: Iya deh, obatnya aja jangan ini, jangan apa, ya. jangan putus ya biasanya obatnya ya.
3: Iya.
0: Iya deh, banyak-banyak minum air putih ya.
3: Iya.
0: Jangan minum apa? Teh manis, teh dingin. Iya udah, pakai gula jagung aja kalau gitu.
3: Enak gula tuh.
0: Enak ah. Bagus loh gula itu. Enggak, gula jagung aja.
3: Iya, nanti.
0: Iya, beli gula jagung aja biar walaupun manis tapi kadar gulanya enggak tinggi. Ya. Oke.
3: Ya berasnya diganti juga.
0: Berasnya diganti pakai beras bulog atau ini makan kentang aja, kentang kan sama kentang, keladi.
3: Pernah dulu sih makan tuh,
0: gak
3: enak.
0: Iya, namanya juga buat ini, buat nurunin gula.
3: Beras ini aja, beras bulog. Kata kakak.
0: Pakai beras bulog berarti? Gak apa-apa sih, benar beras bulog bagus juga.
3: Iya, beras bulog. Makannya gak terlalu banyak, mbak.
0: Tepung-tepung juga harus dihindari kalau bisa ya.
3: Gendum.
0: Iya, gendum kayak kue, kue-kue itu jangan dulu, mie.
3: Namanya bukan ibu bergabung, curhat namanya.
0: Ih, konsultasi ya, saya jadi perawat deh dokter hari ini. Karena saya juga ngurus pasien juga, pasien darah tinggi, gula juga. Kan karena saat ini kan ayah juga dalam kondisi... Alhamdulillah saya aman karena saya tahu apa yang boleh dan apa yang enggak boleh dimakan dan enggak.
3: Kayaknya enggak rasanya. Hmm? Obatnya hampir satu tas kayaknya.
0: Kau tahu? lengkap loh dari minyak kayu putih, minyak apa lagi banyak ini. Lengkap.
3: Sama dong dengan Maria.
0: Enggak lah. Harus sehat. Lagu apa maunya hari ini?
3: Enggak pakai tema ya.
0: Temanya tentang air. Airnya gimana? Masih aman kan?
3: Alhamdulillah.
0: Nah, udah kalau masih aman. Udah ada hujan di sana.
3: Hujan.
0: Habis Maria sih curhat tentang apa? Gula sama darah tinggi. Aduh ya Allah. Oke deh.
3: Alhamdulillah, Mbak, airnya aman.
0: Airnya aman.
3: Enggak ngangkut seperti Bang Jul tadi.
0: Oh gitu, enggak ngangkut ya.

0: Boleh. Kejutan dari siapa?
1: Penyanyinya.
0: Nah, ini yang saya aduh, enggak tahu lagi penyanyinya ya. Gimana nih enggak tahu penyanyinya?
1: Kalau enggak ada ini aja, Mbak. Dari Kus Plus aja.
0: Dari Kus Plus?
1: Maria judulnya.
0: Oh, Maria judulnya. Maria gitu ya.
1: Iya, enak kan lagu barat tuh.
0: Judulnya apa, Maria?
1: Ya.
0: Kos Plus ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, baik. Lagunya buat siapa?
1: Selamat yang masuk pagi ini.
0: Mm-mm.
1: Pak Irwan. Mbak Rindu kemana ya?
0: Mbak Rindu, saya nggak tahu Mbak Rindu kemana rimbanya ya. Ya,
1: moga-moga sehat lalu ya Mbak
0: Rindu. Amin.
1: Buat Julia juga ya.
0: Pak
1: Irwan udah gabung belum?
0: Pak Irwan?
1: Pak Irwan,
0: Udah. Oh, belum?
1: Belum.
0: Ya Allah, saya lupa, belum.
1: Ketinggalan Pak Irwannya.
0: Oke, okay, terus?
1: Apa lagi ya, Bu Poli, Bang Alek,
0: Bang Iman,
1: Bang Madon, Bang
0: terus?
1: Iman ya. Pak Ajadin, Pak Kujil, Bang Panji, Bang Niko. Ya, buat semua aja ya, Mbak ya. Ya udah ngantuk, Mbak.
0: Udah ngantuk.
1: Udah mau tidur, perutnya kenyang.
0: Terlalu ya Maria ya. Terlalu.
1: Ya, pantasan gula naik.
0: Iya, habis habis makan tidur gitu ya. Kan.
1: Udah capek, Mbak, seharian enggak tidur.
0: Iya deh, enggak apa-apa kalau gitu.
1: Mbak rekannya.
0: Jadi
1: pulangnya Mbak ya di jalan ya.
0: Iya, makasih ya, udah gabung ya.
1: Dadah Mbak Reta.
0: Dadah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya Maria ya. Oke, Maria dari Kos Plus. Oke, kita break dulu ya. Aduh, lagunya udah banyak nih. Nanti lagi ya Bang ya. Bang Ramadan nanti ya, setelah lagu ya Bang ya. Saya hadirkan. Saya terima teleponnya lagi, gak apa-apa Bang ya. Don't be angry. Sabar, oke? Okay? Baik mendengar, ada Betaria Sonata Hati yang Luka.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih janganlah pilih kasih.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah.

Kawin dengan orang kaya berumur 87. Rumahnya mewah bertingkat, bergaya seperti ratu. Kalau berjalan dikawal oleh seluruh pelayan dan babu-babu.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Iya, baik mendengar, Anda masih bersama Pro 1, ada Bang Ramadan di Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Halo, Bang Ramadan. Hai. Bang Ramadan gak ada suaranya nih. Kenapa nih? Coba lagi Bang Ramadan ya. Kenapa suaranya gak kedengeran Bang Ramadannya? Oke, di belakang Bang Ramadan yang pengen gabung lagi, saya terima kembali ya. Oke, halo, kita accept ya. Halo Bang Ramadan, Ruang Rindu.
1: Mana?
0: Nah. Oke.
1: Baru bangun.
0: Baru bangun tidur.
1: Yo, bangun apa lagi?
0: Ya. Orang baru mau tidur, Anda udah bangun tidur.
1: Iya, kan tadi tidur duluan, nanti gitulah.
0: Nanti. Mana? Begadang, bola lah habis.
1: Iya, bola sudah habis.
0: Ya, sudah.
1: Enggak. Dengar-dengar lagu aja.
0: Oh, dengar-dengar lagu aja ya. Oh.
1: Iya, Mbak.
0: Gimana?
1: Apa topik ini?
0: Hah? Topiknya air masih aman?
1: Oh, udah habis, Mbak. Jadi mungkin dalam 2 hari ini harus beli ini.
0: Harus beli lagi?
1: Iya, kalau hujan turun alhamdulillah, tapi kalau tidak ya.
0: Jadi hujan belum turun nih.
1: Belum, udah 2 bulan nih.
0: Ya Allah, kasihan ya. Udah
1: lagi.
0: Berapa habis nih buat beli air?
1: Kalau satu kali beli 250 itu 5.000 liter ya, dipakai sekitar 3 sampai 1 bulan lah.
0: Oh, jadi berapa habisnya nih duitnya buat beli air?
1: Satu kali beli 250.000 untuk
0: udah berapa 5.000 kali beli? Liter. Oh, udah berapa kali beli berarti? Oh.
1: Belum, ini baru mau beli nih.
0: Oh, baru mau beli.
1: Iya, karena kan baknya besar.
0: Oh iya.
1: Nah, kalau 25.000 liter itu untuk sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lah paling lambat.
0: Oh, dikit kali ya maka airnya berarti ya.
1: Iya, 5.000 liter kan kita cuma berapa? Bertiga saja.
0: Oh, hanya bertiga ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kalau gitu. Baik. Pengen dengar lagu apa hari ini?
1: Lagu dari Olivia Newton-John and Andy Gibbs ya. Judulnya Rest Your Love on Me.
0: Yes, ya. Your love.
1: Rest your love on
0: me. Oke. Okay.
1: Rest your love on me. Siap. Apa itu? Serahkan dirimu padaku kah? Cintamu?
0: Iya, yeah. Olivia Newton-John ya.
1: Iya, Olivia Newton-John. Andy.
0: Okay. Andy Gibbs ya. Oke. Okay. Oke. Baik. Lagunya buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Untuk salam silaturahmi, salam persahabatan, salam sehat selalu untuk semua yang sudah masuk maupun yang belum masuk tetapi sedang memonitor, mendengarkan dari kan banyak yang begitu juga ya, mungkin di mobil, mungkin di mobil atau lagi santai di teras sambil minum kopi ataupun lagi di pos-pos penjagaan ya. Apalagi daerah 3T itu Mbak Rita ya,
0: hiburannya
1: hiburannya
0: radio
1: saja,
0: ya.
1: Radio. Ya mungkin mereka pas sedang mendengar monitor RRI.
0: Baik.
1: Pro 1 baru beralih ke Pro 3 lagi kan begitu ya.
0: Oke, ya. Siap. Makasih
1: semoga
0: banyak ya.
1: Sehat. Walafiat. Baik-baik saja ya.
0: Amin. Ya, terima kasih.
1: Itu Mbak Rita, terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama. Kasih kembali.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang Ramadan ya, ada gabung sama kita. Oke, penelpon terakhir kita terima. Ruang Rindu. Nah, suaranya kenapa ini? Gak ada. Ah baik, nggak bisa nih ya, kecil kali suaranya, kayaknya pesawat teleponnya terganggu gitu ya. Bu Embera ini suaranya kalau nggak salah. Oke baik, satu penelpon lagi saya terima, ada Pak Irwan di Air Kantung. Halo Pak Irwan, selamat malam.
2: Ngambil suara muntahan Mbak.
0: Ah,
2: kalau nggak nyambung saya sambut gitu.
0: Oh iya, langsung gitu ya.
2: Padahal saya udah WA, takut nggak dibaca.
0: Oh iya, dibaca lah. Oke.
2: Aman mbak, aman mbak.
0: Apa nyaman? Airnya?
2: Airnya aman. Cuma tadi saya berpikir nih, Mbak Rita sama si apa Maria kenapa Mbak Reta ini kerja di MBG juga ya, saya pikir.
0: Kenapa kerja di MBG, hubungannya apa? Tolong jelaskan.
2: Kayaknya ahli gizi loh gitu, makan ini, ini takkan gitu ya. Lalu saya berpikir, jangan-jangan nih honor juga di MBG.
0: Bukan apa, karena apa ya, mengurus apa pasien itu juga, mengurus pasien gitu ya, kebetulan orang di sekitar saya kebanyakannya penyakitnya sama Maria gitu maksudnya.
2: Iya, hafal banget
0: obat. Iya, hafal obat darah tinggi itu ada kanedesan sama amodipin itu ya, apalagi maunya.
2: Tapi lama-lama panas, terus ahli gizi saya anggap ya.
0: Ahli gizi ya.
2: Cocok lah gitu kan.
0: Ya Allah, siapa tahu jadi kepala SPPG nanti ya.
2: Iya, bos SPPG.
0: Iya, maksudnya saya bisa kayak gitu juga harapannya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Panjang,
0: iya benar, waktunya udah mepet ya.
2: Jadi tadi ada lagunya, saya udah di WA ya, I miss you so much ya.
0: I miss you so much. Iya. Ya udah ada di WA.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Itu aja mah.
0: Oke, aman ya, masih ya.
2: Aman air. Wih, kencang Mbak kalau di sini PDAM-nya, Mbak.
0: Oh, usah sih. Itu sumber airnya iya, dari mana? Betul. Yang dari sini ya, Merawang ya, bukan ya?
2: Merawang, iya, yang di sinilah.
0: Nah, dari Merawang iya. Ya.
2: Merawang, tapi pusatnya kan di Masjid Agung itu kan. Itu Mbak, airnya putar dikit aja, artinya aman lah ya.
0: Aman ya, oke, siap deh. Iya. Oke, thank you ya, makasih. Yuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penemuan terakhir kita mendengar di program kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Saya Kirim Bermani Anda. Sekali lagi terima kasih banyak buat Anda semua sudah gabung bersama Pro 1. Dua lagu terakhir pilihan dari Bang Ramadan dan juga Pak Irwan. Selamat malam, sampai jumpa.

Anda masih bersama kami mendengar penawar satu di kebersamaan kita untuk malam hari ini, lanjut menemani Anda. Sajian musik dan juga informasi akan hadir mendengar ya. Dan ada satu WA yang tertinggal harus saya bacakan. Dari Mbak Ria di Belitung, malam Mbak Reta, air kami masih aman walaupun di Tanjung Pandan belum ada hujan. Lagunya Mbak My Love dari Westlife. Salamnya buat Julia, Mbak Rindu, Yulin, Budi Sumi, Putra Sambas, Cece Lida, Bukori, Maria, Mas Panji, Bang Sultan, Bang Nito, Bang Nur Hadi, Bang Romlan, Bang Reza, Bang Ramadan, Bang Yandi, Embera, Patriono, Pak Irwan. Buat semua pendengar Trapro Satu tanpa terkecuali, salam sehat selalu buat Mbak Retanya, amat siaran sampai tuntas. Baik, terima kasih Mbak Ria ada gemur sama kita. Dan pendengar, pilihan musik dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita untuk hari ini. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dengar Anda masih bersama Pro 1 96,4 FM di kebersamaan kita untuk hari ini. Saya Reta masih menemani Anda dan tentunya di kebersamaan kita untuk hari ini pendengar, kami masih akan hadirkan untuk Anda dengan ragam musik dan juga informasi. Pendengar Pro 1, selanjutnya informasi saya kutip untuk Anda ya, masih dari portal berita kami di rri.go.id. Pendengar, kali ini dari gaya hidup atau lifestyle-nya kami coba hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, untuk Anda yang suka dengan parfum ya, semua orang pasti suka parfum karena harumnya. Nah, berikut ada penggunaan parfum yang tepat ya pendengar, di mana parfum ini seringkali memberikan rasa pede kita ya yang menggunakannya, tapi wangi parfum seringkali dirasa tidak lama dan cepat hilang di tubuh maupun di pakaian. Hal ini biasanya disebabkan oleh cara pemakaian parfum yang tidak benar. Jadi pendengar, ada beberapa cara untuk menggunakan parfum dengan benar agar bisa bertahan lama. Yang pertama, menggunakan deodoran. Jadi sebelum kalian menggunakan parfum, pakailah deodoran terlebih dahulu karena bisa mengurangi keringat dan bau badan. Dianjurkan menggunakan deodoran dahulu ya, agar wangi parfum yang akan disemprotkan tidak bercampur dengan bau keringat. Juga menggunakan body lotion, dan untuk penyemprotannya harus disemprotkan ya, penting sekali karena ini merupakan tempat terdekat pembuluh darah dengan kulit. Titik ini memancarkan wangi lebih tinggi pada tubuh. Itulah beberapa tips cara menggunakan parfum benar, aromanya lebih lama. Parfum tidak hanya mencari tapi juga berkesan bagus bagi orang lain, jadi harus disemprotkan pada nadi. Itu dengan informasinya kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dengar Pro Satu nggak di sini, kami menemani ada di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Anda sudah bersama Pro Satu. Esok kita akan kembali menyapa Anda di mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hakikat rizki buat para pencari nafkah keluarga. Mungkin engkau tidak tahu di mana rizkimu, tetapi rizkimu tahu di mana engkau berada. Dari langit, dari laut, dari gunung dan lembah, Allah memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rizki semua makhluknya. Maka melalaikan ketaatan kepadanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan yang berlipat ganda. Tugas kita bukanlah mengkhawatirkan rizki atau bermuluk cita memilikinya, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap rizki yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja membanting tulangnya, memeras keringat demi angka simpanan yang mungkin esok pagi ditinggalkannya menghadap Sang Pencipta. Bekerja itu bagian dari ibadah. Kewajiban kita adalah berikhtiar dan berusaha. Sedang rizki dan hasilnya adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat, program A1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Makan, minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, di manapun Anda berada, kita menantikan nanti untuk menghadirkan Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan untuk pendengar juga, tentunya hari ini sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi di kesempatan kali ini pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda satu buah lagu religi.

Baik, mendengar kita akhiri dengan lagu religi islami untuk Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Mutiara Pagi edisi hari ini.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di Masjid Agung Sungai Liat, Ustadz Satra Sudaryoso M.Ahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
1: Pagi, baik Ustadz. Di pagi ini kita akan membahas topiknya, ngebenerin hati adalah perkara penting ya Ustadz ya.
2: Iya.
1: Baik, nah pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami di Mutiara Pagi. Namun sebelumnya kita dengarkan terkait topik yang disampaikan di pagi hari bersama Ustadz Satra Sudaryoso. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar kajian Dialog Mutiara Pagi yang tersiar langsung dari Studio Mini RRI Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita lafalkan kalimat penting dan besar yang harus senantiasa kita kalamkan, karena tiadalah setiap ubun-ubun, dari ubun-ubun kepala hingga kaki kita, semuanya datang merupakan nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang ada pada diri kita. Lebih dari itu, alam semesta ini dicipta agar maslahat kehidupan kita menjadi nyata. Dan semua itu nikmat yang tidak bisa kita hitung. Oleh karena itu, dalam ketakmampuan kita dalam menghinggakan nikmat tadi, kita sampaikan alhamdulillah, hanya kepada Engkau ya Rob segala kebajikan, segala kemuliaan, segala pujian pantas dilekatkan kepada-Mu. Salawat dan salam terus kita nyatakan, selalu kita sampaikan sebagai tanda cinta, tanda rindu kita kepada sosok mulia, kekasih hati kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi perkenan untuk bisa memandang dan menatap wajahnya yang mulia, entah dalam mimpinya, entah dalam wujud yang lain, dalam kehidupan yang sekarang atau kehidupan-kehidupan nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar kaum muslimin, tema kajian kita pagi ini, ngebenerin kalbu itu perkara utama, perkara penting. Kenapa ini soal penting, soal besar? Karena esensi utama dari apa yang ada pada diri kita itu si kalbu salah satunya. Dan Nabi kerap menyatakan

saat kita meniatkan semua ibadah, si kalbu harus terdepan bermain. Tepatlah apa yang Nabi sabdakan, ala wahyil qalb, dalam satu riwayat yang sangat terkenal. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hatimu atau kalbumu yang harus engkau perhatikan, dalam redaksinya yang sangat panjang. Berangkat dari sini, kami kutip apa yang dikalamkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Beliau menuturkan, aslihu wa aslihu qulubakum, benahi kalbumu, perbaiki hatimu, ya, jaga ia, jangan sampai menjadi masalah. Kenapa? Idza salahat salaha lakum sa'iru a'malikum, ahwalikum, gitu. Kalau si kalbu sudah benar, sudah aman, kondisinya sehat, keadaannya baik, tidak terkontaminasi oleh virus, oleh penyakit-penyakit kalbu, insya Allah seluruh keadaanmu, kondisi beragamamu itu juga akan ikut membaik. Wa idza fasadat fasada sa'iru ahwalikum wa a'malikum. Kalau ia bermasalah, bermasalah pula lah seluruh amal, seluruh keadaan rohani kita, sampai kita tak kenal siapa Tuhan yang menciptakan kita, siapa yang kita sembah. Nah, saya mau kasih ilustrasi, Bung Haris. Di depan Masjid Agung ini banyak teman-teman yang jogging pagi subuh, pagi, siang, hingga sore, bahkan ada yang sampai malam, supaya badannya sehat, kesehatannya prima, supaya bahagia di dunia, aktivitas kehidupannya lancar, dengan ditopang badan yang sehat. Karena kalau sakit harus datang ke dokter. Kalau sakit, ya tadi, datang ke dokter dan harus istirahat total. Kalau penyakitnya masih belum kronis, Bung Haris. Tapi kalau penyakitnya sudah kronis, datang ke dokter, tidur berlama-lama di rumah sakit, bahkan tidak sadar diri, menunggu maut. Begitu juga soal kalbu. Kita tanya nih, kita bongkar diri kita. Sudah terkontaminasi penyakitkah kalbu kita itu? Bermasalahkah kalbu kita selama ini, dari saat kita terlahir sampai sekarang? Sudah kita cemari dengan apa saja? Sudahkah kita datang ke dokter kalbu? Ya, dengan persoalan kalbu yang kita rasa hari ini. Indikasi kalbu bermasalah itu apa? Sederhana. Sudah nikmat belum sholatnya? Sudah merasa nikmat belum ibadahnya? Nyaman tidak saat kita menunaikan ibadah-ibadah yang diwajibkan? Dalam zikir-zikir yang kita lafalkan, ada kenikmatan tidak saat menyebut nama Allah? Dalam baca Quran yang kita lantunkan, merasa nikmat kagak kita itu? Ada efek rohani tidak saat kita baca kalamnya Allah? Kalau itu sudah gak nyaman, nah ada yang salah dengan kita. Maka sholatnya bermasalah, ya, sembayangnya bermasalah, ibadahnya bermasalah. Itu tanda kalbu kita bermasalah. Nah, oleh karena itu, kembali ke apa yang dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ngebenahi kalbu itu penting sekali. Dan ini pula lah yang dikalamkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ma'rifatul Qulub wa asrariha wa sifatiha asluddin. Mengenal si kalbu, bagaimana rahasia-rahasianya, bagaimana sifat-sifatnya, karakternya, apa saja yang harus ditreatmentkan, bagaimana si kalbu terus terhubung kepada Allah, bagaimana si kalbu supaya tak dikontaminasi oleh dosa, maksiat, kejahatan yang kita buat,

0: dengan aneka penyakit-penyakit hati, itu perkara besar dalam agama, asluddin, kata Imam Ghazali. Pertanyaannya, serius tidak kita ngebenahi kolbu itu? Saat sholat kita gak nyaman ditegakkan, saat zikir kita tak ada rasa, saat baca Quran kita berlalu begitu saja, walaupun berjus-jus bacanya, Bung Haris. Berjus-jus, bahkan wajib sejus, dua jus, tapi efek amalnya apa? Masih juga tuh gibahin orang, masih juga tuh ngedepanin fashion gitu ya. Wah, gue pakai branded nih. Ah, kawannya baju apaan sih yang dipakai? Padahal sudah ditreatment dengan apa, kebiasaan-kebiasaan hebat. Sholat lima waktunya oke, baca Qurannya juga iya, zikir juga yes. Tapi tadi kok enggak ada rasa gitu. Kok ada yang hilang, ada yang hampa. Hati-hati, disitulah problem kita bersama. Oleh karena itu, kembali, kenapa masalah ini sangat penting kita plototin? Karena tadi, kita nyaman tidak, nikmat tidak saat kita menghadap Allah. Kalau tidak nyaman, tidak nikmat, ya ada yang salah. Seperti orang gini, Bung Haris, kalau kita sakit, disuguhin rendang, disuguhin apa, minuman-minuman jus yang nyaman-nyaman itu, tapi gak ada rasa, itu apa masalahnya? Apakah makanan minumannya tak enak, tak lezat, atau kitanya yang salah? Ada diri kitanya yang salah. Kita lagi sakit soalnya, semuanya hambar. Disuruh tidur, istirahat, gak nyaman tidur, Bung Haris. Bawa duduk, gak nyaman juga duduk. Dibawa jalan-jalan ke pantai, ke gunung, ya, ke tempat-tempat wisata, dalam kondisi sakit ya gak nikmat lah. Sama Anda yang kolbunya bermasalah, yang kolbunya berpenyakit, dibawa baca Quran 5 juz jadi panas-panas itu, menderita sekali. Disuruh sholat 5 waktu berat bukan main, kayak ditusuk-tusuk sama duri gitu, kata kawan. Ditucuk kayak besi anget gede dan enak semayang, saking beratnya gitu. Apalagi suruh baca Quran, zikir misalnya, zikir sebentar saja Bung Haris, suruh duduk bareng 3 menit saja atau semenit, udah berat itu pantatnya. Ada yang salah di kita, seperti salahnya orang sakit ketika disuguhi rendang atau makanan-makanan nikmat serta minuman lezat. Nah, kita rasain tidak, sadar gak hal-hal yang demikian? Atau kita obatin sendiri, ya udah biarin aja lah gitu. Kayak tadi penyakit yang sudah bertubi-tubi gitu ya, yang bikin kita gak nyaman, tidur gak nyenyak, makan tak enak, minum tak nyaman, semuanya gak enak. Kita biarin tuh berlarut-larut, berhari-hari. Atau kita treatment sendiri, karena kita merasa bisa mentreatmentnya gitu. Tapi kalau sudah kronis, Anda harus datang ke dokter. Karena si dokter dia ngerti apa persoalan besar yang kita rasai itu. Dengan treatment-treatment khususnya, dia tahu dosis apa saja dari obat yang harus kita konsumsi. Bagaimana pola hidup kita, pola makannya, treatment yang lain-lain, dia kasih semua tadi supaya sehat kita terus-menerus membaik. Ah, kita begitu enggak datang ke dokter kolbu tidak? Ketika mendapati kolbu kita sudah enggak nikmat saat kita sholat, enggak nikmat baca Quran, enggak nikmat saat zikir nyebut nama Allah. Padahal kan kata Allah bilang, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh ya, bahwa menyebut nama Allah, ingat Allah, itu pasti bikin kalbu itu terus menerus dalam tenang, dalam damai, dalam nikmat. Cuman kawanlah teriak-teriak Allah, Allah, Allah, enggak zaman nyaman rupanya. atau la ilaha illallah begitu misalnya, tapi kok tidak dapetin ketenangan-ketenangan tadi. Obatin dulu kalbu kita. Maka dari itu dalam perspektif agama Islam kita dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Ada treatment untuk menyucikan diri kita dari dosa, dari maksiat, dari kejahatan. Karena apa? Hantaman dosa, maksiat, kejahatan yang kita buat itu membuat si kalbu kena penyakit kronis rohani. Gitu Bung Haris. Bahaya itu. Ya kalau sudah kronis penyakit rohani, sudah seperti halnya orang kronis penyakit fisik, metong ujungnya. Ya sama orang yang kronis penyakit rohani, penyakit kolbu, ya dalam hidupnya dia gak kenal Allah, dia gak kenal Rasulnya, dia gak nikmatin ibadahnya, dia nikmat dalam maksiat, dalam dosa. Ya nanti di akhirat, di alam barzah, dibongkar semua tuh borok-borok busuk-busuknya. Disiksa, dihajar, sampai kemudian terus dibangkitkan nanti. Juga dia gak akan dapetin kenikmatan kehidupan lanjutannya. Nauzubillah, kita gak mau begitu. Oleh karenanya tugas kita di dunia ini mengembalikan fitrah kalbu yang di dalamnya ada nur yang dominan. Kan kita dicipta dengan fitrah, termasuk fitrah kalbu itu kenal Allah sejatinya. Ala ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kan begitu kata kita. Kita mendeklar Allah itu pencipta. Bukan kita yang ciptain dunia. Allah itu kuasa, bukan kita punya kekuasaan. Kekuasaan kita itu titipan. Allah itu maha memandang. Jadi jangan sekali-kali kita berbuat yang tak patut di hadapan Allah yang maha memandang. Akidah dan keyakinan modal itu menjadi sirna ketika kolbunya bermasalah. Tak connect, ini kolbu gak bisa lagi memandang, menghadap gitu. Jadi saat sholat Allahu Akbar, ngadep kiblat nih sebagai simbol. Ya Allah sebut Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi saat yang sama ya masih menghambakan pada makhluk, pada kekuasaan, pada jabatan dan harta, pada dunia dan seisinya. Ini dia problem kita bersama. Maka tepatlah apa yang dikalamkan oleh baginda Rasul mulia, para ulama, para guru-guru kita. Benahi yuk kalbu ini supaya hidup kita itu lebih nikmat untuk bisa menghadap Allah. Kan kita ini sejatinya setiap saat menghadap Allah, Bung Haris. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhallah. Dimanapun kita menghadap, dimanapun kita menuju, mengarah, sebenarnya sejatinya kita menghadap Allah, memandang ke arahnya, menuju kepadanya. Jangan dikira kita tengah bermaksiat terus di saat itu kita tidak sedang memandang atau menghadap atau sedang dipandang atau ditatap oleh Allah begitu. Hanya saja kita tidak punya kesadaran untuk terus menghadap dan mengarah kepada Allah. Apa pasal, apa soal? Soal kalbu tadi yang tidak bisa terhubung kepada Allah yang Azza wa Jalla. Maka dari itu kami yang dhaif ini mengajak kita bersama, benahi yuk sama-sama ini kalbu kita. Datang ke dokter-dokter ahli kalbu. Bukan datang ke ustadz seperti saya. Ustadz kayak saya ini hanya pacak ceramah, Bung Haris ya. Tapi datang ke memang yang spesialis kalbu. Nah disitulah kita akan dapetin nikmat nanti saat sholat, nikmat saat baca Quran, kenikmatan dalam zikrullah, merasa apa nikmatnya kita menghadap Allah gitu. Bung Haris ya. Jadi seperti halnya teman-teman sekarang gitu kan, jogging, stretching macam-macam lah di pagi subuh kayak gini ya, sambil menikmati nikmatnya udara pagi. Itu semua dilakukan supaya dapat kesehatan yang prima, kesehatan yang langgeng dan baik begitu. Nah sama, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita sholawat, kita bantu orang, kita berbuat kebajikan, supaya kalbu kita itu terus sehat. Ya, sehat seperti halnya fisik kita sehat. Dapat menikmati apa namanya kenikmatan rohani yang Allah suguhkan kepada kita. Sebagaimana halnya fisik yang prima, kesehatan yang baik, bisa langgeng hidup di dunia, nikmat dalam hidup, tidak dalam sakit-sakitan, Bung Haris. Karena kalau sudah sakit itu enggak nyaman sekali dunia nih. Walaupun dikasih kenikmatan-kenikmatan dunia yang luar biasa, Bung Haris ya. Laki-laki nih misalnya, ketika posisinya sakit, ya maaf katanya, ada dikasih istri yang cantik, ya, atau pasangan yang cantik, yang menawan, udah enggak, gimana Bung Haris ya? Oh, dalam kondisi sakit. Sama tadi kita nih disuguhin makanan enak, kehidupan yang lezat begitu, sakit, duit banyak, semua punya gitu, tapi sakit, lumpuh, ya enggak buat apa. Sama, Allah sudah suguhkan kehidupan yang luar biasa kepada kita dengan tadi kenikmatan-kenikmatan rohani yang bisa kita raih dalam sholat, dalam zikir, dalam sholawat, dalam semua ibadah yang ditunaikan. Tapi ketika kalbu bermasalah, kita enggak bisa menikmati semua sajian-sajian rohani tadi. Oleh karena itu, dalam kondisi demikian, haruslah kita bergegas, bersungguh-sungguh ngebenerin tuh kalbu kita yang bermasalah. Saya kira ini dulu Bung Haris ya, pengantar bahasan kita tentang ngebenerin kalbu itu hal penting, hal besar, supaya hidup kita dapetin kenikmatan rohani lah dalam kehidupan.
1: Baik. Baik, pendengar, kita undang untuk Anda yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Haris.
1: Ya, pagi, Bang Zulfaizar, Bangka Selatan, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak
0: Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz ya, kita manusia ini inginnya yang banyak-banyak, ya termasuk ilmu lah, terutama kita membicarakan masalah ilmu yang banyak-banyak. Tapi untuk memuncak hati ini, memperbaiki hati ini, Pak Ustadz ya, sedikit pelajarannya, bukan sedikit ucapannya. Ya itulah la ilaha illallah, kata Pak Ustadz tadi itu. Ya termasuk Allah, Allah dan sebagainya itu. Nah, di dalam itu kan ada ritual dan sebagainya. Ya termasuk suluk dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang diperintahkan oleh guru, guru-guru, guru mursyid dan sebagainya. Nah, guru mursyidnya ada yang tidak tampak, ada yang tampak. Kalau dengan memperbaiki ini, mudah-mudahan hati ini bisa terjalin dengan baik. Ya benar kata Bu Ustaz tadi. Kalau enggak ini jangan mendatangi saya. Tapi kalau Pak Ustaz ditunjuk dari guru mursyid dan sebagainya, dari orang-orang yang saya bilang tampak atau tidak tampak itu, dari hati nurani itu yang masuk, ya Pak Ustaz harus didatangi juga sebagai orang yang apa tuh, yang sebagai guru lah. Sebagai guru rohani, guru hati. Karena pelajaran hati dengan ini, dengan pelajaran syariat ini beda. Nah, itulah, dengan pelajaran syariat tadi mungkin orang terlalu serakah dalam ini. Kalau hanya mendengarkan kata-kata la ilaha illallah kok pendek benar, kok hanya sedikit. Ya, sedangkan mereka maunya banyak dan sebagainya. Padahal banyak itu tidak terbawa sama sekali, Pak Ustadz. Yang kita bawa ucapan la ilaha illallah itulah, kalau kita mati juga itu yang perlu diucapkan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfaizar, silakan ya. Ustaz,
0: pertama, agama kita ini bertumpu pada tiga aspek besar. Satu, syariat, yang di dalamnya ada ilmu yang ngebahas syariat namanya ilmu fikih. Makanya sekarang kita itu dominan ngaji fikih. Fikih sholat, fikih taharah, fikih nikah, fikih bla bla bla bla. Itu aspek syariat zahir yang harus tak mau harus kita penuhi semua. Ada rukun-rukunnya, ada syaratnya, ada sah tidaknya dan segala macam. Tapi itu masih pada aspek zahir. Itu syariat cabang pertama agama kita. Kedua, akidah. Rukun iman kita itu rukun akidah. Ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Ada ilmu yang ngebahas ini namanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, inilah yang dikaji oleh orang-orang tua kita zaman dulu sampai kita hari ini, ngaji tauhid. Cuman porsi ngaji tauhidnya juga sudah berkurang karena terdominasi oleh ngaji fikih. Tidak tuntas-tuntas ini ngaji fikihnya. Lah tua-tua agi lah ngebahas macam mana cara taharah gitu ya. Itu kedua. Yang ketiga baru ilmu akhlak ya, atau ihsan. Disinilah porsi ilmu kolbunya. Jadi ilmu yang ngebahas akhlak, adab atau ihsan tadi disebutlah ilmu tasawuf. Seperti halnya ilmu akidah, ilmu syariat atau ilmu fikih, ilmu tasawuf ini ilmu ngaji tentang isi batin kita ini supaya kenal Allah, supaya nikmat dalam beribadah, supaya kenal Allahnya dengan akidah yang tidak ada keraguan. Nah, tiga hal ini penting untuk dipelototi same-same. Jangan sampai imbalance gitu, tidak balance. Nah, kembali ke soal tadi. Makanya soal hati, soal kolbu, ada pakarnya tersendiri gitu. Walaupun dia tidak ngaji, tidak kuliah, tidak bergelar profesor, tapi manakala dia diberi kemampuan ya, diberi anugerah oleh Allah, kenal Rasulullah, dia ahli kolbu. Dia dokter ruhani yang spesialis gitu. Dan kepada beliau kita datang. Itulah kemudian dikenal dengan mursyid, dengan guru, dengan tuan-tuan guru gitu. Karena merekalah yang terhubung gitu kan ruhaninya kepada guru-gurunya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini legalitasnya sangat ketat, bukan sembarang, Bung Haris. Tidak bisa sembarang-sembarang jadi dokter ruhani. Seperti halnya jadi dokter fisik. Sembarang enggak tuh jadi dokter? Enggak, ada jenjang-jenjang pendidikannya. Ada pelatihan-pelatihan yang panjang gitu. Ada koasnya gitu. Kemudian dikasih legalitas untuk bisa punya lisensi gitu untuk treatment medis. Dan itu diatur sedemikian ketat gitu. Sama soal kesehatan ruhani itu juga jelas. Siapa yang melakukan treatment-treatment rohani tadi? Siapa gurunya? Dari mana ia dapat? Bagaimana kualitas sang guru? Semuanya begitu sangat ketat, tak sebasing. Kalau sebasing berguru, jadilah yang gile-gile itu misalnya. Enak-enak begitu Pak Zulfaizar ya. Jadi ketika didatang ke guru rohani, nyebut lafaz Allah saja tuh kita sudah menggelegar tuh getaran-getarannya sampai nusuk, sampai ya gemeter, bahkan begitu mengucur, iya, merinding seluruh tubuh, mengucur menetes air mata. Itu yang ahli. Kalau saya ya Bung Haris, saya ajarin 1000 kali zikir la ilaha illallah mungkin ya tidak berasa ya Bung Haris ya. La ilaha illallah sampai 1000 kali. Nah, ini sama ketika kita datang ke dokter yang benar ya, kita lah seminggu tidak sehat-sehat, apalagi treatment sendiri gitu kan, ya wajarlah kita tidak ngerti bagaimana dosis, bagaimana treatment yang benar untuk menyelesaikan penyakit yang kita idap selama sepekan. Datang kita ke dokter, dikasih kayak dokter resep gitu, ini minum ini ya 3 kali sehari. Ya, penyakit kan ini masalahnya ini, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Treatment kita sehari saja udah ngefek bagusnya. 2 hari, 3 hari sembuh. Nah, begitulah dokter kolbu. Enggak perlu berhari-hari. ya saat kita menghadap, dikasih treatment, dikasih dosis, insya Allah problem korbu kita bisa terselesaikan, apalagi terus menerus kita bersamai sang guru. Nah begitu Pak Zulfaizar, jadi bukan berarti bahwa ini apa ngebenahi kolbu ini kok perkara yang betul-betul misterius gitu, bukan, dan tidak diobral, memang tidak diobral
1: ya
0: enggak, karena enggak ada aspek bisnisnya. Kalau dokter kan ya sengaja diobral lah,
1: ada biar
0: banyak
1: lagi
0: yang berobat.
1: Kita terima dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebagian telepon sekarang.
1: Oh iya, Mbak ini ADM ini ya.
3: Betul, anak buah KDM selalu setia
0: ke dasar KDM,
1: anak buah KDM gitu. Oh,
0: iya, ADM.
3: Ya, assalamualaikum Pak.
1: Pak Ahmad Irwan ini ya.
0: Oh iya.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau bertanya lah, mungkin kebijak dari tema. Jadi proses ke belakang dulu kan saya pernah jadi pengurusnya satu partai politik Pak, bahkan sekaligus ketua PAC-nya kan saya. Selama itu Pak, saya sering mendapatkan uang-uang, istilah uang siluman, yang uang yang tidak jelas kan, terus barang-barang. Nah setelah itu saya mungkin ada hidayah dari Allah mungkin apa ya, mengundurkan diri aja lah, mengundurkan diri ya. Nah barang-barang yang campur dengan yang ada, kecil apapun juga, udah tiada, dibersihkan. Nah namun yang begini Pak, nah bagaimana yang sudah kemakan? Nah itu yang dibuat pikiran saya seperti itu. Karena betul hidup di poli itu Pak kotor, betul. Ini pernah saya bicara pengalaman saya, kenyataan, bukan kata, tapi saya pernah mengalami terjun sendiri. Kenapa demikian? Sering dapat uang tengah musiman teh, itu masalahnya udah suara saya kesini dan lain sebagainya. Nah bagaimana Pak itu secara saya bertobat, bisa kuat supaya diambil tobat saya, dan bagaimana pertanggung jawab saya barangnya misalkan yang sudah kemakan itu aja. Terima kasih Pak, mohon tahu saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Ustaz. Ya
0: kedengaran ya.
1: Oke.
0: Oke. Benda atau barang haram, siluman tadi ya. Ya jadi siluman memang di tubuh kita. Siluman, gimana lah siluman ya? Ya, yang kadung sudah dimakan. Apa yang harus dilakukan? Tobat. Tobat. Tobat. Istighfar banyak-banyak. Ya. Karena ya sudah dimakan. Mau gimana lagi? Apa harus dicabik-cabik tuh badan kan tidak. Maka netralisirkan semua dosa yang dibuat itu dengan istighfar dan taubat. Itu cara menetralisirnya. Maka Nabi ngajarin kita, Nabi nyontohin istighfar, taubat itu 100 kali atau 70 kali gitu. Bukan istighfar karena dosa kalau Nabi ya. Ya. Nah kita lebih dari itu harusnya, karena kita ini pendosa. Nabi yang tak berdosa aja tetap istighfar dan taubat 100 kali dalam hari dan malam. Nah istighfar sama taubat kita itu tadi melebur, menghancurkan ya, menghapus dosa-dosa yang menumpuk di kalbu. Maka tadi Pak ADM ya, enggak nyaman, enggak nikmat pengalamannya kan, enggak tenang hidupnya ya, makan yang haram misalnya atau berbuat maksiat. Gimana cara istighfar dan taubat terus setiap hari? Astagfirullah, ya Allah minta tolong, minta ampun ya Rabb, perbanyak istighfarnya ya. Dengan tadi kita minta ampun ke Allah, Allah nanti permudah jalan taubat kita, jalan pengabdian kita. Ya kalau temakan ke harta orang yang kita masih tahu orangnya, kita minta orang tadi untuk meridhoi apa yang kita makan, kalau memang kita mengetahui. Tapi kalau duit yang dimakan itu kan duit partai atau duit apa itu ya, duit subhat Bung Haris ya. Nah pengurus partai tadi kan, ya tidak tahu siapa yang punya, tidak tahu siapa yang terzolimi tadi. Ya Allah minta ampun hamba atas dosa-dosa yang dulu-dulu. Ya, tengok betul-betul tuh dosa dulu-dulu tuh, supaya kita serius minta ampun ke Tuhannya. Gitu. Kan kadang kita tidak serius minta ampun taubatnya itu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memandang dosa kita itu betul-betul serius. Ah, biasa belah dosa ya, ya. Kata kita Bung Haris ya. Ngeremehin dosa akhirnya. Maka syarat diterimanya taubat itu ya betul-betul nyesel. Nyesel itu tadi, nengok dosa kita tuh kita jijik, nyesel betul kita berbuat itu. Nah, itu nyesel bener. Bukan nganggapnya remeh gitu. Jadi perbanyak istighfar, taubat kita ke Allah. Ya. Menak treatment khusus ya, mandi taubat, salat sunnah taubat berulang-ulang. Perbanyak istighfar, zikir. Dipandu sama guru itu keren tuh Pak, Pak ADM ya. Nikmat hidup insyaallah. Ya. Jangan sendiri. Sendiri pula setan yang masuk. Setan yang ngarahin kita. Nah, disitulah urgensi kita, karena kita ini problem kan semua dosa, benda haram, yang syubhat, maksiat, itu kan direkam tuh dalam file-file tubuh kita. Di tangan ada tuh file-file dosa kita yang kita buat selama ini, tangan kita ngapain aja, fitnah orang dengan gadget gitu kan, terekam semua itu. Di pandangan mata kita ada file dosa maksiat mata kita. Apakah itu hilang? Tidak. Masih bersisa di situ. Di lisan kita ada file-file dosa yang kita buat dengan lisan. Nyerita aib orang, fitnah orang, maki orang, zolim, macam-macam. Di perut kita ada tuh file-file dosa maksiat yang kita buat. Kayak kasus Pak ADM tadi, termasuk juga kasus saya. Banyak kita nih makan yang haram, minum yang haram, makan yang syubhat, minum yang syubhat, makan berlebihan, makan dan minum tanpa menyebut nama Allah. Itu maksiat-maksiat yang direkam dalam file yang terdapat di syahwatul batin kita. Di kemaluan juga sama. Ada banyak tuh maksiat-maksiat kemaluan kita tuh terekam, gak hilang. Di kaki, di seluruh tubuh. Maka semua maksiat, semua dosa, semua kejahatan yang dibuat oleh tubuh itu ngefeknya ke kalbu. Grogotin kalbu, grogotin nur kalbu, kenal Allah gitu. Seperti halnya penyakit di tangan, di jari kita, penyakit di kaki kita, penyakit di kepala kita, itu juga terkonek ke jantung. Orang stroke, orang kena penyakit kronis nih misalnya di lehernya karena tumor atau karena kanker, apakah itu gak terhubung dengan jantung sebagai organ yang memompa darah ke seluruh tubuh? Ya ketika tumornya atau kanker sudah mengganas, ujung-ujungnya ya jantung gak bisa lagi berdetak, metong namanya Bung Haris ya. Semua terkoneksi, terhubung. Jadi maksiat-maksiat yang dibuat oleh indra lahir kita itu terhubung menggerogoti si kalbu. Maka tadi maksiat itu bikin kita tidak nikmat dalam ibadah. Dosa tadi bikin kita tidak nyaman saat kita menyebut nama Allah. Itu imbas dan efeknya gitu. Makan kita yang berlebihan, yang tidak kita treatment secara baik, itu ngefek ke seluruh tubuh. Ya, ujungnya ke jantung, ke darah, ke sel-sel dan macam-macam begitu. Itu apa ya kata dokter ya. Kalau salah mohon dibenerin nih. Baik. Kata pakar medis. Jadi intinya istighfar tadi dan taubat itu tadi untuk mengikis file-file dosa atau maksiat di dalam lahir kita. Sehingga semua tadi terus kita taubat, ya Allah, ampuni dosa pandangan hamba. Ampuni dosa kemaluan hamba. Ampuni dosa perut hamba yang makan minum tanpa menyebut nama Engkau. Dalam rangka kita menghapus atau menghilangkan file-file dosa maksiat di tubuh kita. Sehingga yang terjadi apa? Kolbu menjadi bening kembali. Kolbu menjadi suci kembali gitu ya, dinaungi oleh nur yang dengannya kita menghadap, yang dengannya kita menatap saat kita ibadah kepada Allah ya Azza wa Jalla. Begitu Bung Haris ya. Baik. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan atau melenceng dari pemahaman yang sebenarnya. Itu dari kami, semoga Allah memberkahi kita semua.
1: Amin.
0: Begitu Bung Haris.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Satra Sudaryoso dan pendengar. Demikian kami akan akhiri Mutiara Pagi. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar dengan Warta Berita Daerah.

0: khususnya pekerja tambang di pantai yang kita tes ya, ada 81 orang yang positif, 29 orang.
1: Dalam rangka menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kemarin kita

0: Polisi menggelar tes urin 29 penambang timah di Pangkal Pinang positif sabu dan inex. Semarakan HUT ke-81 RI, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gaungkan pembagian bendera merah putih. Inilah warta berita daerah selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Pendengar, polisi menggelar tes urin 29 penambang timah di Pangkal Pinang positif sabu dan inex. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Yang kita tes ya, ada 81 orang ya, yang positif 29 orang.
2: Sebanyak 81 penambang timah yang beraktivitas di kawasan Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang menjalani tes urin yang dilakukan tim gabungan Polresta Pangkal Pinang bersama Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung Kamis kemarin. Dari hasil pemeriksaan tersebut, sebanyak 29 penambang dinyatakan positif menggunakan narkotika. Temuan itu mencakup penyalahgunaan narkotika jenis sabu maupun pil ekstasi. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan para pekerja tambang.
1: Kegiatan kali ini kita kegiatan penertiban narkoba ya, khususnya pekerja tambang di pantai, dan itu posisinya di Bukit Intan. Namun yang kita tes ya, ada 81 orang ya, yang positif 29 orang.
2: Menurutnya, pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan penambang menjadi perhatian serius mengingat aktivitas mereka dilakukan di laut dan memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Usai dinyatakan positif, sebanyak 29 penambang tersebut langsung dibawa ke Polresta Pangkal Pinang untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Belitung ungkap kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Belitung. Arif Julian Toro melaporkan.
3: Dari hasil penyelidikan ini, sehingga tim Resmob dari Polres Belitung melakukan pencarian terhadap tersangka, yaitu ayah kandung sendiri dari korban.
4: Satuan Reserse Kriminal Polres Belitung berhasil mengungkapkan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Belitung. Dalam perkara ini, polisi telah mengamankan seorang tersangka dan memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Kasat Reskrim Polres Belitung Martuani Manik mengatakan, pengungkapan perkara tersebut berawal dari laporan yang diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Belitung pada Juli 2026. Setelah menerima laporan, penyidik langsung melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa saksi, mengumpulkan alat bukti, serta melakukan langkah-langkah penanganan terhadap korban. Dalam proses pengungkapan kasus tersebut, tim Resmob Polres Belitung berhasil mengamankan tersangka berinisial RH pada 21 Juli 2026. Tersangka diamankan di pelabuhan Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dan kemudian dibawa ke Polres Belitung untuk menjalani proses pemeriksaan.
3: Dari hasil penyelidikan ini, sehingga tim Resmob dari Polres Belitung melakukan pencarian terhadap tersangka, yaitu ayah kandung sendiri dari korban. Kemudian setelah melakukan pencarian, ditemukan dan didapatkan oleh unit Resmob yang bersangkutan berada di dalam kapal di Belitung Timur. Nah, tujuan yang bersangkutan di kapal tersebut untuk melarikan diri ke Kalimantan. Namun pas di pelabuhan dapat ditangkap oleh unit Resmob sehingga dibawa ke Polres Belitung.
4: Atas dugaan tindak pidana tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, junto pasal 473 ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. Martuani menjelaskan, selain melakukan proses hukum terhadap tersangka, pihaknya juga memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari instansi terkait. Lebih jauh, Kasat Reskrim Polres Belitung mengimbau masyarakat agar meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak dan segera melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan kekerasan terhadap anak, sehingga dapat segera mendapatkan penanganan. Terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DSPPPA, Kabupaten Belitung, Febriansyah mengatakan, Korban mendapatkan pendampingan selama proses penanganan perkara berjalan. Menurutnya, korban kini ditempatkan di rumah aman UPT PPA untuk menjamin keselamatan sekaligus mendapatkan pendampingan psikologis.
5: Sekarang sih kami anjurkan pendampingan untuk secara psikologi, kan memberikan motivasi, semangat dengan diri itu saja. Okay. Kalau dinas sosial sepanjang itu kan. Kalau perihal hukum sih ke Polres lah kami.
4: Iya. Dia menjelaskan pendampingan tersebut dilakukan karena ibu korban saat ini sedang menjadi TKW di Arab Saudi. Setelah proses hukum terhadap tersangka selesai, korban akan dikembalikan kepada keluarga dengan mempertimbangkan hasil koordinasi serta kebutuhan terbaik bagi korban. Febriansyah menambahkan, DSP PPA Kabupaten Belitung akan terus memastikan hak-hak korban sepenuhnya dengan mendukung proses psikologi selama masa pendampingan berlangsung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Paskibraka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jalani pemusatan latihan pada awal Agustus mendatang. Depi Nirwandi melaporkan.
6: Setelah sudah kita diskejulkan, pertama Paskib untuk tingkat provinsi sudah terpilih.
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadwalkan pemusatan latihan bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat provinsi tahun 2026 pada Agustus mendatang. Kepala Kesbangpol Bangka Belitung Burhanuddin mengatakan seluruh anggota Paskibraka yang terpilih saat ini sedang menunggu panggilan resmi untuk memulai masa karantina. Sama seperti tahun sebelumnya, Kesbangpol kembali memilih Belitung Resort sebagai lokasi karantina dan pusat pelatihan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kualitas fasilitas yang dinilai sangat mendukung performa para peserta. Burhanuddin menekankan pentingnya menjaga aspek fisik dan moral selama masa pelatihan berlangsung, yakni untuk menjaga kesehatan yang prima yang menjadi kunci utama keberhasilan latihan yang padat. Selain itu, untuk menjaga etika di mana kepribadian dan perilaku yang baik akan menentukan masa depan para generasi muda tersebut.
6: Insya Allah sudah kita diskejulkan. Pertama, Paskib untuk tingkat provinsi sudah terpilih dan sekarang mereka masih menunggu panggilan dari kita dan insya Allah masuk di dalam pelatihan tanggal 3 Agustus 2026 dan mulai latihan sampai nanti pengibaran hasil seleksi.
7: Sebelumnya sebanyak 15 pasang atau 30 siswa-siswi terbaik ditetapkan bertugas sebagai Paskibraka tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Semarakan HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gaungkan pembagian bendera merah putih. Debi Nirwandi melaporkan.
8: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kemarin kita melalui surat.
7: Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggaungkan gerakan pembagian bendera merah putih. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat Menteri Dalam Negeri atau Sekjen Mendagri tertanggal 10 Juli kemarin, yang disusul dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Babel. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bangka Belitung Burhanuddin mengatakan gerakan ini berbasis partisipasi sukarela dari seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Babel. Burhan menjelaskan satu ASN menyumbang satu bendera. Semua kepala organisasi perangkat daerah sudah merespon dengan sangat baik. Saat ini bendera sudah terkumpul dan terdata di masing-masing OPD.
8: Dalam hal arahan dari pimpinan kita, supaya kita juga mengadakan atau berkontribusi dalam pembagian bendera merah putih. Kami menganjurkan dan semua kepala OPD sudah merespon dengan baik dengan melalui surat Pasekda ini bahwa minimal satu ASN satu bendera ya, satu ASN satu bendera minimal.
7: Sementara salah satu ASN Pemprov Bangka Belitung, Handini, menyebut baik gerakan tersebut dalam rangka menyemarakan HUT RI, HUT Republik Indonesia tersebut.
9: Saya sebagai ASN Pemprov Babel mendukung gerakan satu ASN, satu bendera merah putih. Karena melalui aksi sederhana ini, kita menumbuhkan semangat nasionalisme, mempererat kebersamaan, serta mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan sebagai wujud cinta kepada Indonesia.
7: Sementara itu diketahui peluncuran atau pembagian perdana bendera itu akan dimulai pada 1 Agustus 2026 sesuai arahan pimpinan di titik-titik yang sudah ditentukan. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Satu porsi makan bergizi gratis MBG bagi para siswa khususnya di Kabupaten Bangka berkisar 8 hingga 10.000 rupiah. Bustomi Ahmad melaporkan.
10: Porsi itu 8.000 dan 10.000.
11: Satu porsi makan bergizi gratis MBG bagi para siswa khususnya di Kabupaten Bangka berkisar 8 hingga 10.000 rupiah per porsi. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pengelola SPPG Parit Pekir Sungai Liat dan Pemali Kwartanto mengatakan satu porsi Rp8.000 rupiah ini untuk siswa didik tingkat PAUD, TK hingga SDMI kelas 1 sampai kelas 3. Sedangkan Rp10.000 rupiah untuk siswa didik kelas 4 sampai dengan ke atas atau SMA-SMK.
10: Sebenarnya porsi itu 8.000 dan 10.000. Jadi untuk anak balita, kemudian TK, PAUD juga ya, sampai kelas 1, 2, 3 SD, itu budgetnya Rp8.000. Nah, kelas 4 SD sampai SMA itu budgetnya Rp10.000.
11: Kwartanto menjelaskan dengan anggaran 8 sampai Rp10.000 ini masih bisa menyediakan menu daging ayam 2 minggu sekali, termasuk juga daging sapi serta telur, walaupun kemudian banyak anak-anak yang tidak suka, tetapi sesuai juknis dari BGN, telur ini hanya bisa direbus serta digoreng ceplok. Menurut Kwartanto, pihaknya saat ini mengelola 2 SPPG di Kecamatan Sungai Liat dan Pemali, melayani lebih kurang 3.500 porsi setiap harinya dengan 10 sekolah di Kecamatan Sungai Liat dan 16 sekolah di Kecamatan Pemali, termasuk pondok pesantren serta 3B. Bustumi Ahmad melaporkan.

0: PMK Basel gandeng 12 perusahaan, 5.689 warga dapat perlindungan BPJS Kesehatan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
1: Hari kami melaksanakan satu kegiatan namanya perjanjian kerjasama dari badan usaha ke BPJS terkait dengan perlindungan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh masyarakat Bangka Selatan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, salah satunya melalui kolaborasi dengan perusahaan swasta untuk membantu pembiayaan premi BPJS Kesehatan bagi ribuan warga. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bangka Selatan Debbie Vita Dewi saat melakukan penandatanganan perjanjian kerja atau PKS Program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dengan BPJS Kesehatan Pangkal Pinang Kamis kemarin. Ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran daerah.
1: Jadi sementara tahun ini kita minta support, di samping kita juga HUAC ini ada dari APBD, tapi dengan keterbatasan bagaimana kita mencari inovasi, kita bergandengan tangan dengan beberapa perusahaan CSR, ini 6 bulan. Untuk 6 bulan, tapi saya berharap tadi sudah saya sampaikan ke depan kita terus bisa bersinergi dan bisa dilanjutkan untuk perlindungan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kepada desil 1 sampai desil 5.
2: Melalui kerjasama tersebut, sebanyak 5.689 jiwa mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan. Kerjasama ini telah disanakan dalam 2 tahap melalui penandatangan perjanjian kerja bersama perusahaan dari sektor perkebunan dan pertambangan. Pada tahap pertama, sebanyak 7 perusahaan berpartisipasi dengan mengcover premi BPJS Kesehatan bagi 3.825 jiwa. Sementara pada tahap kedua, 5 perusahaan kembali memberikan dukungan dengan mengcover perlindungan kesehatan bagi 1.864 jiwa. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang, Aswalmi Gusmita, mengapresiasi bentuk progres Kabupaten Bangka Selatan yang sangat cepat untuk merespon peluang yang ada terkait JKN ini.
3: Dan alhamdulillah ini menjadi partisipasi badan usaha terbanyak se-provinsi Bangka Belitung itu ya di Kabupaten Bangka Selatan ini. Ini sebagai bukti bahwa untuk menghadirkan jaminan bagi masyarakat ini tidak selalu kita bertumpu pada APBD saja, tapi kita bisa memberdayakan sumber-sumber lainnya agar masyarakat kita terproteksi secara menyeluruh.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkomitmen untuk terus mengoptimalkan berbagai upaya agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan optimal. Sinergi dengan dunia usaha diharapkan dapat terus diperkuat sebagai bentuk kepedulian bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bangka siapkan Kori dan Hafiz terbaik, target pertahankan juara umum MTQH Provinsi. Berikut laporan Ratna Gusari.
4: Pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan kembali mempertahankan gelar juara umum pada Musabaqoh Tilawatil Quran dan Hadis MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, para kori-koria Hafiz dan Hafiza terbaik hasil MTQH tingkat Kabupaten Bangka akan menjalani pembinaan secara intensif sebelum berlaga di tingkat provinsi. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Bangka, Budi Hamza, usai penutupan MTQH tingkat Kabupaten Bangka.
5: Kepada para juara MTQ tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026 yang kemudian insya Allah ya dari hasil seleksi ini ya anak-anak kita yang juara nanti kita lakukan pembinaan ya nanti kita akan ikut sertakan di tingkat provinsi MTQH tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang insya Allah akan diselenggarakan awal November tahun 2026. Ya, kita ada misi besar Budinea. Kita ingin mempertahankan juara umum yang keempat kali. Ya.
4: Menurut Budi Hamzah, pembinaan menjadi langkah penting agar para kafilah Kabupaten Bangka mampu tampil maksimal dan mempertahankan prestasi yang selama ini telah diraih. Pihaknya ingin mempertahankan juara umum yang telah beberapa kali diraih Kabupaten Bangka. Karena itu pembinaan akan dilakukan secara serius agar para peserta semakin siap menghadapi kompetisi di tingkat provinsi yang akan berlangsung di Bangka Tengah pada November 2026 mendatang. Sementara sesatu pemenang dari cabang Tartil, Kaisar mengaku senang bisa memenangkan ajang MTQH tingkat Kabupaten Bangka tahun 2026. Dirinya akan kembali ikut pada pelaksanaan tahun mendatang.
6: Pertama kali. cabang tartil.
7: Senang. Senang. Tapi sebelum ada pelatihan khusus dah?
6: Ikut si TPA. Lalu TPK lah sudah, lalu sudah. Tamat.
7: Susah dah ikut ini tadi, lomba?
6: Dah.
4: Sementara Bupati Bangka yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Arman Agus mengingatkan, para pemenang tidak cepat berpuas diri, namun terus berlatih menjaga sikap rendah hati dan meningkatkan kualitas diri sebagai bekal menghadapi MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Lihat Bangka Belitung. Di Bangka Belitung pagi kali ini kami hadirkan satu informasi terkait dengan kondisi Stadion Bina Satria Sungai Lihat yang memprihatinkan, di mana atap tribun bocor dan hampir roboh sehingga membahayakan para olahragawan yang beraktivitas di dalamnya. Hal itu disoroti Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bangka, Gias Subhan, saat meninjau stadion terbesar di Kabupaten Bangka tersebut. Subhan menilai jika regulasi memungkinkan perlu melibatkan pihak ketiga untuk menata sekaligus membangun fasilitas olahraga yang terintegrasi dengan ekonomi. Sementara itu, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, Hailani, mengatakan kerusakan atap bertambah parah akibat angin puting beliung beberapa bulan lalu. Ia berharap usulan perbaikan ini dapat disetujui melalui anggaran belanja tambahan tahun ini, dan menurutnya kerusakan tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena akan semakin parah. Berlanjut, Hailani menjelaskan untuk renovasi besar-besaran Stadion Bina Satria diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga atau investor, sebab jika mengandalkan APBD, anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Demikian informasi untuk Anda pendengar yang kami hadirkan dari rri.co.id.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Baik, Bregar, dan tentunya nanti pada pukul 7 kita akan segera bergabung bersama dengan Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral di kesempatan pagi hari ini. Untuk pendengar, tentunya ini masih banyak ragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini. Namun untuk Anda juga kita nanti akan update kembali ya dengan informasi-informasi lainnya selepas Warta Berita Sentral di Opini Publik. Dan nanti juga Anda bisa langsung aduan Anda ya pendengar ya. Kami informasikan Anda bisa langsung mengadukan aduan Anda di Halo RRI nanti bersama dengan Ombudsman Bangka Belitung. Ternyata untuk pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Kanal informasi dan inspirasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di Halo RRI. Kita bersama Ombudsman Babel nanti pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, tentunya jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Mengenal peribahasa Malin.
2: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
1: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Baik pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41